0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
2: Sudah
1: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
2: Saya masih happy, ketemu warga-warga

Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis. Timnas Spanyol skala mengejutkan ditahan imbang dengan Tanjung Verde. Dan skor akhir 0-0 di laga penyisihan grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026. Saya Rizky Rustarto.

pendataan ulang program makan bergizi gratis melalui refocusing program penerima manfaat dan evaluasi dapur sebagai bagian dari langkah perbaikan program. Kita akan simak laporan dari Eliana Zahra berikut ini.

0: Kepala sekaligus juru bicara Badan Gizi Nasional atau BGN, Agustina Arumsari mengatakan, refocusing penerima manfaat menjadi langkah awal dalam proses perbaikan program makan bergizi gratis. Menurutnya, penataan ulang dapur merupakan dampak dari penyesuaian sasaran penerima manfaat yang saat ini masih terus dievaluasi.
1: Kita bicaranya penerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur. Dan kita akan tata ulang, ya, termasuk masalah kualitas dapur, karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik ketika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking yang baik.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengatakan, pimpinan baru BGN telah menjelaskan bahwa kebijakan saat ini adalah tidak menambah dapur baru. Kebijakan tersebut berlaku untuk dapur yang masih dalam tahap perencanaan maupun yang sedang dalam proses pembangunan.
2: Ke para pimpinan BGN yang baru bahwa saat ini kebijakan dari BGN adalah tidak lagi menambah dapur baru, ya, baik yang masih dalam perencanaan maupun yang sudah dalam proses pembangunan. Sampai saat ini masih sifatnya moratorium.
0: BGN menargetkan refocusing penerima manfaat, pembenahan data, serta penyusunan blueprint baru program dapat dilakukan dalam beberapa waktu ke depan agar pelaksanaan MBG menjadi lebih tepat sasaran dan efektif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik.

0: Informasi menarik ini akan disampaikan rekan saya Leni Kurniawati.
1: Hey, saya juga kurang tahu ya, tapi kalau dilihat kita menyiapkan konsumsi itu ada sekitar 400-500 bungkus, itu seringkali kurang.
2: Hampir 1000 ya.
1: Sekitar-gitulah, 700-an lah.
0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan mengenakan obor elektrik. Pawai digelar Senin 15 Juni 2026 di malam hari, tepatnya selepas sholat Isya dengan menggunakan rute Star di Masjid Ar-Rahmah dan finish di Kedai Hana. Menurut Ketua RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Wage Tirta menjelaskan penggunaan obor elektrik dipilih lantaran lebih praktis dan aman, serta lebih menghemat biaya ketimbang menggunakan obor api dari bambu.
2: Memakai apa nih Pak?
1: Bahannya itu kita beli online, secara online, jadi ya bentuknya lilin dan sama paralon listrik, gitu doang sih.
2: Ini dirakit sendiri. Ide dari mana nih? Dari Bapak RW atau emang dari teman-teman semua?
1: Alhamdulillah ini ide gitu, dari saya sendiri.
2: Jadi sendiri.
1: Saya ngelihat dari media, dari medsos-medsos bahwa ada yang menggunakan seperti ini, makanya saya langsung buat aja langsung.
0: Salah seorang warga bernama Rista mengaku senang bisa mengikuti pawai obor, pasalnya ia bisa bertemu dengan warga lain dan juga teman-teman sebayanya.
2: Tapi kamu udah mengikuti pawai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
3: Sudah
2: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
3: Senang sih, happy ya. Ketemu warga-warga yang lain.
0: Sementara warga lain bernama Yunita Febrianti mengaku antusias mengikuti kegiatan pawai obor peringatan Tahun Baru Islam.
2: Ini antusias dari teman-teman atau warga sekitar gimana?
3: Ya dari sore juga udah pada nungguin, udah pada mau ngikuti.
2: Udah pada semangat.
3: Udah pada nunggu.
0: Warga berharap Tahun Baru Islam membawa kehidupan yang lebih baik dari tahun sebelumnya dan berharap kegiatan peringatan Tahun Baru Islam bisa terselenggara setiap tahun sebagai bagian memperkuat syiar Islam. Dari wilayah Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi akan langsung kami hadirkan dari Tanah Suci. Dan sebelum kita menuju ke Tanah Suci, kami punya informasi dari beberapa debarkasi. Diawali dari debarkasi Medan. Jamaah Haji Kelompok Terbang Kloter 13 Debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang sekitar pukul 11.15. Bergabung bersama kita Mutiara Hairunsa Lubis. Muti.
1: Ya, baik pendengar, Jemaah Haji Kelompok Terbang atau Kloter 13 Debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang hari ini sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 358 Jemaah Haji dan petugas haji asal Sumatera Utara diterbangkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah yang berangkat pada Minggu malam waktu 22 waktu Arab Saudi. Setibanya di Kuala Namu, para jemaah haji akan langsung menuju asrama haji Medan untuk mengikuti prosesi penyambutan dan menerima layanan konsumsi makan siang sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah inovasi dalam proses pemulangan jemaah haji agar lebih efektif dan tertata. Ia juga mengimbau keluarga jemaah haji agar tidak terlalu banyak melakukan penjemputan di Bandara Internasional Kuala Namu. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
2: Sebenarnya kita sudah melakukan beberapa inovasi ya, saya dalam proses pemulangan ini menjadi lebih efektif, lebih tertib. Nah, kami himbau kepada keluarga dari jemaah supaya juga bisa menakut, jangan terlalu banyak yang menjemput ke bandara terbatas, supaya tidak mengalami kredit terutama ya, tidak mengganggu pergerakan jemaah diri bersama dengan koper dan barang bawaannya.
1: Ya, pendengar, sementara itu berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, hingga hari ini sebanyak 4.305 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali dari Tanah Suci. Di sisi lain, tercatat 8 jemaah haji asal Sumatera Utara yang wafat di Tanah Suci selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Dari Asrama Haji Medan, Mutiara Khairunisa Lubis melaporkan. Kloter 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita bergabung ke Debarkasi Jakarta-Bekasi. Kali ini jamaah yang setibanya di Debarkasi Jakarta-Bekasi mengaku pelaksanaan ritual ibadah haji kali ini sangat berkesan dan tidak akan terlupakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bergabung bersama Dani Sumpena. Dani.
3: Ya, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mendapatkan apresiasi dari jemaah haji yang tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi. Sejak keberangkatan tiba di Tanah Suci hingga kepulangan lagi ke tanah air, para petugas KPIH terus memberikan pelayanan yang baik dan petugasnya ramah-ramah. Salah seorang jemaah haji yang baru tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi, Haji Rahmat, mengatakan selama melaksanakan ritual ibadah haji sangat berkesan dan tidak bisa terlupakan.
4: Dari momen banyak dari sisi pas pada saat wukuf Arafah, pas pada saat kami mabit di Muzdalifah, pas pada saat kami juga lempar jumroh akobah, semuanya berkesan sekali. Dan semuanya pelayanan dari Kementerian Haji sekarang ini jauh-jauh saya lihat support banget pada jamaah. Saya senang sekali. Mereka sangat membantu terutama petugas-petugasnya.
3: Namun demikian, Haji Rahmat juga mengharapkan para proses penyelenggaraan ibadah haji tahun depan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Di antaranya masalah layanan kesehatan, transportasi, kepadatan di Mina, serta fasilitas untuk perempuan dan lansia. Sementara itu hari ini satu kloter kembali akan tiba di tanah air, yaitu kloter 13 asal jemaah haji gabungan dari kota Bekasi, kabupaten dan kota Sukabumi. Dijadwalkan tiba di tanah air pukul 20 malam nanti dan akan tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi untuk proses pengambilan koper dan air jam-jam pukul 23 nanti malam. Dari Debarkasi Jakarta-Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, pemerintah menilai minat investasi internasional yang terus meningkat menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global saat ini. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Pemerintah terus berupaya memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Salah satu indikator meningkatnya kepercayaan investor terlihat dari hasil perjalanan Danantara ke sejumlah pusat keuangan dunia. Dalam agenda tersebut, Danantara menawarkan obligasi global perdana kepada investor internasional. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan, respons investor jauh melampaui target awal yang ditetapkan. Tingginya minat tersebut menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap aspek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Dari target penerbitan sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat, permintaan yang masuk mencapai sekitar 4,6 miliar dolar. Tingginya permintaan tersebut membuat nilai penerbitan ditingkatkan menjadi 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan mayoritas investor berasal dari Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, dan Asia.
3: Kurang lebih kita menemui 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun.
2: Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah akan terus mendorong berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha. Selain deregulasi dan penyederhanaan perizinan, pemerintah juga terus mempercepat program hilirisasi dan industrialisasi. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
4: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif itu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Apapun itu, tentu dalam iklim usaha dibutuhkan stabilitas. Oleh karena itulah, kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan, kita bekerja sama, ya, kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita.
2: Sementara itu, pengamat ekonomi Trima Gandhi menilai tingginya minat investor terhadap obligasi global Danantara merupakan sinyal positif bagi Indonesia. Meski demikian, Prima mengingatkan bahwa tantangan terbesar justru berada pada tahap berikutnya, yakni penyaluran dana yang berhasil dihimpun. Menurutnya, dana hasil penerbitan obligasi harus diarahkan ke proyek-proyek produktif di sektor real yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
5: Tantangannya penyaluran dana obligasi ini, itu apakah ke proyek yang produktif, apalagi di sektor real dan juga hilirisasi gitu ya. Jadi kan gini, ini sama aja kayak dia ngejual obligasi kan, berarti tadi bunganya kan 5,35% tuh, ada yang 5,35, kalau masih catatan saya nih, satu lagi 5,95 ya, imbal baliknya, yang 5 tahun dan 10 tahun, nah ini kan harus di, dia kasih uang, nah kita harus bisa ngebalikin seperti itu kan, 5,95, nah itu kan berarti kan harus benar-benar dihitung ya.
2: Ke depan masuknya investasi diharapkan tidak hanya memperkuat sektor keuangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor real, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah didorong terus menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap meningkatnya minat investasi asing ke Indonesia? Berikut tanggapan yang sudah kami rangkum.
6: Tentu ini bisa jadi sinyal yang bagus ya, kalau misalnya investasi itu masuk ke sektor industri, harapannya bisa membuka pabrik-pabrik ataupun usaha-usaha baru. Jadi kesempatan kerja juga bisa jadi semakin banyak. Bahkan kalau perlu UMKM itu juga dilibatin, supaya apa? Supaya manfaatnya jauh lebih merata untuk masyarakat.
7: Sebagai masyarakat pasti seneng ya mendengarnya, karena artinya masih banyak investor yang percaya sama Indonesia. Harapannya sih dengan banyak investasi yang masuk bisa membuka lebih banyak lowongan kerja lagi ya ke depannya.
8: Menurut saya kalau investasi masuk dan usaha-usaha baru bertambah itu tentu bagus ya. Yang penting itu investasinya ini benar-benar direalisasikan dan dampaknya itu terasa gitu. Jadi bukan hanya angka-angka di investasi saja. Misalnya investasi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan harga kebutuhan pokok lebih stabil, tentu kami tentunya sebagai masyarakat Indonesia pastinya senang dan sangat mendukung.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik dan antara dan sinyal kepercayaan investor global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah turbulensi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kepercayaan investor adalah mata uang paling berharga saat ini. Maka, ketika Indonesia melalui Danantara berhasil memikat pasar modal internasional, ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah sinyal kuat bahwa ekonomi kita masih dianggap sebagai pelabuhan yang aman di tengah badai. Keberhasilan roadshow Danantara ke pusat keuangan dunia mulai dari Hong Kong, Singapura hingga New York, menemui 122 investor global, membuahkan hasil nyata. Awalnya, target obligasi global hanya dipatok 1 miliar dolar Amerika. Namun, karena antusiasme yang luar biasa, nilainya melonjak menjadi 1,5 miliar dolar. Fakta bahwa lebih dari separuh investor tenor 10 tahun berasal dari Amerika Serikat menunjukkan pasar global tidak sedang main-main. Mereka melihat fundamental ekonomi Indonesia memiliki resiliensi dan potensi pertumbuhan jangka panjang yang solid. Akan tetapi, kita harus kritis. Membawa masuk modal asing hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya ada pada tata kelola hilirisasi modal tersebut. Pertanyaannya, apakah dana segar ini akan berakhir pada proyek-proyek mercusuar yang minim dampak, atau benar-benar dialirkan ke sektor produktif yang menyerap tenaga kerja lokal secara masif? Pemerintah harus memastikan setiap dolar yang masuk harus memiliki multiplier efek yang dirasakan langsung oleh rakyat. Jangan sampai kita hanya bangga dengan angka investasi, namun gagal menciptakan lapangan kerja baru yang layak di dalam negeri. Untuk menjaga kepercayaan ini, konsistensi reformasi ekonomi dan kepastian regulasi adalah harga mati. Investor sangat membenci ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, transparansi harus menjadi jangkar utama. Publik berhak tahu kemana dana ini mengalir dan apa keuntungan nyata bagi negara dalam jangka panjang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepercayaan investor internasional memang kabar baik. Namun kepercayaan masyarakat domestik terhadap hasil pembangunan jauh lebih krusial. Investasi harus bermuara pada satu tujuan, yakni kemandirian ekonomi bangsa, bukan sekadar angka statistik semata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamidah. Kemlu RI saat ini telah memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang diduga menjadi korban penganiayaan majikan di Johor Bahru, Malaysia. Ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH.

0: Dari dunia olahraga, masih dengan gelaran Piala Dunia. Timnas Spanyol secara mengejutkan ditahan imbang oleh Cap de Verde atau Tanjung Verde dengan skor akhir 0-0 di laga perdana penyisian Grup H Piala Dunia 2026 dan berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat Senin siang waktu setempat. Kita akan simak laporan lengkapnya bersama Joko Saputra.
1: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Dan mampu menahan Spanyol dengan skor tanpa gol.
3: Laga Piala Dunia 2026 kembali menyuguhkan kejutan bagi tim-tim unggulan. Usai timnas Spanyol ditahan imbang Tanjung Verde pada laga perdana penyisian Grup H. Berlangsung di Atlanta Stadium Amerika Serikat pada Senin siang waktu setempat. Timnas Spanyol harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Tim berjuluk La Furia Roja tampil dominan sejak awal laga dengan mengandalkan serangan dari sisi sayap maupun lini tengah. Peluang emas Spanyol tercipta di menit ke-22 melalui sepakan kaki kanan Fedri. Namun sayang sepakan pemain yang merumput bersama FC Barcelona itu masih bisa ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Tanjung Verde, Fosinha.
4: Kita nantikan kiri Spanyol bagus serangan dengan cepat jemputin kepada Rodri di dekat di kotak penalti. Kita akan sebenarnya ada di situ, kita melihat pemain bola bertembakan menyusur tanah. Menyusur tanah, tembakan yang dilepaskan.
3: Sementara Tanjung Verde memiliki peluang jelang babak pertama usai melalui Giovanni Cabral, tepatnya di menit ke-37. Namun sepakan kaki kirinya masih melenceng di sisi kiri gawang Spanyol yang dijaga oleh Unai Simon.
4: Mungkinkan ketika terjadi perebutan di sektor di kanan pertahanan kesebelasan Spanyol, kita akan dicumat angkat mudaman. Satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain berpunggung 7 Giovanni Cabral, tetapi melambung atau jauh sekali dari Mister Gawang Unai Simon.
3: Memasuki babak kedua, pelatih Spanyol Luis de la Fuente melakukan sejumlah rotasi pemain, termasuk memasukkan Lamine Yamal serta Dian Olmo. Namun hingga wasit Adam Makameh asal Yordania meniupkan peluit panjang, skor kacamata tetap bertahan hingga laga usai. Secara statistik pertandingan, Spanyol memang menguasai ball possession dengan 62%. Kemudian melakukan 27 tendangan, 7 diantaranya mengarah ke gawang. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menilai jika kedisiplinan ini bertahan Tanjung Verde menjadi faktor menyulitkan timnya untuk bisa bermain lebih terbuka. Meski berbagai upaya telah dilakukan seluruh pemain. Tentu hasil yang kurang baik bagi kami. Meski kita sudah melakukan segala cara untuk bisa ciptakan gol ke gawang mereka, saya akui mereka juga tampil baik dan disiplin. Sementara pelatih Tanjung Verde, Pedro Letao, mengapresiasi permainan anak asuhnya yang sukses tampil disiplin sepanjang laga. Pertandingan yang luar biasa bagi tim, tentu tidak mudah bisa melakukan hal sejauh ini.

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Rosetta kenal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, dari Pro 3 RRI, sekarang kita sudah kembali ke Pro 1 RRI Padang, 95,9 MHz ya, di terestrial. Dan untuk informasi cuaca, setiap hari kita akan mendapatkan informasi dari BMKG Minangkabau. Sudah terhubung dengan Bang Edo. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Edo.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi juga Mbak Lydia.
1: Sehat pagi ini?
2: Alhamdulillah, Mbak.
1: Alhamdulillah. Baik, Bang Edo, silakan untuk laporan cuacanya pagi hari ini.
2: Siap. Selamat pagi juga untuk para pendengar setia Radio RRI Pro 1 Padang dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan update informasi perkiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan, hari ini Selasa 16 Juni 2026. Untuk pagi hari ini terpantau cuaca Sumatera Barat juga dominasi kondisi cerah. Kemudian untuk pagi hari ini hingga siang.

0: Selatan, Kabupaten Solo, Solo Selatan, dan Dharmasraya. Kemudian terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pagam, Padang Pariaman, Kota Pariaman, dan Sijunjung. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 17 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 98%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 4 hingga 20 km per jam. Untuk peringatan ini, untuk 24 jam ke depan, diwaspadai potensi hujan dan intensitas sedang hingga lebat dapat disertai dengan petir dan kilat serta angin kencang pada dini hari ini di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Sijunjung, dan sekitarnya. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk 24 jam ke depan. Kami himbau agar masyarakat selalu mengikuti update informasi cuaca melalui website BMKG di www.bmkg.go.id, di aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui aplikasi melalui App Store dan Play Store, kemudian dengan mengikuti media sosial kami di @BMKG Minangkabau. Demikian Pak Lydia.
1: Baik, terima kasih Bang Edo atas informasinya.
0: Selamat
1: kembali bertugas.
0: Terima kasih.
1: Selamat pagi.
2: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung sebaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Segar. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
2: Iya ya, ini airnya juga segar banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
1: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
2: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
3: Iya, gak bakal ngaruh kali.
4: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
2: Wih, gila. Boros banget kita ya.
3: Abisin ah, sayang airnya.
4: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
5: Setuju, setuju.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Halo, satu kali informasi dan inspirasi. Pendengar, Maximiliano Araujo menyelamatkan tim nasional Uruguay dari kekalahan melawan Arab Saudi dalam laga Grup H Piala Dunia 2026 di Stadion Hard Rock Miami, Amerika Serikat. Gelandang sayap Uruguay ini mencetak gol pada menit ke-80 untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah Arab Saudi memimpin sejak akhir babak pertama. Pertandingan berlangsung cukup ketat dengan tempo yang tidak terlalu tinggi sejak babak pertama. Uruguay yang lebih diunggulkan mencoba menguasai penguasaan bola melalui Federico Valverde, Manuel Ugarte, dan Rodrigo Bentancur di lini tengah. Namun pertahanan Arab Saudi tampil disiplin dan mampu menutup ruang gerak para penyerang La Caliste, termasuk Darwin Nunez dan Federico Vidas. Arab Saudi justru beberapa kali mengancam melalui situasi bola mati. Salah satu peluang terbaik mereka ini adalah memaksa kiper veteran Uruguay, Fernando Muslera, melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawangnya tetap aman. Ketika pertandingan tampak akan berakhir tanpa gol, pada babak pertama, Arab Saudi berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-41. Berawal dari spark pojok, bola liar di dalam kotak penalti berhasil dimanfaatkan oleh bek Abdullah Al-Amri yang melepaskan tembakan dari jarak dekat untuk menaklukkan Muslera. Gol ini membuat Arab Saudi unggul 1-0. Setelah gol itu, Uruguay berusaha meningkatkan tekanan, tetapi hingga wasit meniup peluit tanda berakhir babak pertama, skor tetap 1-0 untuk keunggulan Arab Saudi. Di babak kedua, Uruguay tampil jauh lebih agresif ya. Tim asuhan Marcelo Bielsa meningkatkan intensitas serangan dengan memanfaatkan pergerakan Federico Valverde, Rodrigo Bentancur menekan pertahanan lawan. Di menit ke-60, Manuel Ugarte nyaris menyamakan skor melalui tembakan keras namun masih membentur tiang gawang. Meskipun ditekan terus, Arab Saudi tetap mampu bertahan dengan disiplinnya. Kiper Mohamed Al-Awais ini tampil gemilang dengan melakukan sejumlah penyelamatan penting untuk menggagalkan peluang-peluang lawan. Uruguay akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-80 berawal dari sebuah serangan yang menghasilkan sundulan ke arah gawang. Al-Awais mampu menepis bola, tapi bola muntah jatuh di area berbahaya dan langsung disabar Maximiliano Araujo menjadi gol penyama kedudukan 1-1. Setelah gol tersebut, Uruguay terus menekan untuk mencari gol kemenangan. Bielsa memasukkan beberapa pemain menyerang guna menambah daya gedor timnya. Namun Arab Saudi mampu mempertahankan organisasi pertahanan dengan baik dan sesekali mengancam melalui serangan balik cepat. Di menit-menit terakhir pertandingan, Uruguay mengurung pertahanan Arab Saudi, tetapi penampilan solid dari disiplin lini belakang Green Falcons ini membuat tidak ada gol tambahan yang tercipta. Hingga wasit Maurizio Mariani meniup peluit panjang, skor tetap 1-1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj terus mendorong terwujudnya ekosistem ekonomi haji dan umroh yang lebih efisien dan bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu langkah yang segera direalisasikan adalah pemberangkatan jemaah umroh menggunakan pesawat Garuda Indonesia yang sebelumnya melayani penerbangan haji. Kepala Kantor Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki mengatakan program tersebut merupakan bagian dari visi Kementerian Haji dan Umroh dalam mendukung suksesnya ekosistem ekonomi haji dan umroh nasional. Skema ini memanfaatkan penerbangan Garuda yang biasanya kembali dalam kondisi kosong setelah mengantarkan jemaah haji ke tanah air. Menurut Rifki, khusus pada gelombang kedua pemulangan jemaah haji tahun ini, pesawat Garuda yang telah menurunkan jemaah haji di Indonesia akan langsung membawa jemaah umroh menuju Madinah. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: terus, terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu, Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

bagaimana jika dua pendukung fanatik dari tim yang berbeda dipertemukan dalam satu studio? Bagaimana jika keduanya sama-sama yakin tim favorit merekalah yang paling hebat? Siap-siap menyaksikan adu argumen, adu sejarah, adu statistik, dan adu gengsi dalam program Head-to-Head Combat spesial Pesta Bola Dunia. Dua narasumber, dua tim berbeda, satu panggung perdebatan. Siapa yang punya sejarah paling gemilang? Siapa yang memiliki pemain terbaik? Dan siapa yang paling layak mengangkat trofi juara dunia? Semua akan dibahas, dipertahankan, dan diperjuangkan oleh masing-masing pendukung tim favoritnya. Akan berlangsung selama satu jam penuh, penuh fakta, opini, dan semangat sepak bola dunia. Tak ada jadwal pasti, tak ada peringatan kedua, karena program ini bisa hadir kapan saja. Pantau terus siaran Pro 1 selama gelaran Pesta Bola Dunia, dan jangan sampai ketinggalan. Siapkah tim favoritmu dibela habis-habisan? Head-to-head combat Pesta Bola Dunia, ketika kebanggaan tim dipertaruhkan di udara. Hanya di RRI, Radio Pesta Bola Dunia 2026.

Yay. Bilang saja Redaktus Monica. Bawa kita ke 8:19 waktu Indonesia Barat. Pada Garsito untuk pertama kalinya membuka gerbang Piala Dunia FIFA 2026 dan sepanjang sebagian besar laga di kawasan Pacific Northwest ini, Mesir berada di ambang menciptakan sejarah. Sebelum pertandingan pembuka grup G, The Emirates City hanya pernah unggul selama total 29 menit dalam pertandingan Piala Dunia. Belum pernah meraih kemenangan dan hanya sekali mencatatkan clean sheet ya. Mereka gagal mematahkan dua catatan terakhir tersebut tapi berhasil melampaui yang pertama berkat gol pembuka yang apik dari Emam Asyur. Pada hari ulang tahunnya ke-34, gol tersebut diawali oleh Mohamed Salah dan diselesaikan dengan gemilang oleh Asyur. Gelandang Al-Ahli itu mengontrol bola dengan sentuhan pertama untuk menyiapkannya, lalu melepaskan tembakan dengan sentuhan kedua melewati selai kaki Thomas Muenier dan menaklukkan Thibaut Courtois yang sudah menjatuhkan diri, membawa Mesir unggul tipis hingga turun minum. Gol itu merupakan gol internasional pertama kali jadi pemain berusia 28 tahun tersebut ya, dan dibutuhkan sosok yang merupakan pencetak gol di internasional yang terbanyak kedua sepanjang masa di Eropa itu untuk menyelamatkan satu poin bagi Belgia. Tepat 20 detik setelah masuk pada babak kedua, Romelu Lukaku bergerak ke dalam kotak penalti untuk menyambut umpan silang Muenier. Dengan kehadirannya membuat Mohamed Hani ya, tanpa sengaja menyodok bola melewati kiper sendiri, Mustafa Shobir. Dan Mesir versus Belgia 1-1. Wow. Enggak terpikir juga ya bisa skornya 1-1 nih Mesir melawan Belgia. Dan sekarang sedang berlangsung ya pendengar, pertandingan Iran versus Selandia Baru. Gimana hasilnya? Nanti kita kulik-kulik prediksinya dulu deh ya, gimana gitu. Ya masih di Padang pagi ini.

0: Yes, akhirnya datang juga pesenanku. Makasih ya Bang Ojo. Wah, enak banget nih.
1: Heh, Mbak Ala, kamu ini berisik sekali ya.
0: Ini loh Kak, aku tuh beli makanan yang kekinian banget. Tuh, lihat. Ada steak daging, ada keju, ada salad, dan ada pancake juga. Enak.
1: Onde, adek akak, kalau caro kamu itu bantu Iko, maaf caronya makanan lokal tuh bisa maju, ha? Iko nan di Bali. Onde, mande, makanan lokal tuh harus awak dukung, dek. Bagaimanapun caronya untuk menjaga kelestariannya juo. Bek kok makanan-makanan enak sekelas rendang, panukui, lapek bugi, pangek pisang. Hah, kawan-kawannya nan lain tuh kok hilang? Ah, sudah tuh punah. Sianan kadisalahan, ha?
0: Betul juga ya, Kak. Mendingan tadi aku beli rendang aja. Rendang kan enak banget. Tapi Kak, ini makanan gimana jadinya ya? Kan udah dibeli.
1: Ah, siko. Untuk akak selah ya.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
6: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
5: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
6: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time. Cepat dan biaya juga lebih ringan.
5: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
6: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
5: Loh Bang, cepet banget potongnya.
6: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
5: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
8: Waktu yang ideal untuk bersepeda dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk preferensi pribadi, jadwal harian, dan kondisi cuaca. Banyak orang menyukai pagi hari sebagai waktu yang ideal untuk bersepeda, karena udara segar dan sepi, memberikan dorongan energi yang baik untuk memulai hari. Bagi beberapa orang, bersepeda di sore atau malam hari bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Ini bisa menjadi waktu yang tepat bagi mereka yang memiliki jadwal yang padat di pagi hari atau ingin menggunakan bersepeda sebagai cara untuk melepas stres setelah hari kerja yang panjang. Penting untuk memperhatikan faktor-faktor cuaca saat memilih waktu untuk bersepeda. Misalnya, jika daerah Anda cenderung panas di siang hari, bersepeda di pagi atau sore hari mungkin lebih nyaman untuk menghindari suhu yang terlalu tinggi. Di sisi lain, jika Anda tinggal di daerah yang cenderung hujan atau berangin, memilih waktu yang lebih kering dan tenang dapat membuat pengalaman bersepeda lebih menyenangkan dan aman. Selain mempertimbangkan waktu yang ideal, penting juga untuk menyesuaikan jadwal bersepeda dengan kebutuhan dan tujuan pribadi Anda. Apakah Anda ingin menggunakan sepeda sebagai sarana untuk meningkatkan kebugaran, mengeksplorasi lingkungan sekitar, atau sekedar bersantai dan bersenang-senang? Pilih waktu yang memungkinkan Anda untuk menikmati pengalaman tersebut sepenuhnya. Intinya, yang terpenting adalah membuat bersepeda menjadi bagian yang menyenangkan dan bermanfaat dari gaya hidup yang lebih sehat.

match day pertama di grup G. Dan persiapannya Iran sendiri menuju Piala Dunia itu gak mulus ya. Situasi geopolitik yang melibatkan negara mereka dengan Amerika Serikat membuat fokus tim sempat terganggu sepanjang masa persiapan. Iran bahkan harus menjadikan Meksiko sebagai markas sementara dan melakukan perjalanan menuju Amerika Serikat untuk memainkan laga fase grup. Meski demikian, pelatih Amir Galenoi itu menegaskan para pemain tetap menunjukkan komitmen yang tinggi. Menurutnya, skuad Iran itu telah melewati berbagai tantangan selama proses kualifikasi. Ia percaya pengalaman menghadapi tekanan dapat menjadi modal penting saat tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Di atas kertas, Iran tetap menjadi salah satu kekuatan utama Asia ya. Pengalaman tampil di level internasional membuat mereka tuh lebih diunggulkan dibandingkan Selandia Baru yang datang dengan status kuda hitam. Selandia Baru sendiri mengandalkan organisasi permainan yang disiplin. Tim asuhan Darren Bazley ini dikenal mampu bertahan dengan rapat, sesuatu yang kembali terlihat ketika hanya kalah tipis 0-1 dari Inggris dalam laga uji coba. Harapan terbesar Selandia Baru masih bertumpu pada Chris Wood ya. Penyerang berusia 34 tahun itu merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa negaranya dan tetap menjadi tumpuan di lini depan. Meski sempat diganggu masalah kebugaran selama musim terakhir bersama Nottingham Forest, Wood diperkirakan siap tampil sejak menit pertama. Tapi yang menggolkan di Iran ini adalah Ramin Rezaian ya, Rezaian. Terus kalau di Selandia Baru ada Eli Jazz. Wow, masih menikmati pertandingan antara Iran dan Selandia Baru seperti apa? Nanti kita update lagi di informasinya.

0: Ih, anak mama sibuk sekali nih. Sedang mencatat apa, sayang?
1: Selesai.
0: Selesai?
1: Ini, Ma. Adik sedang mencatat beberapa nomor penting ketika bencana terjadi. Ada nomor pemadam kebakaran, BPBD, kepolisian, SAR, dan lainnya. Adik mau tempel di beberapa sudut rumah kita, Ma. Supaya kalau kita butuh atau tetangga kita butuh, gak susah lagi cari bantuannya.
0: Wah, benar juga ya, Dek. Mama setuju sama ide kamu, Dek. Emang anak pintar. Ayo, Mama bantu.
1: Kemon, Ma.
2: Ih, Muna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
3: Alah, emangnya kenapa?
2: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu, apa? Itu apa, Korla?
3: Apa?
2: Itu?
3: Apa sih? Mana?
2: Itu kan hantu.
3: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih, mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi gitu. Bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?
4: Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Ya, baiklah, anggap mimpi aja ya. Oke, pendengar, Persija Jakarta bersiap tampil dengan wajah baru musim depan. Skuad Macan Kemayoran diprediksi semakin kuat dan menakutkan lawan. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, Persija akan mengusung identitas baru. Macan Kemayoran ini siap tampil ganas dengan sepak bola menyerang. Shin Tae-yong menyesuaikan strategi dengan kondisi tim dan lawan. Pertahanan solid serta serangan balik efektif ini menjadi kunci kemenangan, gitu ya. Keren-keren. Ini pasti apa ya? Pasti seru nih, gimana sepak terjangnya Persija dengan pelatih baru, kita nantikan.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ede, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya kakak dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan siap maju kembali dalam pemilihan Gubernur Pilgub Jawa Barat 2029 meskipun harus berhadapan dengan Deddy Mulyadi. Faktanya klaim yang menyebutkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil siap maju dalam Pilgub Jawa Barat 2029 melawan Deddy Mulyadi merupakan hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Ridwan Kamil telah menyatakan kesiapannya untuk maju dalam Pilgub Jawa Barat 2029. Foto Ridwan Kamil dalam unggahan tersebut merupakan dokumentasi lama yang dimuat oleh Jawa Pos saat dirinya masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat dan memberikan keterangan kepada awak media. Hingga saat ini belum ada tahapan resmi ataupun pengumuman pencalonan untuk pemilihan Gubernur Jawa Barat 2029 dari partai politik maupun Komisi Pemilihan Umum. Demikian kami kutip dari turnbackhawks.id.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1 Kanal

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
7: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebuah kecelakaan pesawat penerjun payung di dekat Bandara Butler Memorial di negara bagian Missouri, Amerika Serikat, menewaskan seluruh 12 penumpang di dalamnya. Otoritas penerbangan federal FAA menyampaikan bahwa pesawat naas tersebut diketahui bertipe Pacific Aerospace P750 yang digunakan untuk terjun payung. Pesawat tersebut jatuh kira-kira pukul 16.35 ya, atau setara dengan 23.35 menit waktu Indonesia Barat saat berupaya lepas landas dari bandara. Badan tersebut mengatakan tidak memberikan layanan pengendalian lalu lintas udara kepada pesawat itu saat kecelakaan terjadi. Sheriff wilayah Bates Chad Anderson mengatakan bahwa pihaknya sendiri menangani peristiwa itu sebagai insiden dengan korban jiwa massal. Dipastikan kepada masyarakat bahwa kecelakaan tersebut sama sekali tidak terkait dengan peristiwa terorisme ataupun kriminal. Badan Keselamatan dan Transportasi Nasional Amerika Serikat NTSB akan memimpin penyelidikan insiden kecelakaan pesawat tersebut.

0: Datang juga pesenanku. Makasih ya, Bang Ojo. Wah, enak banget nih.
1: Hei, baalah kamu ini, berisik sekali ya.
0: Ini loh, Kak. Aku tuh beli makanan yang kekinian banget. Tuh, lihat. Ada steak daging, ada keju, ada salad, dan ada pancake juga. Enak.
1: Onde, adek akak, kalau caro kamu itu bantu Iko, maaf caronya makanan lokal tuh bisa maju, ha? Iko nan di Bali. Onde, mande, makanan lokal tuh harus awak dukung, dek. Bagaimanapun caronya untuk menjaga kelestariannya juo. Bek kok makanan-makanan enak sekelas rendang, panukui, lapek bugi, pangek pisang, hah, kawan-kawannya dan lain tuh kok hilang? Ah, sudah tuh punah. Sianan kadisalahan, ha?
0: Betul juga ya, Kak. Mendingan tadi aku beli rendang aja. Rendang kan enak banget. Tapi Kak, ini makanan gimana jadinya ya? Kan udah dibeli.
1: Ah, siko. Untuk akak selah ya.
2: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat sesual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rusa tuh kanal informasi dan inspirasi. Cuaca panas ini enak banget nyari yang seger-seger ya. Salah satunya es cendol pink. Di sekarang udah mulai banyak yang jual kan gitu. Biasanya kan cendolnya warna hijau, nah sekarang warna pink ya. Santan, gula aren, es batu itu melengkapi rasa segar dalam satu gelas. Tampilan es cendol pink ini terlihat cantik dan cocok diunggah ke media sosial. Banyak juga penjual yang memanfaatkan tren ini untuk menarik perhatian pelanggan yang muda ataupun yang tidak muda dan wisatawan. Rasa manis gula aren terpadu lembut dengan gurih santan yang menyegarkan tenggorokan dan tekstur cendol yang kenyal itu juga membuat minum ini terasa semakin nikmat saat diminum siang hari. Beberapa penjual menambahkan topping modern agar tampilannya semakin menarik dan juga kekinian seperti boba jelly hingga potongan buah segar berwarna cerah. Meski tampilan modern, es cendol pink tetap mempertahankan konsep minuman tradisional Nusantara. Perpaduan inovasi dan budaya membuat minuman ini semakin mudah diterima berbagai kalangan masyarakat. Kalau yang original itu biasa harga 5.000 rupiah itu udah bisa untuk dinikmati.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Ani, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.
4: Ya, Bang Nagari, sekarang ada layanan auto debit ya?
5: Iya, Bu. Selain auto debit untuk membayar tagihan biller, juga untuk pembelian biller.
4: Auto debit pemindahan dana juga ya, ya?
5: Iya, jadi gampang sekarang untuk pembayaran kartu kredit.
6: Bank Nagari Auto Debit memberikan layanan pembayaran secara otomatis sesuai periode yang ditentukan atau disepakati nasabah dan dilakukan dengan sistem.
7: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz.

Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar, informasi terakhir untuk Anda. Kebiasaan meminum air putih hangat setiap pagi hari sering ya dianggap sepele oleh sebagian masyarakat. Padahal, rutinitas sederhana ini terbukti menyimpan segudang manfaat luar biasa bagi kesehatan tubuh kita. Laporan ilmiah dari jurnal NCBI PMC menegaskan hal itu ya. Riset ini menjelaskan bahwa konsumsi air dengan suhu tepat mampu mengoptimalkan hidrasi tubuh secara berkala. Air hangat yang masuk dalam saat perut kosong secara efektif dapat mempercepat proses metabolisme tubuh manusia. Peningkatan laju metabolisme ini sangat membantu membakar kalori dengan lebih efisien sepanjang hari. Suhu hangat dari cairan tersebut itu juga berfungsi membantu mengaktifkan sistem pencernaan yang masih pasif. Hal ini merangsang pergerakan usus secara alami sehingga mampu mencegah masalah sembelit pada pagi hari. Selain itu, kebiasaan baik ini dapat mendukung proses detoksifikasi atau pengeluaran racun dari dalam tubuh. Air hangat memicu peningkatan suhu internal tubuh sehingga sisa-sisa metabolisme keluar melalui keringat. Siapa dari Anda yang suka minum air putih hangat setiap pagi? Nah, manfaatnya itu selain yang disebutkan tadi adalah melancarkan sirkulasi darah ke seluruh organ. Aliran darah yang lancar memastikan pasokan oksigen dan nutrisi tersebar secara merata setiap saat. Tuh gitu pendengar ya. Jadi dibiasakan setiap pagi minum air hangat itu sangat baik untuk tubuh. Oke, Lydia pamit dari ruang dengar Anda semuanya juga ya. Habis ini bakal ada rekan saya Rita Ismail akan lanjut di Padang siang ini. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: nyebur.
1: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel, emang itu paus yang hidup di laut, bodoh amat.
1: Bilangin gak mau denger. Kan kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
0: Eh, itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Info.
1: Selamat siang, Pergar. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Solo menggelar pre-test bagi calon atlet yang akan dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat 2026. Kegiatan tersebut berlangsung selama 4 hari, telah dimulai tanggal 13 hingga 16 Juni 2026 dengan melibatkan sekitar 600 atlet dari 43 cabang olahraga. Saat dihubungi RRI di Solo kemarin, Wakil Ketua Umum 2 KONI Kota Solo, Yonderi Karata, mengatakan pretest menjadi bagian penting dalam proses penjaringan atlet yang akan masuk dalam program pembinaan KONI Kota Solo menjelang Porprov. Yonderi menjelaskan para peserta pretest berasal dari 43 cabang olahraga yang telah melalui proses konsolidasi dan pemantauan sejak awal tahun. Seleksi tersebut merupakan lanjutan dari tahapan monitoring yang dilakukan KONI terhadap seluruh cabang olahraga peserta Pekan Olahraga Provinsi. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Dari Sudirman 12 Padang Brengar, selamat pagi menjelang siang. Brengar, saya Rita Ismail dan operator Aulia Ramadhani saat ini juga kembali bersama Anda hingga tuntas nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan semuanya sehat ya, lancar aktivitas yang akan dilaksanakan hari ini. Dan Brengar, di hari libur ini ya, hari yang mungkin Anda manfaatkan untuk berkumpul bersama anggota keluarga, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sempat dilakukan pada hari-hari lain. Jadi sebagai informasi juga, kalau hari ini tanggal 16 Juni 2026 ini juga merupakan diperingati sebagai hari tahun baru Islam atau 1 Muharram. Jadi pendengar, untuk Anda yang saat ini bersama kami, kami akan hadirkan dulu sebuah program majalah udara dengan judul Literasi Digital. Hati-hati sebarkan informasi.
1: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Saudara pendengar, pada kali ini kita akan membahas tentang hati-hati sebarkan informasi. Di era digital seperti sekarang, informasi bisa kita dapatkan dengan sangat cepat. Namun, tidak semua informasi yang beredar itu benar. Banyak berita yang belum tentu fakta, bahkan bisa menyesatkan. Pada program kali ini, kita akan membahas tentang pentingnya berhati-hati dalam menyebarkan informasi, serta bagaimana cara memastikan bahwa berita yang kita terima benar dan berasal dari sumber yang terpercaya. Nah, saudara pendengar, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan percakapan berikut ini.

0: Kamu udah lihat berita viral yang aku share tadi gak, Tik?
1: Yang mana tuh? Kamu kan banyak banget ya share di chat kita.
0: Yang itu loh, tentang kejadian penculikan anak di daerah dekat sini. Aku jadi takut banget, makanya aku langsung share biar pada hati-hati.
1: Kamu udah cek kebenarannya belum sebelum kirim ke aku?
0: Belum sih. Tapi itu banyak yang share, terus komentar juga. Jadi kayaknya bener deh.
1: Nah itu tuh masalahnya. Banyak orang yang berpikir kalau sesuatu yang viral berarti pasti benar. Padahal kan belum tentu.
0: Iya juga ya. Tapi kalau ternyata benar gimana?
1: Kalau memang beritanya benar, biasanya itu dimuat di media resmi atau ada klarifikasi dari pihak yang berwenang. Jangan langsung percaya dari sumber yang gak terpercaya.
0: Berarti sebaiknya jangan langsung di-share gitu ya?
1: Iya, jangan dong. Kita itu harus hati-hati menyebarkan informasi yang belum jelas, karena itu bisa bikin panik orang lain.
0: Aku baru sadar sih, kadang aku suka langsung share tanpa mikir panjang. Niatnya biar orang lain itu hati-hati aja.
1: Niat kamu itu sebenarnya baik, tapi sangat penting banget kita belajar untuk lebih bijak.
0: Terus gimana cara kita cek kebenaran beritanya?
1: Yang pertama kita lihat sumber beritanya dulu. Apakah dari media yang terpercaya atau cuma dari akun yang gak jelas?
0: Media terpercaya? Maksudnya seperti apa?
1: Biasanya media yang sudah dikenal luas, punya reputasi baik, dan informasinya bisa dipertanggungjawabkan.
0: Oh, jadi bukan cuma lihat judulnya aja ya?
1: Bukan dong, jangan cuma baca judulnya aja. Karena kadang judul dibuat sensasional supaya menarik perhatian.
0: Bener juga sih.
1: Selain itu, cek tanggal berita. Kadang berita lama dibagikan lagi seolah-olah itu kejadian baru.
0: Itu sering banget kejadian. Demi engagement akun media sosial.
1: Terus perhatikan juga isi beritanya. Apakah ada data yang jelas dan narasumber tersebut jelas? Dan satu lagi, coba cari berita yang sama di sumber yang berbeda. Kalau memang benar, biasanya banyak media yang memberitakan hal yang sama.
0: Berarti kita harus lebih teliti ya? Jangan langsung percaya gitu.
1: Betul, karena dampaknya itu besar loh.
0: Tapi kira-kira dampaknya seperti apa ya, Ti?
1: Bisa bikin orang lain panik, menimbulkan kesalahpahaman, bahkan bisa merugikan pihak-pihak tertentu.
0: Wah, iya juga ya.
1: Iya, Sar, karena informasi yang salah bisa merugikan banyak pihak.
0: Jadi sebenarnya kita punya tanggung jawab juga ya pada sesuatu informasi yang kita bagikan?
1: Iya, karena semua itu menjadi tanggung jawab kita juga sebagai penyebar informasi.
0: Mulai sekarang aku harus lebih hati-hati deh.
1: Bagus tuh, Sar. Sebelum share, kamu harus pastikan dulu apakah itu benar, bermanfaat, serta aman gak untuk dibagikan. Kalau ragu, sebaiknya kita menahan diri daripada menyebarkan sesuatu yang belum jelas.
0: Oke. Aku bakalan ingetin keluarga juga deh sama teman-teman supaya gak gampang percaya berita dengan sumber yang gak jelas.
1: Ya, itu langkah yang bagus. Edukasi orang sekitar itu juga penting banget.
0: Ternyata langkahnya gampang ya, tapi sering disepelekan.
1: Bener banget. Dengan sedikit usaha atau cek fakta, kita bisa membantu menciptakan lingkungan informasi yang lebih sehat dan terpercaya.
0: Oke, Tik. Paham nih aku sekarang. Aku bakal lebih teliti lagi untuk share suatu berita.
1: Bagus, jangan sampai kita termasuk ke dalam penyebaran berita yang tidak benar.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.

0: Saudara pendengar, dari percakapan tadi kita bisa memahami bahwa menyebarkan informasi bukanlah hal sepele. Setiap informasi yang kita bagikan memiliki dampak, baik itu positif maupun negatif. Oleh karena itu, mari kita menjadi pengguna media yang bijak. Selalu cek kebenaran berita sebelum membagikannya. Pastikan informasi berasal dari sumber yang terpercaya dan hindari menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Jangan sampai kita menjadi bagian dari penyebaran berita yang tidak benar. Saudara pendengar, demikianlah pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Setelah tadi ada literasi digital tentang hati-hati sebarkan informasi. Nah, saat ini kita kembali lanjutkan rangkaian hiburan dan informasi dari Pro 1 RRI Padang. Kembali selamat siang dulu untuk Anda yang saat ini tetap setia bergabung bersama kami, meluangkan waktu di hari libur ini menikmati siaran Pro 1 RRI Padang bersama keluarga, kerabat, ataupun orang-orang terdekat Anda. Oke, pendengar, informasi-informasi lainnya akan tetap kami hadirkan. Misalnya ini dari PT Kereta Api Indonesia atau Persero. Divisi Regional 2 Sumatera Barat menyiapkan 7.000 lebih tempat duduk kereta api lokal ya, guna melayani kebutuhan perjalanan masyarakat selama libur tahun baru Hijriah 1 Muharram 1448 Hijriah yang berlangsung hari ini. Penyediaan kapasitas tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat yang memanfaatkan masa libur untuk berwisata, bersilaturahmi maupun melakukan perjalanan bersama keluarga. Pendengar, KAI Divra 2 Sumbar memastikan seluruh layanan operasional berjalan optimal dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan ketepatan waktu perjalanan. Kepala Humas KAI Divra 2 Sumatera Barat Reza Syahab mengatakan, kereta api menjadi salah satu moda transportasi yang semakin diminati masyarakat karena memang praktis ya. Kemudian ekonomis serta mampu menghindarkan pelanggan dari kemacetan di jalan raya. Jadi pendengar, untuk informasi bagi Anda melayani masyarakat, KAI Divra 2 Sumatera Barat mengoperasikan 3 layanan kereta api lokal, yaitu ada yang namanya KA Minangkabau Express, relasi Pulau Aye, Bandara Internasional Minangkabau BIM, kemudian juga ada KA Pariaman Express, relasi Pauhlima Naras, serta KA Lembah Anai, relasi Kayutanam Padang. Nah, KA Pariaman Express beroperasi sebanyak 10 perjalanan per hari dengan tarif Rp5.000 dan menjadi pilihan favorit masyarakat untuk menuju kawasan wisata Pantai Gandoria Pariaman. Sementara itu kalau kereta api Minangkabau Express ini melayani 12 perjalanan setiap hari sebagai penghubung antara Bandara Internasional Minangkabau dengan Kota Padang. Kemudian KA Lembah Anai beroperasi 6 kali perjalanan per hari dan menawarkan panorama alam Sumatera Barat sepanjang rute Kayutanam Padang.

0: Akhirnya datang juga.
1: Ini Bu, totalnya 325.000 ya Bu.
0: Ini Mas uangnya. Tapi kok paketnya kecil? Perasaan ukuran tasnya gede deh. Nggak salah barang nih Mas.
1: Maaf Ibu, bisa dicek nama toko dan penerimanya sudah sesuai.
0: Iya, tapi ini nggak sesuai dengan gambar Mas.
1: Jangan disobek dulu, Bu.
0: Tuh kan benar, kecil banget. Mana mahal lagi. Saya nggak mau terima. Balikin duit saya. Ini namanya penipuan.
1: Maaf, Bu. Saya hanya mengantarkan. Kalau Ibu mau komplain, langsung ke tokonya.
0: Pokoknya, saya nggak mau terima. Balikin duit saya.
2: Sering terjadi kesalahpahaman antara konsumen dan kurir dalam sistem pembayaran COD. Sebenarnya COD atau cash on delivery adalah metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat setelah pesanan dari kurir diterima oleh pembeli. Fitur ini memudahkan masyarakat yang belum memiliki akses pembayaran digital atau non-tunai. Apabila barang yang diterima saat COD tidak sesuai dengan pesanan, maka pembeli dapat mengajukan komplain pada penjual untuk pengembalian barang. Hal yang terpenting untuk diingat bahwa barang yang sudah dibuka oleh pembeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar. Kurir dalam sistem COD hanya bertindak sebagai pengantar paket dan juga penerima pembayaran, sehingga tidak bisa disalahkan apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan atau mengalami kerusakan di dalamnya.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
4: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
3: Kenapa?
4: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
3: Hah? Terus gimana dong?
4: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Dari Sudirman 12 Padang Pregar, pemerintah Kabupaten Agam memperingati 118 tahun Perang Kamang dan Perang Manggopo melalui upacara yang digelar serentak di halaman kantor Bupati Agam dan halaman kantor Camat Kamang Mage kemarin. Upacara di halaman kantor Bupati Agam dipimpin Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusaimi, didampingi Wakil Bupati Agam Homat Iqbal, serta dihadiri jajaran organisasi perangkat daerah, aparatur sipil negara dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Sementara itu upacara di Kamang Mage dipimpin langsung oleh Bupati Agam Benny Warlis. Dalam amanatnya, Vasco Rusmi mengatakan peringatan Perang Kamang dan Perang Manggopo bukan sekedar kegiatan seremonial tahunan, tetapi menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan yang telah mempertahankan kehormatan dan martabat daerah.

0: sih kopi ini mahal kalau udah di kafe?
1: Iya iyalah, kan udah diolah.
0: Betul, dan jadi enak ternyata ada berbagai varian rasanya juga.
1: Nah, proses mengubah bahan mentah jadi barang siap pakai itu disebut hilirisasi, tahu nggak?
0: Iya, tahu.
1: Ih, pinter. Jadi hilirisasi ini kan membuat hasil alam Indonesia punya nilai jual yang lebih tinggi.
0: Iya, tahu.
1: Baguslah kalau tahu. Yuk, balik. Sekalian bayarin ya minum kita. Kan sekarang giliran kamu yang bayar.
0: Kalau itu aku gak tahu gimana cara bayarnya. Dompet tinggal, saldo kosong.
1: Hah? Maksud?
0: Dompet tinggal, saldo kosong. Gimana tuh?
1: Aduh, ampun.
2: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Radio Satu Radio Republik Indonesia Padang. Mendengar pelaksanaan sensus ekonomi atau SE 2026 itu sudah dimulai ya, juga di Kabupaten Pasaman Barat itu juga sudah resmi dimulai. Nah, mendengar Bupati Pasaman Barat Yulianto mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk memberikan data yang akurat, jujur dan terbuka guna mendukung tersedianya data ekonomi berkualitas. Ajakan tersebut disampaikan Yulianto saat memimpin apel siaga sensus ekonomi 2026 Kabupaten Pasaman Barat di halaman kantor Bupati Pasaman Barat kemarin. Menurut Yulianto, sensus ekonomi merupakan program strategis nasional yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik BPS setiap 10 tahun sekali untuk memotret kondisi dan perkembangan perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Ia menilai pelaksanaan sensus ekonomi 2026 memiliki arti penting di tengah perubahan struktur ekonomi, pesatnya perkembangan teknologi digital, serta dinamika ekonomi global yang terus berkembang.

0: Tahukah Anda, rambu lalu lintas modern pertama kali diperkenalkan oleh seorang polisi lalu lintas asal Amerika Serikat bernama Lester F. Wire pada awal abad ke-20. Wire bekerja di Buffalo, New York, dan pada tahun 1913, ia menciptakan rambu lalu lintas pertama di dunia. Rambu lalu lintas buatan Wire terbuat dari logam dan dilengkapi dengan berbagai simbol dan tulisan yang memberikan petunjuk kepada pengemudi. Rambu ini digunakan untuk mengatur lalu lintas di persimpangan jalan yang padat dan mereka segera menjadi sangat populer. Keberhasilan rambu lalu lintas Wire menginspirasi penggunaan rambu lalu lintas serupa di seluruh Amerika Serikat. Penciptaan rambu lalu lintas oleh Lester F. Wire menjadi langkah awal dalam pengembangan sistem pengaturan lalu lintas yang lebih modern. Namun, sejumlah inovasi penting lainnya juga berperan dalam membentuk rambu lalu lintas seperti yang kita kenal sekarang. Salah satunya adalah pengembangan sistem warna yang digunakan pada rambu lalu lintas. Sistem warna pada rambu lalu lintas pertama kali diperkenalkan pada tahun 1920-an oleh Dewan Jalan Raya Amerika Serikat, American Association of Stage Highway Official. Mereka mengadopsi sistem warna yang dirancang oleh seorang insinyur bernama William Black. Selain sistem warna, penggunaan simbol juga digunakan pada rambu lalu lintas dan dirancang untuk menjadi universal dan mudah dipahami oleh semua orang tanpa memandang bahasa atau budaya mereka.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Halo RRI.
0: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
5: Pendengar para penanda berada nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kami juga akan hadir ke ruang dengar Anda dalam dinamika olahraga. Sama-sama kita dengarkan dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Namun sebelum itu, masih akan kami hadirkan sebuah hiburan untuk Anda.

Rosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya kita akan segera dengarkan dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Untuk Anda yang ingin menambah informasi-informasi terbaru dalam berita olahraga, pendengar, Anda juga bisa dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kita akan coba bisa bersama dengan Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional untuk dengarkan dinamika olahraga untuk hari ini. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kami masih coba untuk bisa dengarkan ya dinamika olahraga untuk bisa tersambung dengan Pro 3 RRI untuk saat ini. Kami sebelumnya akan hadirkan dulu sebuah hiburan pendengar sembari kita bisa tersambung dengan Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami mohon maaf karena ada sedikit gangguan teknis ya. Kami akan hadirkan kembali kurang dengar Anda. Kita akan coba kembali bersama dengan Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional untuk bisa dengarkan dinamika olahraga siang hari ini, tepatnya pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum fulgare yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepa pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.
5: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan segera ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.
6: Satu sama antara Belgia dengan Mesir bertanding di bawah panasnya cuaca di Lumenfield, Seattle, Amerika Serikat. Dini hari tadi, kedua tim tampil agresif. Kevin De Bruyne, gelandang sekaligus kapten Belgia, membuka peluang pertama dalam pertandingan dengan melepaskan tendangan yang melebar tipis dari luar kotak penalti. Mesir lalu memberikan perlawanan dengan tampil kompak dan efisien dalam penguasaan bola. Omar Mahmus dan kawan-kawan

0: melibatkan Jeremy Doku dalam permainan, tetapi masih kesulitan secara kolektif untuk memulai serangan. Upaya bertubi-tubi dari Belgia itu baru membuahkan hasil saat tendangan Romelu Lukaku pada menit ke-66 salah diantisipasi oleh Mohamed Hanif yang menyebabkan bola masuk ke gawang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Mesir Hossam Hassan mengatakan banyaknya pergantian pemain dilakukan karena cuaca panas di lapangan. Jadi soal pergantian pemain tergantung pada situasi pertandingan. Menurut pandangan saya, Salah tampil sangat baik dan semua pemain tidak ada yang terpengaruh sama sekali. Tapi mengingat cuaca yang panas, kita harus menyesuaikan cara bermain dan tergantung pada situasi pertandingan, kami memasukkan Rami dan kami memasukkan Hamdi di tengah lapangan. Kami perlu mengontrol area tengah lapangan dengan baik dan itu terjadi dan kami berhasil hingga pertandingan usai. Kami memiliki lebih banyak peluang, kami yang paling dekat dengan kemenangan. Sementara kepala pelatih Belgia Rudi Garcia menyampaikan bahwa membiarkan Mesir unggul pertama dalam pertandingan adalah sebuah kesalahan.
1: Quand vous avez la mauvaise idée de laisser une équipe comme l'Égypte
0: mener. Kalau sampai melakukan kesalahan dengan membiarkan tim seperti Mesir unggul 1-0, sangat sulit untuk membalikkan keadaan. Karena hal itu membuat mereka semakin nyaman menjalankan strategi permainan mereka. Mereka adalah tim yang mengandalkan pertahanan dan serangan balik dengan dua pemain hebat, Salah dan Marmoush, yang keduanya sangat-sangat cepat.
1: En perdant beaucoup de ballons.
0: Atas hasil seimbang ini, Belgia dan Mesir harus puas berbagi poin satu sama. Hasil ini, bahwa Belgia masih hanya kalah satu kali dari 16 pertandingan fase grup terakhir mereka di Piala Dunia. Meskipun Mesir gagal mencatatkan clean sheet kelima dalam 6 pertandingan terakhir mereka, hasil pertandingan Piala Dunia lainnya

Abdullah Al-Amri menjadi pencetak gol pertama pertandingan sebelum Maximiliano Araujo menyimbangkan kedudukan pada menit ke-80. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 Rari terus mengudara untuk

0: Masih seputar Piala Dunia, kali ini kita ke tanah air di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat pada umumnya. Di Kota Medan, tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama dengan personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut informasinya disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
1: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
2: Biar tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
1: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
3: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar, nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
1: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Selanjutnya kabar dari lintasan balap Moto3, di mana pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban untuk menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026 di Estoril, Portugal. Ramadipa mengatakan balapan berlangsung sulit karena suhu lintasan yang panas dan persaingan ketat sepanjang lomba berlangsung. Ia memilih menjaga ritme serta menghemat ban agar tetap berkompetitif pada lap-lap terakhir. Selain itu, Ramadipa juga berusaha bertahan di kelompok depan untuk mengantisipasi kemungkinan balapan dihentikan akibat red flag. Pada lap terakhir, pembalap berusia 16 tahun tersebut melakukan manuver menyalip di titik yang dianggap paling menguntungkan. Ia juga memanfaatkan keunggulan motor di trek lurus setelah membandingkan performanya dengan para pesaing. Kemenangan di Estoril menjadi hasil penting setelah sebelumnya meraih podium ketiga pada seri pembuka di Barcelona. Hasil ini mengangkat Ramadipa ke posisi kedua klasemen sementara dengan 51 poin. Meski ia tetap fokus mengumpulkan poin tanpa memberikan tekanan berlebih pada dirinya.

informasi dari bola basket internasional FIBA 3x3 Women Series 2026 di Orleans, Prancis pada 19 hingga 20 Juni akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Turnamen ini menjadi ajang perebutan prestasi sekaligus juga poin peringkat internasional, di mana tim Neftchi Sokar dari Azerbaijan hadir sebagai unggulan pertama berkat performa konsisten sepanjang musim. Amsterdam dari Belanda dan tim dari Spanyol menjadi unggulan berikutnya serta diprediksi menjadi pesaing kuat dalam perebutan gelar. Sementara Beijing dari Tiongkok juga menjadi perhatian setelah tampil impresif pada sejumlah seri sebelumnya. Chili dan Italia dinilai memiliki pengalaman dan kualitas untuk bersaing di papan atas. Sementara tuan rumah Prancis mengandalkan Paris Region IDF dan France U25, sementara Uganda berupaya melanjutkan tren positifnya. Selain babak utama yang dibagi ke 4 grup, 6 tim juga harus melewati fase kualifikasi untuk memperebutkan tiket ke main draw.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga futsal, memantau bagaimana perkembangan Liga Futsal Putri, di mana tim Futsal Putri 6 ABP Women's mengalahkan Mojang Badung Bedas Futsal pada pekan ke-9 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Berikut informasinya, Liliana Dea.

0: sejak awal dan unggul melalui gol Divani Chandra Putri pada menit ke-7. Keunggulan bertambah lewat gol Antika Asri Julaika 4 menit kemudian, sebelum babak pertama ditutup dengan skor 2-0. Pada babak kedua, Suciani Yuliani dan Alia Ananda Hedrita menambah gol untuk memastikan kemenangan 4-0 bagi tim asal kota Solo tersebut. Usai pertandingan, pelatih 6 ABP Women Citra Adisti mengaku senang dengan raihan 3 poin yang didapat timnya.
1: Hari ini saya bersyukur bisa ngambil 3 poin tim kami berkat kerja keras semua pemain, dan yang pasti mereka mengikuti instruksi dari awal sampai akhir dan bisa memanfaatkan peluang yang memang sudah kita antisipasi gitu ya. Jadi alhamdulillah ini menjaga asa untuk kita bisa lolos ke babak playoff.
0: Sementara itu, pada pertandingan lainnya di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels berhasil menahan imbang MSP FC 2 sama. MSP FC sempat memimpin 2 gol melalui penalti Dinar Kartika Sari dan gol bunuh diri pemain lawan. Namun, Kebumen United Angels bangkit melalui gol Runi Sulistia Oktari pada menit ke-34 yang mengubah momentum pertandingan. 2 menit berselang, Goya menyamakan kedudukan untuk Kebumen United Angels sekaligus mengegalkan kemenangan sang juara bertahan. Usai pertandingan, pemain Kebumen United Angels Frida Fauzia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan timnya.
2: Alhamdulillah, hari ini kita bisa dapat 1 poin, kita bisa menahan imbang juara bertahan dan bermain cukup bagus walaupun ketinggalan 2-0, tapi kita tetap tidak mau kalah.
0: Pada pertandingan lainnya, Netik Ladies FC berhasil menundukkan Dragon Kuning Ladies 2-1, sementara Kuda Laut Nusantara Angels menumbangkan Fast Angels Semarang 3-2. Hasil

Baik, kita beralih dari lintasan atletik di mana atlet atletik Indonesia Emilia Nova meraih medali emas pada di ICTSI Philippine Athletics Championships 2026 di Filipina yang berlangsung pada 10 hingga 14 Juni 2026. Emilia menjadi juara nomor Saptalomba atau heptathlon setelah mengumpulkan total 5.110 poin. Ketua Umum PB PASI, Luhut Binsar Panjaitan menyebut hasil tersebut menunjukkan daya saing atlet Indonesia di level internasional. Selain emas dari Emilia, Indonesia juga meraih 2 medali perak melalui Dina Aulia di nomor 100 meter gawang putri dan juga Abdul Hafiz di nomor lempar lembing putra. Prestasi di Filipina melanjutkan tren positif atletik Indonesia dalam rangkaian tur kompetisi Asia sejak Mei 2026. Sebelumnya, Diva Ranata Jayadi meraih medali perak di kejuaraan Lomba Asia di Tiongkok dan finish ketiga pada ajang di Korea Selatan. PB PASI menilai keikutsertaan dalam kompetisi internasional penting untuk mengukur perkembangan dan memperkuat mental bertanding atlet. Hasil dari Tur Asia diharapkan menjadi modal bagi atlet Indonesia untuk meningkatkan performa menuju agenda internasional berikutnya.

Demikian dinamika olahraga RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Rosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Kita tadi dengarkan dinamika olahraga, dilanjutkan dengan hiburan yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Beralih kembali ke informasi pendengar, pemerintah Kota Padang mempertegas arah pembangunan menuju kota pintar atau smart city dan kota sehat setelah kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK Republik Indonesia. Prestasi tersebut menjadi yang ke-13 kali secara berturut-turut diraih oleh Kota Padang. Capaian ini pendengar menjadi fondasi bagi pemerintah Kota Padang untuk mempercepat transformasi pelayanan publik berbasis digital. Selain itu, keberhasilan tersebut juga memperkuat komitmen pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota Padang Fadli Amran saat memimpin rapat koordinasi bulanan pemerintah Kota Padang bersama Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir. Nah, mendengar dalam arahannya Fadli menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparatur sipil negara ASN atas keberhasilan mempertahankan predikat WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Dan pendengar, informasi ini selengkapnya bisa Anda baca juga pada portal berita kami rri.co.id. Nah, untuk capaian ini wajib disyukuri. Dan pendengar, Fadli juga menegaskan prestasi administratif tersebut harus menjadi pijakan untuk menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD diminta memperkuat sinergi guna mewujudkan visi Kota Padang sebagai kota modern berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan sehat. Fadli menargetkan Kota Padang mampu menembus 10 besar kota pintar terbaik di Indonesia, bahkan bersaing di posisi teratas.

0: Ayo makan, nak. Kakak, lihat nih. Mama buatkan makanan kesukaan kakak. Abang, nanti kalau sudah pulang sekolah, jangan main kemana-mana ya, nak.
1: Semua perhatian itu untuk kita.
2: Mampu nggak ya kita memberikan perhatian yang sama ketika beliau tua nanti?
3: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
4: Pro 1.

dan prasarana, pemenuhan standar pelayanan, serta pengembangan potensi unggulan masing-masing pasar. Pendengar, seperti diberitakan RRI.co.id, Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Fizlan Setiawan, mengatakan saat ini dua pasar satelit itu telah berstatus Pasar Berstandar Nasional Indonesia atau SNI. Masing-masing itu adalah Pasar Alai dan Pasar Tanah Kongsi yang dinilai telah memenuhi sejumlah indikator pelayanan dan fasilitas. Pemerintah Kota Padang pada tahun 2026 juga mulai mempersiapkan Pasar Ulak Karang untuk memperoleh sertifikasi Pasar Berstandar SNI. Jadi langkah ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan bagi pedagang maupun pengunjung. Nah, pendengar yang mengatakan dengan tadi ada Pasar Tanah Kongsi misalnya ya, akan dikembangkan sebagai kawasan heritage yang mengangkat potensi kuliner, kopi, serta berbagai produk non-bahan pokok. Pengembangan tersebut dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah, kecamatan, dan tokoh masyarakat setempat. Sementara itu, pemerintah Kota Padang juga menaruh perhatian terhadap penataan Pasar Banda Bue, pendengar. Sejumlah fasilitas pendukung akan diperbaiki terlebih dahulu sebelum dilakukan penataan pedagang ke lantai atas agar aktivitas perdagangan berlangsung lebih tertib dan nyaman.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

indahnya suara alam, menenangkan, menyejukkan. Jangan biarkan keindahannya pergi. Indahnya alam, indahkan hidup kita.

Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Mama, ini pohon apa ya?
3: Oh, ini pohon mahoni, sayang.
2: Kalau ini, Ma?
3: Ini pohon mangga.
2: Ada 1, 2, 3, 4.
3: Ma, mau menghitung apa sih?
2: Iya, kok banyak sekali sih, Ma, pohonnya.
3: Iya, sayang. Ini kan ditanam di sepanjang jalan dan juga di tempat-tempat terbuka di desa kita ini.
2: Untuk apa, Ma?
3: Menanam pohon itu banyak loh manfaatnya. Lingkungan jadi asri, sejuk, terhindar dari polusi. Pokoknya banyak, Ma. Terus, kalau yang ada buahnya, seperti pohon mangga, kan bisa kita makan.
2: Wah, Ma, aku bantu ya, Ma. Aku kan juga suka kalau lingkungan kita sehat dan asri.
3: Pinter nih anak mama. Ayo bantu mama.

Rusak Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Sebagai informasi bagi Anda pendengar, nanti kami juga akan hadirkan beragam informasi-informasi terbaru dalam Warta Berita. Dan Warta Berita Daerah kami hadirkan nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Oke, untuk yang saat ini berada di perjalanan, mungkin ada di Kota Padang dan sekitarnya, ada di Kabupaten Kota Sumatera Barat, tetap bisa monitor siaran kami melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih dulu ke informasi berikutnya, pendengar. Menjelang tahun ajaran baru, ternyata Pasaraya Fase 7 Kota Padang itu menjadi salah satu tujuan masyarakat untuk membeli berbagai perlengkapan sekolah. Kondisi gedung yang bersih, aman, dan nyaman itu sudah menjadi daya tarik ya, pendengar. Menjadi daya tarik bagi para pengunjung yang datang bersama keluarga. Dan pendengar, Kepala UPTD Pasaraya Padang Muhammad Faisal mengatakan penataan kawasan Pasaraya Fase 7 terus dilakukan sejak 2025. Ini mencakup relokasi pedagang kaki lima serta optimalisasi pemanfaatan petak toko yang tersedia. Saat ini sekitar 620 pedagang kaki lima telah ditempatkan di area basement dan lapangan, serta 70 petak lainnya berada di selasar gedung. Untuk mendukung kenyamanan pengunjung, kebersihan kawasan dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan pengamanan dibantu oleh Satpol PP.

0: Kompas Info.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Dinas Perdagangan Kota Padang kembali menggelar operasi pasar murah di 9 pasar tradisional di bulan ini. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat dapat membeli minyak goreng, minyak kita dengan harga lebih terjangkau dibandingkan harga pasaran. Kepala Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting, Dinas Perdagangan Kota Padang, Adrian Edward di Padang kepada RRI kemarin mengatakan, dalam satu hari pelaksanaan, operasi pasar murah dilaksanakan maksimal di 2 lokasi pasar sekaligus. Adrian Edward merinci, operasi pasar murah yang dijadwalkan esok atau 17 Juni 2026 di Pasar Raya Padang dan Pasar Bandar Buan. Kemudian 18 Juni di Pasar Lubuk Buaya dan Pasar Nanggalo. Selanjutnya kegiatan digelar pada 23 Juni di Pasar Tanah Kongsi dan Pasar Alai. 24 Juni di Pasar Ulak Karang dan Pasar Simpang Haru, serta ditutup pada 30 Juni di Pasar Blimbing. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Satu Radio Republik Indonesia Padang, Parengan, dimanapun Anda berada. Sebagai informasi untuk Anda yang ada di Kota Padang dan sekitarnya, waktu sholat zuhur hari ini adalah pukul 12 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu, kami masih akan hadirkan hiburan serta beberapa informasi.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: G Cie, motor baru nih.
4: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
3: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
4: Pastinya, kan biar cepet, terus gak kena macet.
3: Oh, gitu.
4: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
3: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
4: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
3: Kalau SIM-nya?
4: Belum.
3: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
4: Serius nih?
3: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
4: Oke deh kalau gitu.
3: Let's go.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Persatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Kita cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya kami akan segera kumandangkan seruan azan, tanda masuknya waktu sholat zuhur untuk kota Padang dan sekitarnya. Allahu

ayat 2 sampai dengan 4. Allah bersabda, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja untuk mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Amatlah buruk apa yang mereka tetapkan. Menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Allah memberitakan tentang kesempurnaan hikmahnya, bahwa hikmah Allah tidak menghendaki bahwa setiap orang yang berkata sesungguhnya dia beriman, dia mengaku bahwa dirinya memiliki keimanan, lantas dibiarkan dalam keadaan selamat dari fitrah dan cobaan. Kemudian keimanannya tidak diganggu oleh apapun saja. Kalau demikian halnya, tentu tidak dapat dibedakan orang yang jujur dan orang yang dusta, orang yang benar dan orang yang salah. Akan tetapi, telah berlaku ketetapan Allah bagi umat-umat terdahulu dan sekarang untuk menguji mereka dengan kelapangan dan kesempitan, dengan kesulitan dan kemudahan, dengan rasa suka dan duka, dengan kekayaan dan kemiskinan, dan terkadang dihinakan oleh musuh-musuh mereka dengan ucapan dan perbuatan, dan sebagainya dari berbagai macam fitnah dan juga ujian, yang semuanya itu kembali kepada fitnah syubhat yang merusak akidah dan fitnah syahwat yang merusak keinginan untuk beramal. Barang siapa yang tetap dalam keimanan dan tidak goyah ketika datang fitnah syubhat, bahkan dia menolaknya dengan al-haq atau kebenaran yang ada pada dirinya, atau ketika datang fitnah syahwat yang membawa kepada maksiat dan juga dosa, atau memalingkannya dari apa yang diperintahkan Allah dan juga Rasul-Nya, ia berjalan sesuai dengan tuntutan iman dan berusaha melawan nafsunya. Hal ini semua menunjukkan akan kejujuran dan juga kebenaran imannya.

Insomnia adalah kondisi yang membuat seseorang susah untuk tidur hingga tidak bisa merasa nyenyak ketika tidur. Selain itu, insomnia juga terkadang terjadi secara terus-menerus dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Ternyata ada loh fakta-fakta insomnia yang perlu kita ketahui. Di antaranya, insomnia bisa terjadi karena faktor gen atau keturunan. Jika Anda sering mengalami insomnia, bisa saja itu merupakan faktor keturunan dari keluarga. Sebuah penelitian pernah menyebutkan orang yang menderita insomnia kebanyakan memiliki sejarah keluarga dengan gangguan tidur yang sama. Selain manusia, hewan juga bisa mengalami insomnia. Insomnia tidak hanya terjadi pada manusia, bahkan hewan dapat mengalami insomnia atau susah tidur. Dari penelitian yang dilakukan para ahli dari Washington University School of Medicine, insomnia juga menyerang serangga. Sayangnya, tidak seperti manusia, hewan dan serangga tidak bisa mengeluh ketika mengalami insomnia. Hewan yang mengalami insomnia, gejalanya mirip dengan manusia. Mereka akan merasa lemas, pusing, hingga sempoyongan, tidak fokus, hilang kesadaran, dan bergerak lambat.

0: 1.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap.

Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar dimanapun Anda berada, kami masih terus hadirkan rangkaian hiburan dan informasi ke ruang dengar Anda. Selamat siang untuk yang saat ini sedang menikmati makan siang, mungkin sendiri atau bersama anggota keluarga atau bersama sanak saudara ya, karena memang hari ini juga hari libur. Ada yang saling berkunjung, barangkali saling silaturahim, apalagi kalau sudah lama tidak bertemu. Oke, pendengar Pro 1 RRI Padang nanti akan hadirkan informasi-informasi terbaru dalam Warta Berita dari kami ya, Warta Berita Daerah pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Wah, anak mama pintar, hafal Pancasila.
3: Iya mah, tugas dari Bu Guru nih.
2: Sekarang kan sudah hafal. Nah, dalam keseharian harus coba adik terapkan.
3: Hah? Contohnya gimana, Ma?
2: Misalnya Persatuan Indonesia. Di dalam keseharian, adik bisa menjaga kekompakan, persahabatan dengan teman-teman lainnya. Saling menghargai. Jangan bertengkar ya.
3: Oke, bisa, sip, kan? Ma.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Jadi target inti kita, karena kita ingin di sekolah-sekolah, kampus-kampus keseluruhan dipastikan digerakkan untuk membuat masing-masing zona kuliner halal manusia ini.
3: Adanya potensi kebakaran hutan dan lahan, kemudian adanya potensi krisis air bersih.
4: Tetap memberikan sosialisasi terhadap akses perbankan, terhadap UMKM kita yang terdampak.
1: Sari Berita, sekolah dan kampus didorong perkuat ekosistem wisata halal di Padang. BPBD Sumatera Barat tingkatkan kesiapsiagaan hadapi musim kering. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 16 Juni 2026 bersama saya, Rita Ismail. Sekolah dan perguruan tinggi di Kota Padang didorong mengambil peran lebih besar dalam pengembangan wisata halal melalui pembentukan zona kuliner halal, aman dan sehat atau khas. Upaya ini dinilai dapat memperkuat identitas Padang sebagai destinasi wisata halal sekaligus kota gastronomi. Berikut laporan Dodi Setio.
5: Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS Kota Padang mendorong sekolah dan perguruan tinggi menghadirkan zona kuliner halal aman dan sehat di lingkungan masing-masing. Direktur KDEKS Kota Padang Muhammad Sobri kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, lingkungan pendidikan memiliki potensi besar menjadi contoh penerapan standar kuliner halal yang terintegrasi. Menurut Sobri, keberadaan zona kuliner halal aman dan sehat atau khas tidak hanya memberikan jaminan keamanan dan kehalalan pangan bagi pelajar dan mahasiswa, tetapi juga mendukung pengembangan sektor wisata halal di Kota Padang. Langkah tersebut sekaligus sejalan dengan visi pemerintah daerah menjadikan Padang sebagai kota gastronomi.
2: Sekarang menjadi target inti kita, karena kita ingin di sekolah-sekolah, kampus-kampus keseluruhan dipastikan digerakkan untuk membuat masing-masing zona kuliner halal manusia ini.
5: Saat ini Kota Padang telah memiliki 4 zona khas yang tersebar di Pantai Padang, Universitas Negeri Padang, Universitas Andalas, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat. Sementara zona khas di Masjid Raya Sumatera Barat masih dalam tahap proses sertifikasi. KDEKS juga menggandeng beberapa lembaga mitra seperti Dompet Duafa dan Bank Indonesia untuk mendukung pengembangan kawasan tersebut. Dukungan diberikan dalam bentuk peningkatan sarana dan prasarana, penyediaan gerobak bagi pelaku usaha hingga bantuan permodalan. Dodi Setio melaporkan.
1: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat mengintensifkan pendampingan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang terdampak bencana pada akhir tahun lalu. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
6: Di mana melibatkan hampir 965 UMKM langsung yang kita lakukan pelatihan dan pendampingan.
7: Pejabat Fungsional Kewirausahaan Madya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat Rina Morita kepada RRI di Padang pagi tadi mengungkapkan sebanyak 4.876 UMKM terdampak bencana yang melanda daerah ini pada akhir 2025 lalu. Selain itu, sekitar 11.000 pelaku UMKM yang menjadi debitur perbankan juga turut terdampak. Rina menjelaskan, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk membantu pemulihan usaha pelaku UMKM pasca bencana. Salah satunya melalui pembentukan klinik UMKM Minang Bangkit. Selain itu, kata Rina, pemerintah juga melaksanakan program trauma healing bagi pelaku UMKM di sejumlah kabupaten dan kota terdampak. Program tersebut telah menjangkau sekitar 965 pelaku UMKM. Rina mengatakan, pendampingan lanjutan juga diberikan kepada ratusan pelaku UMKM melalui berbagai pelatihan yang digelar secara maraton di sejumlah daerah, di antaranya di Kabupaten Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Agam, Tanah Datar, dan Kota Padang. Program tersebut diikuti sekitar 495 peserta.
4: tetap memberikan sosialisasi terhadap akses perbankan terhadap UMKM kita yang terdampak. Bagaimana dengan hadirnya Permenko nomor 1 dan nomor 2, di mana di dalam Permenko nomor 2 khusus untuk bencana Sumatera Barat itu diberikan kemudahan bagi UMKM kita untuk mendapatkan akses perbankan.
7: Pejabat Fungsional Kewirausahaan Madya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat Rina Morita menambahkan, tidak hanya pendampingan, juga disalurkan berbagai bantuan sarana usaha, antara lain kompor gas, peralatan memasak, serta perlengkapan pendukung lainnya, guna membantu pelaku usaha kembali menjalankan usahanya. Kemudian pemerintah turut melakukan sosialisasi terkait kemudahan akses perbankan bagi UMKM terdampak bencana. Melati Oktawina melaporkan.
1: Kejaksaan Negeri Padang memanggil 3 saksi dari DPRD Sumatera Barat guna mendalami kasus dugaan korupsi fasilitas kredit modal kerja KMK yang menjerat seorang anggota DPRD Sumatera Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silviasari.
8: Kejaksaan Negeri Padang memeriksa 3 pihak dari DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi fasilitas kredit modal kerja KMK yang menjerat seorang anggota DPRD Sumatera Barat inisial BSN di Padang kemarin. Ketiga orang yang dipanggil yakni Ketua Badan Kehormatan BK DPRD Sumatera Barat, Sekretaris DPRD Sumatera Barat, serta Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sumatera Barat. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Padang, Afdal mengatakan, pemanggilan pihak dari DPRD Sumatera Barat merupakan dalam kapasitas sebagai saksi. Menurutnya, pemeriksaan dilakukan untuk mendalami fungsi dan tugas para saksi yang berkaitan dengan posisi BSN sebagai anggota DPRD Sumatera Barat.
9: Materi pemeriksaan pasti hanya sebatas fungsi, tugas, dan kewenangan mereka masing-masing. Baik itu dari badan kehormatan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan regulasi-regulasi tugas pokok fungsinya. Dan juga setuan mengenai apa yang diketahui mengenai kesekretariatan Dewan terhadap keanggotaan BSN. Dan juga terhadap ketua fraksi pastinya dia kami minta keterangan sampai sejauh apa pengawasan dia yang mana dia menaungi dari Partai Demokrat.
8: Lebih lanjut, Afdal mengatakan, hingga saat ini penyidik telah memeriksa sekitar 70 orang saksi, termasuk saksi ahli, untuk mengungkap secara menyeluruh perkara dugaan korupsi tersebut. Selain menetapkan BSN sebagai tersangka, Kejari Padang juga menetapkan 2 tersangka lainnya, yakni RA dan RF. Diketahui, kasus dugaan korupsi fasilitas kredit modal kerja tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 34 miliar rupiah. Nilai kerugian itu berdasar hasil perhitungan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Bangunan BPKP. Elan Silviasari melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mulai memperkuat langkah mitigasi menghadapi potensi musim kering yang diperkirakan berlangsung cukup panjang tahun ini. Antisipasi dilakukan untuk mencegah dampak kekeringan berupa kebakaran hutan dan lahan serta krisis air bersih di sejumlah daerah.
10: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumatera Barat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi musim kering yang diperkirakan berlangsung cukup panjang tahun ini. Langkah tersebut dilakukan menyusul informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait potensi kekeringan di sejumlah wilayah Sumatera Barat. Sekretaris BPBD Sumatera Barat, Ilham Wahab di Padang kemarin mengatakan, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota sejak awal Mei 2026. Koordinasi dilakukan untuk menyusun langkah antisipasi terhadap dampak musim kering, baik berupa kebakaran hutan dan lahan maupun krisis air bersih. Menurutnya, kesiapsiagaan perlu dilakukan sejak dini agar dampak yang ditimbulkan dapat diminimalkan. Pemerintah daerah bersama instansi terkait juga telah menyiapkan berbagai sumber daya guna mendukung penanganan apabila terjadi bencana akibat kekeringan.
11: Ada 2 sisi yang kita lihat. Pertama, dari kekeringan ini adanya potensi kebakaran hutan dan lahan. Kemudian adanya potensi krisis air bersih. Dari 2 potensi ini kita mengambil langkah-langkah. Dari Kementerian Kehutanan melalui Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melakukan gelar pasukan apel kesiapsiagaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan yang kita laksanakan secara terpusat di Kabupaten Agam. Kemudian untuk antisipasi krisis air bersih ini, kita mensiagakan mobil tangki air dan juga peralatan penjernih air. Ini guna mengantisipasi agar jangan sampai kekeringan ini menyebabkan penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh kurang higienisnya air yang kita konsumsi.
10: Untuk menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan, BPBD bersama Dinas Kehutanan Sumatera Barat telah menggelar apel kesiapsiagaan pasukan dan peralatan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh personel dan sarana pendukung siap digunakan jika terjadi karhutlah. Sementara itu, dalam mengantisipasi krisis air bersih, BPBD telah menyiapkan 4 unit mobil tangki air serta peralatan pendukung distribusi air bersih. Upaya tersebut juga didukung oleh sejumlah instansi terkait dan perusahaan daerah air minum yang memiliki sarana serupa. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
1: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Padang terus mengupayakan pemulihan infrastruktur irigasi yang rusak pasca bencana pada November tahun lalu. Selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
12: Selain dari belanja modal, juga ada pekerjaan melalui dana operasional dan pemeliharaan. Kita sudah pekerjaan fisiknya, sudah mulai kita laksanakan terhitung sejak DPA pergeseran ditandatangani.
7: Kepala Bidang Sumber Daya Air SDA dan Drainase Dinas PUPR Kota Padang, Well of Sanora, kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, pemulihan infrastruktur irigasi diprioritaskan untuk memastikan areal persawahan masyarakat yang mengering dapat kembali teraliri air secara normal dalam waktu dekat. Pemulihan bekerja sama dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera dan Dinas SDA Provinsi Sumatera Barat. Well menyampaikan, pengerjaan dilakukan melalui dana transfer ke daerah atau TKD di anggaran pergeseran. Dinas PUPR Kota Padang bahkan telah menyiapkan 17 paket pengerjaan fisik, khusus irigasi yang dokumen perencanaannya ditargetkan rampung pekan depan. Ia mengungkapkan agar petani tidak menunggu terlalu lama selama proses lelang berjalan, Pemko Padang juga melakukan langkah darurat menggunakan dana operasional dan pemeliharaan. Pengerjaan fisik di lapangan sudah dilakukan saat dokumen pelaksanaan anggaran pergeseran ditandatangani.
12: Untuk Kota Padang dilaksanakan melalui dana TKD di anggaran pergeseran dan sekarang prosesnya di tahap perencanaan dan insya Allah dalam minggu depan itu sudah selesai dan akan kita lelang pekerjaan fisiknya. Irigasi ada 17 paket.
7: Kepala Bidang SDA dan Drainase Dinas PUPR Kota Padang, Well of Sanora, menegaskan intervensi berskala pemeliharaan ini diarahkan langsung ke pusat-pusat pertanian yang terdampak parah bencana tahun lalu. Dengan demikian, lahan sawah di sana bisa segera digarap kembali oleh masyarakat. Melati Oktawina melaporkan.
1: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Profesor H.M. Yamin menghadirkan inovasi kompak atau komunitas peduli kanker sebagai bentuk layanan kesehatan yang lebih humanis bagi pasien kanker. Informasi selengkapnya dilaporkan Elan Silviasari.
8: Direktur RSUD Profesor M. Yamin, Dr. Herlina Nasution mengatakan, RSUD Profesor M. Yamin menghadirkan inovasi kompak atau komunitas peduli kanker sebagai wadah pendampingan bagi pasien kanker dan keluarga selama menjalani proses pengobatan. Melalui komunitas tersebut, pasien kanker tidak hanya mendapatkan layanan medis, tetapi juga dukungan psikologis dan sosial agar tetap memiliki kekuatan serta harapan dalam menghadapi perjalanan pengobatan. Menurut Dr. Helena, lahirnya kompak dirancang untuk memberikan pendampingan emosional dan sosial bagi pasien maupun keluarga agar memiliki ruang berbagi dan saling menguatkan. Kompak merupakan hasil kolaborasi tim inovasi RSUD M. Yamin dengan melibatkan tim lintas profesi mulai dari dokter spesialis, ahli gizi, tenaga kebidanan, perawat hingga tenaga kesehatan.
13: Komunitas peduli kanker sebagai wadah dukungan bagi pasien kanker dan keluarganya agar tidak merasa berjalan sendiri dalam proses pengobatan. Kompak dirancang untuk menjawab kebutuhan pasien akan pendampingan emosional dan sosial. Pasien, keluarga, penyintas kanker, serta tenaga kesehatan dapat saling berbagi pengalaman, bertukar informasi, dan memberikan penguatan satu sama lainnya.
8: Lebih lanjut, Dr. Helena mengatakan, melalui berbagai kegiatan yang dilakukan secara berkala, Kompak diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang hangat, aman, dan penuh empati bagi para pasien kanker. Selain itu, Kompak diharapkan menjadi keluarga baru bagi para pejuang kanker. Tempat pasien dapat berbagi pengalaman, mendapatkan motivasi, serta menemukan kembali semangat dalam menjalani proses penyembuhan. Elan Silviasari melaporkan.
1: Kita beralih ke berita olahraga. Argentina kembali dijagokan mengangkat trofi Piala Dunia. Peluang La Albiceleste mempertahankan gelar dinilai tetap terbuka lebar berkat perpaduan pemain senior dan talenta muda yang dimiliki. Berikut laporan Dodi Setio.
5: Argentina masih dijagokan kembali menjadi kampion Piala Dunia 2026. Lionel Messi dan kawan-kawan diprediksi mampu mempertahankan gelar yang diraih 4 tahun lalu di Qatar. Prediksi ini disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Barat Adel Wahidi yang juga merupakan pendukung fanatik tim Tenggo. Kepada RRI di Padang pagi tadi, Adel mengatakan kehadiran pemain berpengalaman seperti Lionel Messi ditambah talenta-talenta muda yang menjanjikan membuat skuad tim Argentina patut diperhitungkan. Apalagi Argentina masih berada di bawah arahan pelatih Lionel Scaloni sehingga kekompakan tim tetap terjaga.
14: Penambahan pemain-pemain muda, ya, kombinasi antara senior dan junior lah di Argentina kan. Ya, sebagai fans saya masih yakin Argentina masih dengan pelatih yang sama, masih dengan moral yang sangat tinggi untuk bisa memenangi persaingan gitu ya. Atau nanti back to back juara Piala Dunia.
5: Menurut Adel, peluang Argentina yang berjuluk La Albiceleste untuk mempertahankan gelar juara juga dipengaruhi faktor eksternal, yakni lokasi penyelenggaraan. Saat ini cuaca di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memasuki musim panas yang cukup menguras energi. Karena itu, FIFA menerapkan hydration break atau jeda minum pada setiap babak pertandingan. Cuaca panas tersebut dinilai dapat mempengaruhi kondisi fisik tim-tim dari Eropa, namun tidak berdampak signifikan bagi Argentina yang lebih terbiasa bermain dalam kondisi serupa. Pada laga penyisian grup Piala Dunia 2026, Argentina akan memulai pertandingan menghadapi Aljazair. Laga tersebut akan digelar di Stadion Kota Kansas besok pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dodi Setio melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Sekolah dan kampus didorong perkuat ekosistem wisata halal di Padang. BPBD Sumatera Barat tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kering. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Rosatu Radio Republik Indonesia Padang. Berengar, kita lanjutkan kembali rangkaian hiburan. Kami informasikan nanti pada pukul 13:30 waktu Indonesia Barat, kami akan hadir kembali dalam opsi obrolan pilihan lagu siang ini. Jadi berengar, karena ini hari libur ya, jadi opsi siaran berjaringan nasional ditiadakan. Jadi kita akan selenggarakan opsi nanti. Anda tetap bisa request melalui telepon, WhatsApp, dan juga di RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Di Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar? Kalau biasanya setiap hari Selasa itu adalah opsi siaran berjaringan nasional, kita relay Pro 1 RRI Jakarta. Tapi karena hari ini hari libur pendengar, jadi opsi kembali ke masing-masing daerah ya. Jadi untuk Kota Padang kita akan kembali laksanakan program opsi. Jadi saya terima Anda di telepon 812878 atau di WhatsApp 08 1166 66975. Ada pun lagu-lagu yang bisa Anda request. Ada Tompi, Balonku, Steve Idol, Bagaikan Langit, Gigi, Rindukan Damai, Dot, Bagai Bunga, GAC, ada Bilang Cinta, Armada, Pemilik Hati, kemudian Anji dan Ella, Risalah Cinta, Fidi Aldiano, Datang dan Kembali, Anji, Jerawat Rindu, Nindi, Buktikan, Dewi Dewi, Separuh Nafas, Andra and the Backbone, Main Hati, ada Si, Tercipta untukmu, Andin, Teristimewa, Sandi Sandoro, Malam Biru, Drive Tak Terbalas, kemudian ada Alexa, Hingga Saatnya Kan Tiba, Anang, Hujan Pun Menangis, serta Mulan Jamila, ada Wonder Woman. Anda suka yang mana di opsi spesial Piala Dunia untuk siang hari ini? Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam olahraga.
0: Salam jaya. Olahraga jaya. Hanafi. Hanafi jaya selalu. Kalau ini siaran berjaringan pasti Hanafi sudah sampai di Pro 1 Jakarta ya teleponnya.
1: Iya. Jadi tidak nelpon ke sini.
0: Oh iya, gitu. Karena kalau relay, tapi karena hari libur jadi tidak ada relaynya.
1: Ya betul sekali. Tadi skolnya skol kayak lagu Afgan, Kacamata,
0: Kacamata.
1: Dan dari Spanyol versus Tanjung Pede.
0: Iya.
1: Dan ini berkah gol untuk Mesir, gol pertama dari Mesir di tahun baru Islam.
0: Oh iya.
1: Dari timnas Mesir
0: ini
1: dan
0: Mesir dan Belgia ya.
1: Ya, pertama Mesir yang kita gol, baru Belgia.
0: Belgia. Ya. Terus yang Uruguay sama Arab Saudi ngikutin?
1: Enggak, nanti
0: satu-satu juga.
1: Nanya dengar radio aja.
0: Oke, baik. Jadi kalau untuk besok nih Hanafi, untuk dini hari nanti juga ada
1: Prancis versus Senegal.
0: Hari Rabu ya. Ya, Prancis versus Senegal.
1: Nanti jam mau 2. Pilih Senegal aja.
0: Senegal boleh jagokan. Nah itu juga ada Argentina versus Aljazair nih pukul 8 pagi besok ya Hanafi.
1: Ya, Argentina, Lionel Messi to the bone gitu.
0: Di yang mana nih yang mau diikutin pertandingannya Hanafi? Yang 02 dini hari atau yang 8 pagi nih?
1: 08 pagi Argentina. Karena kalau yang Senegal nanti yang pilihan di internet.
0: Ngantuk ya jam segitu ya?
1: Ya. Yeah.
0: Oke, tetap semangat Hanafi. Mudah-mudahan tim-tim yang dijagokan itu menang semua ya, tim Hanafi.
1: Ya.
0: Mau request yang mana Hanafi siang ini?
1: Ini Hanafi mau request ini temannya Maudy Ayunda, ada Nindi Ayunda.
0: Nindi Ayunda.
1: Lagunya Buktikanlah.
0: Buktikan. Pokoknya yang ada Ayunda-Ayundanya ya. Kalaupun enggak ada Maudy, tetap pokoknya yang ada Ayunda-Ayundanya.
1: Ya.
0: Boleh-boleh, silakan salamnya buat siapa Hanafi?
1: Ya, salam pertama buat Karita yang lagi tugas. Semoga selalu lancar aktivitasnya. Terus salam buat ini timnas Mesir yang udah duluan cetak gol sebelum Belgia menyusul. Ini berkah untuk Mesir gitu.
0: Okay.
1: Ya, tim pendukung timnas Mesir. Terus salam buat Angker Gazi, buat ini Bang Pecan. Terus buat Wezanum, buat Kak Rahma, Kak Mary, buat Iken Sabing, Bu Nancy di Veteran, buat Bang Andi di Stila, buat semuanya aja.
0: Oke, baik.
1: Nanti di Wang Rindu kita ketemu lagi.
0: Baik. Terima kasih Hanafi.
1: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
1: Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
0: Jaya. Terima kasih Hanafi yang sudah bergabung. pilihannya, pilihan lagunya maksudnya ya, jatuh ke Nindi, buktikan. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Rita.
0: Selamat siang Ibu, apa kabar di hari libur ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik, sehat,
2: sehat,
0: lancar semua aktivitas.
2: Lancar aktivitasnya. Iya,
0: lancar semuanya.
2: Iya.
0: Enggak ada kemana-mana nih Bu ngisi hari libur.
2: Enggak.
0: Cuma sehari. Enggak
2: ada nih. Enggak
0: ada.
2: Iya.
0: Di rumah saja Bu ya.
2: Di rumah saja.
0: Banyak dong berarti menu makanan yang dimasak hari libur ini Bu.
2: Enggak gitu banyak. Cuman dua macam aja sama sayur gitu
0: iya.
2: Ada.
0: Sedap-sedap.
2: Bikin ikan bakar Ibu tadi.
0: Wih, itu asapnya kemana-mana tuh aromanya Bu?
2: Enggak, Ibu bakarnya pakai teflon.
0: Oh pakai teflon, iya.
2: Iya. Kalau pakai itu tuh kemana-mana asapnya tuh. Pakai kan, teflon aja, simpel-simpel aja.
0: Bisa-bisa di ini ya, aromanya tercium tetangga.
2: Iya.
0: Iya
2: Derita.
0: Ibu mau pilih lagu yang mana?
2: Ibu pilih Sandi Sandoro aja.
0: Sandi Sandoro tadi judulnya adalah Malam Biru.
2: Ya itu aja deh.
0: Boleh Ibu. Salamnya buat siapa Bu?
2: Salamnya buat yang lagi bertugas, sehat selalu beserta keluarga, lancar aktivitasnya.
0: Amin, ya
2: Rabbi. Terus buatnya Hanafi tadi, buatnya Bang Techan. Kalau bola nanti Bang Techan sama Uncle Gazi aja kalo, tadi Narita.
0: Iya, kalau kita lagu aja lah Bu ya.
2: Iya. Ibu pilih yang menang aja deh.
0: Ibu sama Bu, sama. Kita

0: Para Pisang, terima kasih sudah bergabung. Tetap semangat, Bu. Salam olahraga. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Opsi 100% Indonesia.
1: Uni Macan.
0: Ya, Bang Taichan. Apa kabar, Bang
1: Taichan? Bang ini Dinda Macan. Nanti malam siapa, Uni? Dinda Macan, Uni?
0: Ya, Dinda Macan tuh nanti malam.
1: Udah lama gak komunikasi. Ini yang hari ini yang main ini tim kita nih, Uni.
0: Oh, iya dong.
1: Trio Macan nanti Macan. Argentina ya.
0: Iya.
1: Kalau duo love song itu Perancis, Uni. Itu jam 3 nanti ya, Uni ya.
0: Kalau nanti malam.
1: Perancis Senegal jam berapa?
0: Yang mana? Perancis Senegal itu hari Rabu jam 02.00. Jadi dini hari nanti tuh, Bang. Jam 02.
1: Insya Allah kita usahakan. Masalah ini tim favorit deh, gitu loh.
0: Okay.
1: Kalau duo love song mainnya di Perancis, Uni. Kalau trio Macan mainnya di Argentina. Uni. Jadi Argentina besok pagi ya, Uni ya.
0: Besok pagi jam 8, Bang.
1: Itu aman itu. Ini 50-50 lah, Uni ya. Kenapa? Yang Perancis Senegal ini antara Bang Taichannya nonton apa enggak?
0: Enggak
1: bisa
0: tuh
1: dipastikan gitu.
0: Kenapa Bang? Kenapa?
1: Antara tak kalau di Uni beko bagai macam tu.
0: Habis nonton
1: menanggung.
0: Jam 8.
1: Enggak, yang Perancis Senegal Uni.
0: Iya, Abang mau dengar itu dulu, mau ikuti pertandingan itu dulu.
1: Iya, tim populer kita kan ada dua di sini.
0: Tapi kan bisa istirahat sejenak tuh, terus bangun lagi tuh, bangun jam.
1: Itu makanya kita ambil posisi apanya aja. 50-50 aja. Mudah-mudahan nonton. Iya, kalau enggak apa-apa, tapi kalau Argentinanya 8 tuh kalau enggak nonton, itu yang enggak enak banget itu nih kalau kita enggak nonton gitu ya.
0: Oke, ajak Dinda Macan tuh nonton besok ya. Atau mau mendengarkan siaran bolanya.
1: Tapi tumben ya, Umi ya. Dari semalam itu Bang Taichan sama Spanyol gereget-geget sih. Kesalnya
0: itu biasa lah, Bang.
1: Gak bisa dibikin itu.
0: Dalam pertandingan bola itu biasa bikin kita
1: ya, tapi padahal materi pemain berbunyi juga, Umi.
0: Iya.
1: Spanyol itu kan semuanya pemain top.
0: Iya. Sanyo
1: PD kan gak terlalu. Itu masalah memang ya. Kalau bola ini bunda, tim lemah jangan dianggap lemah,
0: betul,
1: gitu kan?
0: Betul.
1: Tapi kan ini perkiraan orang. Spanyol lawan Tanjung Verde otomatis orang dukung Spanyol semuanya, Uni.
0: Ternyata kacamata.
1: Ternyata ditahan.
0: Kacamata.
1: Kipernya Tanjung Verde itu yuk sama Naranja, Uni.
0: Karena
1: dia aja itu yang kena elu-elu itu sama komentator itu. Kipernya Tanjung Verde.
0: Iya kan? Segala sesuatu bisa terjadi di lapangan itu, Bang.
1: Nah betul. Ini satu lagi yang itu Belgia sama Mesir. Kalau menurut Bang Taichan itu imbang, memang hasilnya imbang satu-satu. Terus
0: tapi kayaknya banyak yang imbang-imbang ya. Ada sih beberapa Iran, Belanda, Jepang 2-2.
1: Tambah Iran sama Selandia Baru tadi 2-2 kan?
0: Iya, 2-2. Arab Saudi Uruguay juga 1-1.
1: Iya, partai imbang lah ya. Mudah-mudahan hari ini menang lah. Prancis menang, Argentina menang. Holy, kata kita kan. Aduh, apa lagu nih?
0: Lagunya Abang mau yang mana?
1: Kalau list lagu sih nggak dengar sih. Kalau Uni mau nyebutin boleh juga.
0: Boleh.
1: Kalau
0: enggak, boleh
1: disebutin aja.
0: Disebutkan aja.
1: Alhamdulillah kalau begitu.
0: Ada Mulan Jamila, Wonder Woman, Anang, Hujan Pun Menangis, Alexa, Hingga Saatnya Kan Tiba, Drive Tak Terbalas, Andin Teristimewa, Si Tercipta Untukmu, Antrean The Backbone, Main Hati, Dewi Dewi Separuh Nafas, Anji Cerot Rindu, Vidi Aldiano, Datang dan Kembali, Anji Lagi dan Ella, Risalah Cinta, Armada Pemilik Hati, GAC Bilang Cinta, Dot Bagai Bunga, Gigi Rindukan Damai, Steve Idol Bagaikan Langit, sama Tompi Balonku. Abang mau yang mana?
1: Oh, ini lagu Main Hati ada lagi nih.
0: Ada.
1: Kemarin lagu ini.
0: Kemarin ada.
1: Bang Taichan minta sama Uni kan?
0: Iya.
1: Antara and the Backbone Main Hati.
0: Atau gitu Pemilik Hati aja lah sekarang. Kalau kemarin kan Main Hati.
1: Nah, mau deko Bang Taichan ke 7.
0: Sekarang
1: ini
0: Pemilik Hati aja. Yang penting
1: gitu dong, kalau
0: yang penting hati-hati, Bang.
1: Iya, kalau ada yang salah, Uni yang benarin. Ya. Kayak gini trio Macan, Uni. Mau kasih banyak lah sekali lagi ya, Uni. Ya.
0: Sama-sama, Bang.
1: Oke deh, salam-salam yang pertama. Salam buat Anafi, Ibu Irza Hanum juga. Ya, Uni ya.
0: Ya.
1: Bang Taichan yang ketiga ya, Uni.
0: Betul.
1: Berarti lagunya yang ketiga, kan?
0: Iya.
1: Oke deh, di belakang Bang Teddy nanti disalamin semua tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Spesialnya buat trio Macan, Badutana, dan Duo Love Song.
0: Baik.
1: Mau kasih banyak, Uni.
0: Sama.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga Bang Tecan. Jaya. Oke, sudah 3 penelpon, berarti 3 lagi kita putarkan. Ya, tadi ada Hanafi di Rimbo Datar, kemudian ada Bu Irza Hanum, ada Bang Tecan juga di Rawang. Kita akan langsung ke lagu dulu, pendengar. Buktikan Hanafi. Dinikmati ya lagunya.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda masih dalam program Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: jamaah je titah dipulangkan kepada Allah.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate enggak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe jo mau ta awak ini an balia. Baa awak di Minang ko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda masih dalam program Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Beredar di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi yang menyatakan PT Pertamina Patraniaga resmi membatasi pembelian bahan bakar minyak BBM subsidi jenis Pertalite bagi pengguna sepeda motor, hanya boleh membeli Pertalite maksimal Rp50.000 dalam sekali transaksi. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Pertamina telah membantah informasi mengenai pembatasan pembelian Pertalite untuk sepeda motor yang diklaim hanya boleh Rp50.000 per transaksi. Seperti diberitakan kompas.com berjudul Benarkah Pembelian Pertalite Kini Dibatasi Rp50.000 per Transaksi? Ini penjelasan Pertamina. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Robert M. V. Dumatubun mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan terkait pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite baik untuk roda 2 maupun roda 4. Robert memastikan masyarakat masih bisa membeli Pertalite seperti biasa tanpa adanya batasan. Selain itu, Robert menegaskan bahwa pemerintah belum mengeluarkan aturan terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan maupun mesin tertentu. Demikian kami kutip dari turnbackhawk.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Persatuan di Republik Indonesia Padang, pengari manapun Anda berada, kita lanjutkan kembali opsi spesial Piala Dunia 2026. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, opsi.
0: Iya, 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Uncle Gazi di hari libur ini?
1: Alhamdulillah, sehat kak.
0: Sehat, alhamdulillah Uncle.
1: Alhamdulillah.
0: Sudah makan siang belum nih Uncle Gazi?
1: Alhamdulillah udah kak.
0: Sudah
1: dari tadi lagi.
0: Jangan-jangan sudah kekenyangan juga ya.
1: Sebelum zuhur sudah makan dari
0: Oh, sebelum zuhur sudah makan. Alhamdulillah. Iya, Uncle.
1: Padahal udah makan nih.
0: Sudah Uncle.
1: Alhamdulillah.
0: Lagi di Batu Sangkar sekarang berarti ya?
1: Iya, lagi di Batu Sangkar. Ya.
0: Besok baru ke Padang Panjang lagi.
1: Besok kurang jalan juga.
0: Oke, Uncle. Masih setia mengikuti pertandingan-pertandingan bola? Pasti dong.
1: Kalau kita pencinta bola, pasti nonton gak? Apalagi setelah yang tadi malam, dari jam 11 sampai jam berapa tadi itu?
0: Sampai jam 4.
1: Kalau lewat RRI sampai jam 4 tadi
0: iya.
1: Tadi habis tadi lanjut deh.
0: Berarti Uncle memang dari Spanyol Tanjung Verde, kemudian lanjut Belgia Mesir.
1: Iya.
0: Wis. Ini memang pencinta bola sejati.
1: Apalagi saya gemes tadi malam enggak gimana lagi. Spanyol enggak bisa leading.
0: Iya, ini seperti yang Bang Techan sampaikan tadi ya. Ya mau gimana lagi karena memang itu hasilnya kan?
1: Ya, pokoknya yang main hari ini Kak. Termasuk yang mulai dari Spanyol sampai yang terakhir Iran sama Irlandia Baru tadi.
0: Selandia Baru? Iya. Ini skornya sama semua ya?
1: Iya, seri. Satu poin semua juga. Ya, dapat satu poin semua.
0: Seri 0-0, 1-1, 1-1, 2-2. 1-1,
1: 2-2.
0: Iya.
1: 4 pertandingan tadi malam.
0: Seri semua ya.
1: 1 poin doang.
0: Nah,
1: nggak apa-apa deh, Kak.
0: Iya. Nah, nanti nih untuk besok-besok yang mana lagi nih yang mau diikuti pertandingannya, Angga?
1: Saya mau tanya ini, Kak. Argentina sama Aljazair ditayangin
0: itu jam 8 besok, Angga?
1: Ya, jam 8 di
0: Pro 3, Pro 1 juga.
1: Pro 3 sama Pro 1 kan
0: enggak? Iya.
1: Sebabnya kan besok jam kerja, jadinya sambil kerja bisa dengar. Oh,
0: bisa dengar.
1: Pro 1 enggak?
0: Argentina versus Aljazair besok jam 8 pagi.
1: Ya, tapi kalau yang ntar malam bisa juga lewat RRI, bisa juga lewat televisi
0: yang lain.
1: Kita kan gitu. Tapi kalau besok jam 8 itu kan kita udah kerja, jadinya bisa kita pantau lewat RRI aja gitu.
0: Ini memang pencinta bola di sela-sela kerja. Tapi jangan sampai ngantuk, Uncle.
1: Yang penting identitas kerja kita nggak berkurang, kualitasnya nggak berkurang. Yang penting nggak ganggu kerja kita,
0: betul.
1: Yang penting tanggung jawab kita tetap kita lakukan,
0: laksanakan. Iya, karena ujung-ujungnya nanti kan laporan kerja kan, Uncle.
1: Iya, benar kan. Kalau Prancis sama Senegal, saya ingat nih kak, waktu itu sejarahnya Prancis pernah nggak lolos gara-gara dijegal sama Senegal di tahun 2002 nih kak.
0: Sekarang ketemu lagi.
1: Ya, di waktu Piala Dunia Korea Selatan sama Jepang tuan rumah kak.
0: Ya, sekarang mereka ini lagi ya, ketemu lagi.
1: Sekarang dia satu grup lagi nih kak. Dulu Prancis waktu itu nggak lolos dibikinnya kak dari partai grup di tahun 2002 nih.
0: Di grup apa ya mereka nih tadi ya?
1: Sekarang ntar malam kak.
0: Oke. Baik, Uncle Gazi.
1: Kalau untuk malam ini kayaknya Prancis deh kak. Pemainnya
0: pegang Prancis.
1: Ya, pemainnya hampir merata semuanya kak. Mulai dari pemain penyerangnya hebat-hebat deh kak.
0: Iya, tapi kalau Argentina versus
1: Aljazair, ya siapa yang meragukan juara bertahan kak? Tapi kita nggak tahu kan kak. Kadang-kadang tim-tim underdog atau tim-tim kecil ini motivasinya besar kak, kalau untuk melawan tim-tim kuat atau tim-tim langganan juara kak. Nah itu kadang-kadang bisa prediksi itu akan ya sedikit meleset deh kak, jadinya di atas kertas atau statistik atau sejarah
0: boleh-boleh ya, saja
1: Argentina atau kayak Prancis lebih lah daripada lawan-lawannya gitu kak.
0: Ya
1: sebetulnya kayak yang tadi malam aja kak.
0: tidak disana.
1: Tapi nggak apa-apa deh. Semoga Spanyol sama Arab Saudi besok lagi bisa deh ambil 3 poin. Pokoknya yang di grup Spanyol cuma dapat 1 poin semua ya kak.
0: Semuanya ya.
1: Uruguay 1 poin, Arab Saudi 1 poin, Spanyol sama Tanjung Verde 1 poin.
0: Oke, itu sudah apa ya? Sudah menjadi catatan sejarah tuh yang sudah berlalu ini.
1: Oh iya dong, udah masuk dalam otak kak.
0: Uncle mau lagu yang mana Uncle?
1: Apa nyanyi cerita? Karena terfokus untuk bola ini.
0: Bola,
1: kita,
0: jadi tertinggal
1: jadi
0: lagunya.
1: Jadi lewat aja nih.
0: Ini Uncle.
1: Ambil ini kak.
0: Apa?
1: Ambil saya dengar tadi. Si ada kan dari kak?
0: Ada.
1: Ah ya.
0: Tercipta untukmu.
1: Ah iya.
0: Silakan salamnya Uncle.
1: Oke, salamnya yang pertama. Musiknya Karitas yang siang ini goda juga nih soalnya.
0: ini nih MD nih yang menyiapkan
1: musiknya.
0: Iya. Terus
1: ya, saya yakin mantap yang siang daripada yang malam Bang Dito.
0: Ya kalau malam kan harus melo dikit.
1: Iya.
0: Tapi memang harus ada euforia bolanya juga kan. Tapi kalau siang ini memang agak-agak gimana gitu ya.
1: Iya. Euforianya dapat deh kak, jadinya blank dengan dengar ingat nyanyi jadinya.
0: Tapi nggak bisa dipindah musiknya, nanti sama-sama opsi nih nanti malam kalau pindah musik ini ke malam kan?
1: Oh iyalah, nggak usah.
0: Oke. Silakan Uncle.
1: Salamnya yang pertama dan pertama sekali nggak lain nggak bukan salam sayang, salam hormat selalu buatnya ibu semua ya. Selalu penyamun moral sekian bahagia selalu.
0: Amin.
1: Buatnya Karita yang lagi tugas, sehat selalu kak, lancar selalu aktivitasnya, murah rezeki dan bahagia selalu keluarga.
0: Terima
1: selalu
0: kasih.
1: Buatnya Karita.
0: Uncle.
1: Antar malam Rani Zwe ya kak?
0: Iya.
1: Habis nih.
0: Dindanya Bang Teddy. Coba lah berbincang dengan pencinta bola itu yang satu itu.
1: Oke. Seperti Bang Teddy, Bang Ye bilang gak, kalau udah cerita bola, saya udah tahu aja enggak siapa-siapa aja yang akan masuk gitu.
0: Tapi enggak apa-apa, yang enggak suka bola boleh juga dong. Boleh-boleh jangan ini Bu Irhanum aja sama kita sama ya Bu yang menjagokan yang menang.
1: Ya, kalau Karita menjagokan mana yang menang, Kakak jagoan yang mana yang menang. Pilih saya kan pernah nanya, Karita pilih yang mana Kak favoritnya?
0: Yang menang.
1: Kakak milih yang menang. Kalau kali dia milih suami katanya.
0: Aduh, Lydia Permata. Lydia Permata.
1: Kena juga saya sama Lydia waktu itu kan.
0: Iya, jangan-jangan suaminya karena suka bola juga tuh suaminya.
1: Tapi kalau yang dianya Korea Selatan katanya. Suaminya belum tahu nih.
0: Belum tahu.
1: Dia mana nih katanya.
0: Gak apa-apa, satu rumah tangga beda dukungan.
1: Makanya saya bilang. Kalau untuk bola nih kak, nggak apa-apa berseberangan atau berlawanan, kata aku kan. Kalau yang lainnya ya ikut suami, patuh sama suami.
0: Oh iya
1: kata.
0: Dong. Aduh, okay, ada yang punya, ada kak. Ikut, ada ikut yang menang, ada ikut suami. Aduh, ya dah serahlah ya.
1: Oke, salam buatnya Kak Mary yang lagi dengar juga lewat streaming. Sehat selalu, bahagia selalu keluarga.
0: Amin.
1: Salam buatnya Ellen sama Kirana. Salam buatnya Ibu Irza Hanum yang udah gabung tadi. Buatnya Ibu Asmara Murni, Oma Nur, Oma Ayu gak lupa juga. Salam juga buatnya Maite Gope, Pak Anton.
0: Nah Maite Gope ada nih di WhatsApp Rompas. Nih di WhatsApp.
1: Oh di WhatsApp. Gabung dong Maite.
0: Yang angkat trofi di Piala Dunia 2026 ini hanya Belanda. Oh Maite menjagokan Belanda.
1: Orangnya.
0: Nanti kita sama-sama nunggu di final sama Portugal nantinya. Itu kata Maite itu.
1: Tim orangnya tim luar biasa Maite. Tapi yang seringnya juara 2 Maite, enggak juara 1.
0: Tapi ya ini memang dari Maite ini betul-betul. Walaupun enggak ada apa-apa, saya chat-chat yang di atas nih memang dari Maite nih.
1: Sehat selalu lah buatnya Maite Gope. Sukses selalu buat Maite.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Ada acaranya juga di Pro 4 kan Kak Lisa?
0: Iya.
1: Salam buatnya siapa lagi nih? Buatnya Pak Anton, Pak Staff, salam buatnya Bang Budi Caniago, Bang Pechan, buatnya Bang Hanafi, Fitro Unculipo, Kaliana Kaulan, Kak Ika.
0: Iya.
1: Salam buatnya Bang Ali, buatnya Pak Agus, salam buatnya ini Bang Cut Itamame, buatnya Bang Benijo, enggak lupa juga buatnya Kanata Shalila di Padang, di Padang Pariaman. Salam juga ini buatnya Ajo Uniang, buatnya Bang Rian, buatnya Bang Daniel, buatnya Ibu Cica di Terandam, buatnya Pak Ilham.
0: Iya.
1: Pokoknya salam kompak juga buat semua-semua yang lagi monitor Pro 1 Padang. Salam kompak selalu dari Angel Gazi.
0: Oke.
1: Spesialnya untuk pemilik 3H yang selalu ada di hati. Terima kasih.
0: Sama-sama Angel Gazi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam olahraga jaya. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Angel Gazi hadir dari Batu Sangkar. Nah, berikutnya saya akan terima di 08 11 66 66 975. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Indonesia semangat siang buat Karita Ismail.
0: Semangat siang, Kak Rama. Apa kabar? Masih dari Batu Sangkar siang ini ya.
2: Kabar alhamdulillah mendinganlah. Karita
0: sudah lebih baik.
2: Masalahnya semalam nih, semalam istirahat total.
0: Berarti sekarang sudah banyak tenaga kembali.
2: Udah mendingan kembali. Masa istirahat totalnya biasanya kalau malam nih kan sampai 4 stasiun radio
0: dijelajahi.
2: Yang dihubungkan. Iya. Yang di lokal nih, Luar Antuo.
0: Iya.
2: Di Pro 1 Padang, Pro 1 Bukit Tinggi, sama satunya lagi Denpasar tuh, udah langganan deh.
0: Gitu, udah langganan di Denpasar. Berarti banyak yang kenal Karama juga ya penyiar di situ ya.
2: Itu ada tuh yang di Denpasar, Linda sama Santiari.
0: Ari ya.
2: Santiari namanya.
0: Santiari namanya. Oke.
2: Okay. Ya, ramah-ramah juga dia tuh, ya. Karita.
0: Harus ramah. Harus ramah kita-kita ini.
2: Iya. Jadi dia nanya dari Sumatera Barat jauh ya. Iya. Sumatera Baratnya mana? Ya di Batu Sangkar yang ada pagaruyungnya. Aduh, spesifik banget gitu tadi.
0: Aduh, senangnya ya menjelajah di RRI di seluruh Indonesia. Terima kasih yang Rama, sering-sering aja jelajah-jelajah yang lain juga Kak Rama.
2: Iya, kebetulan kan waktu itu lagi enggak dapat-dapatnya Pro 1 Padang kan, ya terpaksa ya pindah-pindah ke lainnya dulu, ke lain-lainnya.
0: Iya, ke kita-kita
2: ada
0: juga.
2: Ada waktu di bulan Ramadan di Tarakan, ikut kuis waktu itu kan.
0: Wow, sampai di
2: Tarakan.
0: Juga
2: ke Tarakan juga di TikToknya ada, TikToknya sering muncul lah sama Rama.
0: Oh iya.
2: Tadi barusan muncul juga tuh Tarakan.
0: Oh iya, dengan siapa tuh Tarakan sekarang?
2: Tarakan sekarang tuh, itu yang namanya nggak ini tadi
0: melintas
2: saja. Enggak, masalah. Enggak hafal, masalahnya di Denpasar yang hafal.
0: Iya, tapi Padang hafal kan?
2: Iya, hafal semua.
0: Kan
2: Bukit Tinggi hafal semua.
0: Iya, hafal semua.
2: Di apalagi Luar Nantu hafal semua.
0: Hafal semua. Aduh, memang pencinta radio nih Kak Rama. Tapi pencinta bola enggak sih Kak Rama?
2: Tapi udah dibilang juga pencinta bola,
0: cuman
2: kan Rama nggak ngikutin. Kalau dulu ya mania banget, sekarang kan kita maklumlah usia-usia segini udah banyak kegiatan yang lain-lain ya Karita, kecuali ya ibu-ibu rumah tangga yang tinggal diam di rumah contoh, nggak ada istilahnya gabut lah. Iya, bisa jadi kan sambil telepon sama selingan yang lain-lain gitu, sama sekalian ini cerita-cerita bola. Iya, bisa.
0: Iya, tapi
2: kalau Rama ini apalagi suasana keluarga udah rame di kampung sekarang kan.
0: Oh iya.
2: Karena ke Malang kemarin itu.
0: Okay.
2: Jadi nggak bisa ini.
0: Tetap
2: kalau ini untung aja lagi nggak ada yang manggil nih sekarang kan.
0: Jadi kayak kumpul-kumpul ya. Jadi sempat kumpul-kumpul juga bersama anggota keluarga. Iya.
2: Iya.
0: Karama mau lagu apa siang ini?
2: Lagu
0: sudah dengar
2: ini, udah diminta Udah, cuman lagu yang ini udah diminta awalnya udah diminta langsung sama Hanaf gitu, Nindi.
0: Nindi, yang lain aja deh, yang lain masih banyak kok.
2: Iya, lagu Anji yang sama ini deh, Ella tadi ya.
0: Iya, Anji yang sama Ella itu judulnya Risalah Cinta.
2: Ayo itu aja lah.
0: Oke, silakan.
2: Tadi Karita baca ini.
0: Baca apa?
2: Berita tadi ada yang tepuk-tepuk masuk agak keganggu konsentrasi Karita sepertinya tuh ya.
0: Yang mana tuh?
2: Yang jam 2 tadi.
0: Cek fakta.
2: Cek fakta. Itu siapa lagi yang nelfon? Enggak tahu.
0: Oh. Enggak apa-apa. Udah biasa berhenti, kan, Rama. Sudah biasa.
2: Sumpah berhenti. Enggak masalah, Rama perhatiin masalahnya kan. Salam sehat susah dibagi selalu lah buat Karita. Amin. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga. Gini. Tadi kemarin Karita udah nanya kan yang suka sama Rahmanya buat bola. Tadi hampir nanya juga ya tadi.
0: Lupa.
2: Enggak masalahnya Rama. Pas Kak Rita nanya Rama itu, belokin kemana tadi itu, ya dimaaf
0: itu,
2: ya Jaya.
0: Iya gak apa-apa. Itu pas Ruang Rindu ya kemarin kalau tidak salah. Kan hari ini iya. Kan kita bersama juga di Ruang Rindu kan Kak Rama.
2: Iya pernah.
0: Iya itu di Ruang
2: udah,
0: Rindu.
2: Udah berapa hari ini udah 3 kali gabung sama Kak Rita nih kan.
0: Iya hari Minggu juga kemarin di Ruang Rindu.
2: Opsi terus. Iya, pokoknya pokok salam-salam yang doa-doa terbaik lah buat Kak Rita.
0: Amin. Doa yang sama untuk Kak Rama sekeluarga.
2: Amin juga. Terima kasih juga Kak Rita. Juga ya. Buat yang telah bergabung tadi Ibu Irza Hadum, salam selalu semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat Tanjudin di Minahasa beserta ayah tercinta dan kakak tercinta selalu. Buat Cudivo, salam sesalu buat Hanafi beserta mama tercinta, salam sesalu. Salam semangat ya buat pecinta bola ya. Juga buat dia ngomong Argentina juga kayak tadi ya.
0: Siapa? Hanafi. Iya. Mau ngikuti pertandingannya tuh nanti.
2: Rama juga suka Argentina, tapi banyak, bukan merendahkan yang lain-lain, cuman itu kalau kita suka itu kan enggak bisa
0: sosok pemain yang diidolakan barangkali ya di situ.
2: Iya. Enggak mungkin suka semuanya, tapi mana yang terbaik lah itu yang pemenangnya nanti.
0: Iya.
2: Bukan yang kita sukain yang jadi pemenang, tapi yang terbaik jadi pemenangnya.
0: Iya, wis berbesar hati nih kita nih. Padahal kita suka ini nih, tapi yang menang itu yang terbaik, wes.
2: Iya, masalahnya yang kita sukain itu buat kesenangan kita, buat menyenangkan hati kita, Kak Rita. Tapi bukan berarti dia pemenang di laga. Pokoknya yang terbaik deh itu ya pemenangnya.
0: Pemenangnya. Tapi kalau boleh yang terbaik itu yang kita suka ya.
2: Amin. Iya.
0: Ya itu idealnya sih begitu, tapi di lapangannya kan enggak tahu.
2: Iya, kita kan harus sportivitas juga
0: betul,
2: Kak Rita.
0: Sportivitas di dunia olahraga itu sangat penting.
2: Iya, betul. Salam berikutnya buat Ika di Batipu. Salam selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Buat Unizef nih yang juga mungkin monitor ini ya. Kalau nggak ada kegiatan dia monitor nih. Salam selalu serta keluarga di Baringin Batu Sangkar. Buat Uni Eni ya, Uni Eni saudaranya Rahma juga. Buat keluarga besar Rahma di Sungai Tarak Batu Sangkar. Selalu semuanya yang perantauannya udah pada pulang. Selalu Rahma sisters buat spesial sekali buat Kencana Kitami, selalu semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Buat Ade, buat Rian, buat Daniel, buat Bang Cut Itaname, buat buat Pak Anton, buat Pak Agus, buat Terinda, salam selalu buat Diona, buat Bang Aye, salam saya juga buat Hendra di Batu Sungai yang lebih Sangkar.
0: Iya, iya.
2: Eh biasa udah gabung dia ya?
0: Sepertinya belum muncul nih. Mudah-mudahan masih
2: masalah
0: setia.
2: Itu sengaja Rama belakang-belakangan dimasuk di WA kan diduluin dulu kan. Enggak taunya Ibu Irza Hanum yang dulu tadi di
0: Ibu Irza Hanum memang selalu di WhatsApp.
2: Iya, kan Hendra kan juga bisa di WhatsApp
0: iya,
2: juga.
0: Iya, selalu di WhatsApp juga biasanya Bang Hendra.
2: Sehat selalu lah buat Hendra yang masih di Sungaiang. Salam sehat selalu buat keluarganya di Sungaiang dan di Jawa Tengah sana. Sehat selalu buat anak istri tercintanya, sehat selalu. Dan buat Bang Techan, buat Diana, salam sehat selalu buat Ibu Ayu, buat Ibu Nur, buat Ayu Manise, salam sehat selalu buat semua pencinta Pro 1 RI Padang, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Selamat siang Karita. Terima kasih
0: Kak Rama.
2: Waktunya.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Rama di Batu Sangkar sudah telepon juga. Walaupun di sela-sela kesibukan, walaupun padat ya, tapi bisa bergabung, bisa meluangkan waktu juga. Oke, satu penelpon lagi pendengar sebelum kita ke lagu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Muncu Dipo.
3: Selamat siang, Sepetan Indonesia. Salam olahraga ya.
0: Iya, kenapa salam olahraganya itu lemes gitu, Uncu?
3: Salam olahraga jaya.
0: Salam olahraga jaya. Terima kasih, Uncu. Tetap semangat, Uncu.
3: Iya.
0: Iya, Uncu Dipo. Lagi rame ya, Uncu? Atau ini suara radionya mungkin yang terdengar rame?
3: Radio.
0: Oh, radio. Oke. Uncu Dipo di Solo. Udah makan belum nih, Uncu Dipo?
3: Udah gimana?
0: Sudah juga. Sudah mengikuti pertandingan-pertandingan yang ada di Piala Dunia.
3: Insyaallah.
0: Hari ini sudah diikuti ya?
3: Iya, insyaallah.
0: Alhamdulillah. Oke, Uncu mau lagu apa, Uncu?
3: List cewek
0: ada Dewi-Dewi Separuh Nafas, ada Andin Teristimewa, Mulan Jamila Wonder Woman, itu
3: Wonder Woman,
0: boleh. Silakan Uncu, salamnya Uncu.
3: Salam dan spesial untuk Uni yang mendengarkan saya berdua Uni di studio Pro 1 RI Padang di Padang Uncu di 460 Kota Solo. Itu fan RRI, krunya, pimpinannya, fannya Mama di 460 Kota Solo.
0: Iya.
3: Itu salamnya untuk yang sudah menyalamin, yang akan menyalamin, terima kasih salamnya, salam juga. Untuk yang sudah menyalamin, yang akan menyalamin semuanya dari awal sampai akhir, terima kasih salamnya, salam juga dari Jadi Pro. Yang biasa gabung, yang tidak bisa gabung.
0: Iya.
3: Yang sudah masuk, yang akan masuk semuanya dari awal sampai akhir, disalamin. Uh-huh. Yang mendengarkan saja melalui radio streaming manual digital, disalamin. Itu salamnya untuk
0: siapa lagi?
3: Semua-semua lalu, semua-semua dapat salam dari Jadi Pro di 6 suku Kota Solo. Halo, Jadi Pro menyapa dari 6 suku Kota Solo.
0: Iya.
3: Ditunggu lagunya yang ini.
0: Oke, siap
3: lagunya
0: Uncu.
3: Di sini,
0: iya. Sama-sama Uncu Dipo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Uncu Dipo di 6 suku Kota

Republik Indonesia Padang, pendengar kita langsung ke lagu. Nanti saya tunggu Anda kembali di 812878 ya. Kemudian di 0811666975 masih dalam opsi spesial Pesta Bola Dunia tahun 2026.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Ada apaan sih, Mbak? Rame amat.
5: Itu, Mbak, rumah yang di Blok E1 barusan kemalingan.
4: Loh, kok bisa kemalingan? Padahal rumahnya kan sudah pakai CCTV, sampai lusinan lagi. Mana mahal pula?
5: Loh, Mbak, CCTV gituan, Mak, cuma mantau doang, Mbak. Mana bisa jagain rumah?
4: Iya juga ya, coba ada CCTV yang sekalian jagain rumah.
5: Ada dong, murah lagi. Cuman modal martabak doang.
4: Oh ya, CCTV apaan tuh? Boleh dapet dong aku, di mana itu belinya?
5: Ada. Cara dapetinnya gampang, tinggal bawa martabak rumah sebelah. Dapet deh tuh CCTV yang sekalian bisa jagain rumahnya.
4: Hah? Maksudnya, Mbak?
5: Iya, jadi maksudnya, Mbak, tinggal jaga silaturahmi sama tetangga. Pasti deh, rumahnya diawasin dan dijagain.
4: Lah ya juga ya. Kita itu perhatian sama tetangga, tetangga pasti juga perhatian sama kita ya kan?
5: Nah benar, itu namanya tetangga CCTV. Cermat, cepat, tanggap, dan perhatian.
4: V-nya itu loh Mbak, apa enggak maksa ya?
6: Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi, hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang. Dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa. Setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa, informasi yang bicara. Suara yang berarti.

0: Satu Radio Republik Indonesia Padang, berengar dimanapun Anda berada. Di sesi terakhir opsi untuk siang hari ini, saya masih terima Anda di telepon 812878 atau boleh di WhatsApp 0811666975. Terima kasih yang sudah bergabung dari tadi. Dari awal ya, ada Hanafi di Rempo Datar, Bu Irza Harum di Perak Pisang, Bang Taichan di Rawang, kemudian ada Angkel Gazi di Batu Sangkar, Karama di Batu Sangkar, Uncu Dipo di Solo. Kemudian ada Ma Ete juga. Ma Ete ini tadi kan sudah terbaca nih WhatsApp-nya, tapi dibaca ulang lagi saja. Ma Ete ini angkat tropinya untuk Belanda. Nanti kita sama-sama nunggu di final sama Portugal nantinya. Itu dari Ma Ete. Tapi Ma Ete belum request nih, kalau ada lagu yang ingin didengarkan, Ma Ete silahkan ditelepon saja ke 0811666975. Atau untuk Anda mungkin yang saat ini sedang apa ya, tidak kemana-mana karena memang hari libur. Hari libur hari ini pendengar bertepatan juga dengan Satu Muharram ya. Jadi hari tahun baru Islam atau Satu Muharram. Bagi pendengar yang mungkin ada kegiatan keluar kota juga, selamat siang, semoga lancar seluruh aktivitasnya. Halo, selamat siang Opsi.
1: Halo, selamat siang Opsi.
0: Iya.
1: Selamat siang Karita.
0: Selamat siang kembali Kak Mary.
1: Iya, Karita.
0: Kak Mary sedang apa?
1: Habis ini, biasa.
0: Apa tuh ya? Masak, makan. Kalau jam segini habis istirahat kali ya? Kak Mary. Nah, Kak Mary kemana nih Kak Mary? Aduh, Kak Mary. Kak Mer.
1: Halo.
0: Kak Mary kemana, Kak Mary?
1: Halo. Halo. Kok suara Karita hilang?
0: Ah, hilang ya? Kak Mary. Kak Mary, apakah bisa monitor nih, Kak Mary?
1: Halo.
0: Halo, Kak Mary.
1: Halo, Karita. Aduh, iya. Ini kok kayak gini sinyalnya?
0: Walah.
1: Sekarang kita tinggal apa lagunya apa?
0: Lagunya masih banyak. Ada Tompi, Balonku. Bisa monitor Kak Mary?
1: Bisa.
0: Nah, Balonku. Steve Idol, Bagikan Langit, ada Gigi, Rindukan Damai, Dot Bagai Bunga, GAC Bilang Cinta, Vidi Aldiano Datang dan Kembali, Anji Jerawat Rindu, kemudian Dewi Dewi Separuh Nafas, Andra and the Backbone Main Hati, kemudian Andin Teristimewa, Drive Tak Terbalas, Alexa Hingga Saatnya Kan Tiba, kemudian

0: Anang, hujan pun menangis. Kak Mary mau yang mana?
1: Dewi-Dewi aja, Kak.
0: Dewi-Dewi, judulnya ya. Separuh Nafas. Iya. Salamnya okay. Buat siapa, Kak Mary?
1: Salamnya pertama buat Karita ya.
0: Terima kasih.
1: Selalu sehat.
0: Amin.
1: Dan bahagia. Salam juga yang buat udah gabung tadi. Mm-hmm. Buat Bu Reza Hanum.
0: Ya.
1: Buat Uncu Divo, Hanafi, dan semua-semuanya.
0: Mm-hmm.
1: Dan juga buat Uncle Gazi. Salam sehat selalu dari Mary. Makasih, Karita.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Kak Mary buru-buru aja ya. Belum sempat ngobrol tentang bola nih kita, Kak Mary. Gak apa-apa. Mungkin karena tadi agak-agak kurang termonitor tadi ya, Kak Mary. Oke, tapi lagunya sudah dipilih dari Dewi-Dewi, judulnya Separuh Nafas. Apa kabar Pak Anton? Kemudian ada Pak Syaf juga. Ada Pak Agus, kemana suaranya Pak Agus? Ada Bang Hendra juga. Mas Pur, ada Bang Ali di Budo Simawang. Semua-semuanya mudah-mudahan monitor siang hari ini. Pendengar, kalau ingin nikmati lagu-lagu sembari bercerita bola, silakan di opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Dari Sudirman 12 Padang, pendengar sudah pukul 14 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Tanpa terasa harus berakhir ya kebersamaan kita di Opsi untuk hari ini. Namun terima kasih yang sudah bergabung, baik di telepon ataupun di WhatsApp. Yang penting salam olahraga, jaya. Ini khususnya untuk pencinta sepak bola, karena memang ini adalah opsi spesial Piala Dunia 2026. Jadi tidak, tadi sudah ada yang cerita-cerita juga tentang tim jagoannya ya yang diunggulkan. Kemudian ada yang juga yang tidak suka bola, tidak apa-apa, bercita bola. Dan yang pasti dengarkan terus siaran Piala Dunia pendengar lewat Pro 1 RRI Padang atau melalui Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini ada rekan Edrianto Jasman menemani hingga tuntas pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap di sini di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Plus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

15 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS Kota Padang mendorong sekolah dan perguruan tinggi menghadirkan zona kuliner halal, aman dan sehat di lingkungan masing-masing. Direktur KDEKS Kota Padang Muhammad Sobri mengatakan lingkungan pendidikan memiliki potensi besar menjadi contoh penerapan standar kuliner halal yang strategis dan terintegrasi. Kehalalan pangan bagi pelajar di mahasiswa tetapi juga mendukung pengembangan sektor wisata halal di Kota Padang. Langkah tersebut sekaligus sejalan dengan visi pemerintah daerah menjadikan Padang sebagai kota gastronomi.

Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi di Padang sore ini. Pendengar, bersama saya Adrianto Jasman menyapa Anda kembali dengan rangkaian acara siaran yang masih akan kami suguhkan untuk Anda semuanya. Dan hari ini bertepatan dengan 1 Muharram ya, 1448 Hijriah. Dan mudah-mudahan juga dalam tahun baru Hijriah ini buat kita lebih bersemangat lagi untuk memperbaiki diri mungkin ya, dan menuju ke arah yang lebih baik. Ya, masih di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download di smartphone Anda pendengar. Dan saya masih akan hadirkan juga rangkaian acara siaran dan informasi pastinya untuk Anda di kesempatan sore hari ini pendengar, yang mungkin kita coba update ya. Pertama dari kbrn.rri.co.id sekaitan dengan energi global ya. Ya, Kepala Dana Moneter Internasional IMF menyambut gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran. Namun IMF memperingatkan bahwa pemulihan sektor energi akan memakan waktu. Dilansir dari France 24, Selasa 16 Juni 2026, Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva itu mengatakan proses pemulihan sangat bergantung pada durasi dan intensitas guncangan pasokan energi akibat konflik. Ia menegaskan bahwa gencatan senjata yang diumumkan pada Minggu 14 Juni kemarin itu membawa kelegaan bagi pasar global. Namun pemulihan pasokan energi tidak dapat berlangsung begitu cepat ya, karena adanya kerusakan infrastruktur yang signifikan. Kesepakatan antara AS dan Iran tersebut mencakup penghentian konflik di Timur Tengah serta pembukaan kembali Selat Hormuz. Dan Georgieva itu menambahkan bahwa IMF akan merilis pembaruan World Economic Outlook pada 8 Juli mendatang. Sebelumnya, lembaga tersebut telah menurunkan proyeksi pertumbuhan global akibat dampak perang. Dan IMF sebelumnya juga memperkirakan skenario terburuk ya, dengan pertumbuhan hanya 2% serta inflasi di atas 6%. IMF juga menyoroti bahwa risiko terhadap pertumbuhan global masih tinggi dan dampak konflik tidak merata di berbagai negara.

serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks

0: Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.
1: Bagaimana jika dua pendukung fanatik dari tim yang berbeda dipertemukan dalam satu studio? Bagaimana jika keduanya sama-sama yakin tim favorit merekalah yang paling hebat? Siap-siap menyaksikan adu argumen, adu sejarah, adu statistik, dan adu gengsi dalam program Head to Head Combat spesial Pesta Bola Dunia. Dua narasumber, dua tim berbeda, satu panggung perdebatan. Siapa yang punya sejarah paling gemilang? Siapa yang memiliki pemain terbaik? Dan siapa yang paling layak mengangkat trofi juara dunia? Semua akan dibahas, dipertahankan, dan diperjuangkan oleh masing-masing pendukung tim favoritnya. Akan berlangsung selama satu jam penuh, penuh fakta, opini, dan semangat sepak bola dunia. Tak ada jadwal pasti, tak ada peringatan kedua, karena program ini bisa hadir kapan saja. Pantau terus siaran Pro 1 selama gelaran Pesta Bola Dunia, dan jangan sampai ketinggalan. Siapkah tim favoritmu dibela habis-habisan? Head-to-head combat Pesta Bola Dunia, ketika kebanggaan tim dipertaruhkan di udara. Hanya di RRI, Radio Pesta Bola Dunia 2026.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi

Kementerian Pertanian Kementan menyatakan telah menghentikan jumlah impor kambing dan domba. Pasalnya populasi domba nasional telah mencapai 9,15 juta ekor pada 2025. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan PKH Kementan Agung Suganda mengatakan peningkatan populasi tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong upaya pemerintah, khususnya dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap impor domba dan kambing. Meski demikian, pemerintah masih membuka opsi impor domba dan kambing secara terbatas. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan pasar tertentu untuk produk premium yang dibutuhkan sektor hotel maksud kami ya, dan restoran serta catering. Dan menurutnya, produksi daging kambing dalam negeri oleh peternak saat ini belum bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan nasional, seperti industri horeca yang membutuhkan daging kambing premium. Kedepan, pemerintah akan mendorong pelaku usaha dan asosiasi peternak untuk meningkatkan produksi dalam negeri agar kebutuhan domba dan kambing dapat dipenuhi dari peternak lokal. Langkah tersebut menjadi langkah atau tantangan sekaligus peluang bagi industri peternakan nasional untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas ternak.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar tahu.
3: Minyak goreng adalah minyak yang berasal dari lemak yang dimurnikan dan berbentuk cair dalam suhu kamar yang biasanya digunakan untuk menggoreng. Minyak goreng nabati terbuat dari tumbuhan. Sementara minyak goreng hewani bersumber dari lemak hewan. Contoh minyak goreng nabati adalah minyak sawit, minyak kelapa, minyak jagung, minyak kedelai, minyak zaitun, dan tumbuhan lain-lainnya. Adapun minyak goreng dari hewan terdiri dari tallow atau lemak sapi dan lard atau lemak babi. Di Indonesia, minyak goreng yang paling sering digunakan adalah minyak goreng sawit. Kondisi ini disebabkan karena Indonesia merupakan negara penghasil sawit terbesar sehingga ideal dari segi harga dan ketersediaan. Minyak goreng jenis ini juga memiliki banyak keunggulan dibanding jenis-jenis minyak lain, antara lain tidak mengandung asam lemak trans atau lemak terhidrogenasi, vitamin A, antioksidan tocopherol dan tocotrienol, vitamin E, beta-karoten, serta antioksidan. Kelapa sawit atau Elais quinensis yang ditanam di Indonesia merupakan tanaman asli dari Afrika Barat dan Afrika Tengah. Sejarah kelapa sawit yang masuk ke Indonesia pada tahun 1848 berawal dari 4 biji kelapa sawit yang dibawa oleh Dr. D.T. Price, masing-masing 2 benih dari Bourbon Mauritius dan 2 benih lainnya berasal dari Hortus Botanicus Amsterdam, Belanda.

Dan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Persatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan Anda masih menyimak melalui kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Baik pendengar, selanjutnya kita jelang pukul 15.47 menit waktu Indonesia Barat. Misalnya kita akan perdengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat asar untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya.

Bijaklah untuk tidak bahagia secara berlebihan, karena itu semua akan menyebabkanmu melupakan Tuhan. Dan jangan pula berlarut-larut dalam kesedihan, sebab hal ini justru menjerumuskanmu pada rasa putus asa, serta menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Jika seseorang terlalu larut dalam kesedihan, tidak jarang membuatnya lupa bahwa di dunia ini terdapat banyak hal indah yang bisa membuat hidup menjadi lebih bahagia dan berwarna.

0: kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
1: Senang Bunda, tapi teman-teman tuh.
0: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
1: Bukan begitu Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain, rambutnya beda?
0: Oh begitu, terus apa lagi?
1: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu Bunda?
0: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
1: Oh, begitu ya Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.
3: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Satu radio Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, selanjutnya di pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama Pro 1 RRI Ranai guna mengikuti warta berita berjaringan Korwil 15 Padang Prabu. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan Stasiun Produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Rodiah dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Bedang Prabu, edisi hari ini, hari Selasa, tanggal 16 Juni 2026.

0: Pendengar berita Korwil, sore ini kami awali dari RRI Padang. Kejaksaan Negeri Padang memanggil 3 saksi dari DPRD Sumatera Barat guna mendalami kasus dugaan korupsi fasilitas kredit modal kerja KMK yang menjerat seorang anggota DPRD Sumatera Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Elan Silvia Sari.
1: Kejaksaan Negeri Padang memeriksa 3 pihak dari DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi fasilitas kredit modal kerja KMK yang menjerat seorang anggota DPRD Sumatera Barat inisial BSN di Padang kemarin. Ketiga orang yang dipanggil yakni Ketua Badan Kehormatan BK DPRD Sumatera Barat, Sekretaris DPRD Sumatera Barat, serta Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sumatera Barat. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Padang, Afdal mengatakan, pemanggilan pihak dari DPRD Sumatera Barat merupakan dalam kapasitas sebagai saksi. Menurutnya, pemeriksaan dilakukan untuk mendalami fungsi dan tugas para saksi yang berkaitan dengan posisi BSN sebagai anggota DPRD Sumatera Barat.
2: Materi-materi pemeriksaan pasti hanya sebatas fungsi, tugas, dan kewenangan mereka masing-masing. Baik itu dari badan kehormatan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan regulasi-regulasi tugas pokok fungsinya, dan juga setwan mengenai apa yang diketahui mengenai kesekretariatan dewan terhadap keanggotaan BSN, dan juga terhadap ketua fraksi pastinya dia kami minta keterangan sampai sejauh apa pengawasan dia, yang mana dia menaungi dari Partai Demokrat.
1: Lebih lanjut, Afdal mengatakan, hingga saat ini penyidik telah memeriksa sekitar 70 orang saksi, termasuk saksi ahli, untuk mengungkap secara menyeluruh perkara dugaan korupsi tersebut. Selain menetapkan BSN sebagai tersangka, Kejari Padang juga menetapkan 2 tersangka lainnya, yakni RA dan RF. Diketahui kasus dugaan korupsi fasilitas kredit modal kerja tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 34 miliar rupiah. Nilai kerugian itu berdasar hasil perhitungan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP. Elan Sylvia Sari melaporkan.
0: Pendengar selanjutnya, kita beralih ke RRI Pekanbaru. Tahun Baru Islam 1448 Hijriah diharapkan jadi momentum untuk melestarikan dan lebih memperkenalkan kalender Hijriah kepada umat Islam di Provinsi Riau. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Pemi Asti Yovani.
3: Hari ini tepat 1 Muharram 1448 Hijriah atau Tahun Baru Islam yang diharapkan dapat menjadi momentum untuk melestarikan dan lebih memperkenalkan kalender Hijriah kepada umat Islam di Provinsi Riau yang kental dengan budaya Melayu. Hal tersebut disampaikan Kiai Haji Dr. Muhammad Hanafi LC/MSY, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Azhar Rumbai Pekanbaru yang juga merupakan Ketua Harian Masjid Raya Nurul Waton Provinsi Riau pada Tabligh Akbar Muhasabah dan Doa Pergantian Tahun di Masjid Raya Anur Provinsi Riau Senin petang kemarin. Kiai Haji Dr. Muhammad Hanafi menyebutkan hitungan hari di kalender Hijriah berbeda dengan kalender Masehi. Perbedaannya ada sebanyak 10 hingga 12 hari yang tidak dapat dipisahkan dari fikih atau hukum sebagai umat Islam. Sehingga untuk penghitungan, contohnya pembayaran zakat harta, jika mempergunakan kalender Masehi, maka dalam 1 tahun akan ada keterlambatan pembayaran 10 hingga 12 hari. Dan juga bisa dalam 1 atau 2 kali selama hidupnya tidak membayarkan zakatnya jika dilakukan penghitungan secara Masehi, yang dimana karena hal ini menjadi perkara besar bagi umat Muslim. Dengan kondisi ini, maka Kiai Haji Dr. Muhammad Hanafi memandang perlunya kalender Hijriah dilestarikan di tengah-tengah masyarakat Islam di Provinsi Riau.
4: Perlu kita memberikan perhatian pada kalender Hijriah ini, karena bagaimanapun kalender Hijriah ini tidak bisa kita lepaskan dari beberapa hal yang kaitannya dengan hukum, dengan fikih, dan tentu saja kaitannya dengan penanggalan-penanggalan ibadah kita sebagai seorang Muslim. Dan sebagian kita abai dengan ini, yang sebenarnya efeknya besar gitu. Contohnya misalkan tentang menghitung haul zakat. Kalau kita lihat kalender Masehi dan Hijriah itu berbeda jumlah harinya. Dalam 1 tahun itu bisa berbeda 10 sampai 12 hari kalau tak salah hitungan saya. Jika orang-orang seperti beliau ini yang setiap tahun zakat harta menghitung pakai kalender Masehi, maka dalam 1 tahun dia akan terlambat bayar zakat hartanya sebanyak 10 sampai 12 hari. Dan di itu kalau dia jadi orang kaya dalam waktu yang lama, bisa jadi 1 kali, 2 kali dalam seumur hidupnya tidak bayar zakat harta. Dan itu bagi kita itu perkara besar, bukan perkara kecil kita.
3: Sementara pelaksana tugas PLT Kepala Biro Kesra Seda Prof. Riau Yan Darmadi mengharapkan di Tahun Baru Islam ini Provinsi Riau menjadi lebih baik ke depannya.
5: Yang mana beliau menyampaikan bahwa
4: pada hari ini terakhir, tahun terakhir 1447 Hijriah tentunya. Nah ini menjadi muasabah kita bersama, semoga di tahun 1448 ke depan, marilah kita bersama-sama mendoakan untuk tahun berikutnya itu Provinsi Riau menjadi lebih baik lagi. Harapan kita semua.
3: Pelaksanaan pergantian Tahun Baru Islam di Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau selain diisi dengan tausiah, juga dilaksanakan zikir dan doa bersama oleh asatizah Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau yang diikuti oleh seluruh jamaah. Femi Astiovani, RRI, Pekanbaru.
0: Pendengar Pemkab Natuna menggelar zikir dan istikhosah bersama dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Selengkapnya dari RRI Ranai, reporter Aprizal melaporkan.
5: Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah tahun 2026 Masehi, Pemkab Natuna menggelar zikir dan istikhosah bersama yang dilaksanakan pada Senin malam di Masjid Agung Baitul Izzah Natuna. Kegiatan zikir dan istikhosah yang digelar tersebut dihadiri Bupati Natuna Chen Suilan, Wakil Bupati Natuna Jarmin, serta Sekda Natuna Boy Wijenalko, pimpinan Perkopinda, DPRD Natuna dan seluruh OPD Natuna. Kegiatan diawali dengan pembacaan doa istikhosah dan zikir yang dipandu langsung oleh Imam Besar Masjid Agung Baitul Izzah Natuna, Dr. Haji Tirtayasa.
6: Baca bersama bacaan istikhosah dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Selanjutnya doa istikhosah nanti akan dipandu langsung oleh Ketua Umum MUI Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Dr. K. Haji Bapak Mario MPD, sekaligus memberikan tausiah pada malam hari ini. Selanjutnya hadirin wabarakatuh, marilah kita bersama-sama membaca bacaan istikhosah pada malam hari ini dan izinkanlah kami dipandu.
5: Kegiatan dilanjutkan dengan ceramah Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah oleh penceramah yakni Ketua MUI Provinsi Kepulauan Riau, Kyai Haji Bambang Muryono, yang pada kesempatan itu memberikan tausiah tentang prinsip hidup dan empat amalan yang dianjurkan sepenuh menyambut Tahun Baru Islam.
6: Bapak Ibu yang berbahagia, rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan Yang Maha Kuasa yang pada malam ini kita berada pada malam 1 Muharram 1448 Hijriah. Tentu dengan harapan dan doa, mudah-mudahan di tahun yang baru Allah berikan kita kesehatan, amin. Allah jadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, amin. Kita doakan semoga Kabupaten Natuna aman, sejahtera, amin. Dan masyarakat itu mahribah lu jenawi, syukur makmur dalam ridha Allah Subhanahu wa taala.
5: Melalui kegiatan zikir dan istikhosah ini, pemerintah Kabupaten Natuna berharap semangat Tahun Baru Islam dapat menjadi momentum memperkuat keimanan serta mempererat ukhuwah Islamiyah dan meningkatkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Bengkalis. Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus mendorong tumbuhnya budaya kelola sampah di tengah masyarakat sebagai bagian dari persiapan menghadapi penilaian Adipura. Selengkapnya laporan reporter Nur Fitriani.
7: Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus memperkuat upaya pengelolaan sampah berbasis masyarakat untuk mendukung penilaian Adipura. Saat ini penilaian Adipura tidak hanya menilai kebersihan lingkungan, tetapi juga melihat kesadaran masyarakat dalam mengelola dan memilah sampah sejak dari rumah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui program Bank Sampah Desa dan Kelurahan atau Bank Saku yang saat ini mulai diterapkan di wilayah Kecamatan Bengkalis. Camat Bengkalis Rafli Kurniawan mengatakan program tersebut bertujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat agar tidak lagi memandang sampah sebagai barang buangan semata, melainkan memiliki nilai manfaat dan nilai ekonomi.
8: Dan jalan-jalan protokol kita, jalan harus kita bersih dari sampah, kemudian rumput-rumput yang berikutnya kami berharap kita timbulkan kembali kesadaran kita berbicara permasalahan sampah. Dari awal, dari kita pribadi, keluarga kita, setidaknya kita sudah berpikir nih, kalau sampah terus kita buang, tanpa kita olah kembali, tanpa kita berpikir sampah ini sebetulnya bisa menghasilkan.
7: Menurut Rafli, kebiasaan memilah sampah dari rumah menjadi langkah penting untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir, sekaligus mendukung terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Zulfandi menyebutkan penilaian Adipura kini menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah.
9: Bahwa Adipura hari ini ini bukan hanya bersih. Yeah. Jadi diharapkan kepada seluruh masyarakat itu sadar mengelola sampah.
10: Oh, termasuk penyediaan listrik?
9: Sampai ke seluruh kecamatan. Kalau dulu mungkin penyelayanannya di Kota Bengkalis, kalau hari ini ke seluruh kecamatan. Mm-hmm. Makanya kita minta seluruh masyarakat, mari kita bersama-sama menjaga kebersihan, pilah sampah dari rumah, dan jadilah sampah itu bernilai.
7: Pemerintah berharap melalui kolaborasi masyarakat, sekolah, komunitas, dan pemerintahan desa, budaya kelola sampah dapat menjadi gerakan bersama yang berkelanjutan serta mendukung terwujudnya Bengkalis yang bersih dan ramah lingkungan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, pemerintah Kota Padang Panjang kembali melakukan penguatan jajaran birokrasi melalui pelantikan pejabat sekretaris daerah kota serta dua pejabat pimpinan tinggi pratama. Berikut laporan reporter Nofri dari RRI Bukit Tinggi.
12: Pemerintah Kota Padang Panjang kembali perkuat jajaran birokrasi, pelantikan pejabat sekretaris daerah dan dua pejabat pimpinan tinggi pratama. Dipimpin oleh Kota Hendri Anis di Hall Lantai 3 Balai Kota Jumat sore. Adapun pejabat yang dilantik adalah Insinyur Kartini Deti Putri MSI, resmi menjabat sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang. Mi Hendrik SSTP MSI dilantik sebagai Kepala BPBD Kesbangpol. Sementara itu Marjula Sabri SEME dilantik sebagai Kepala Satpol PP dan Damkar. Wali Kota menyampaikan pelantikan ini bagian upaya penguatan kapasitas organisasi pemerintahan. Langkah tersebut diharapkan mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dirinya menegaskan jabatan yang diemban bukan sekadar posisi administratif. Jabatan itu merupakan amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, integritas, dan dedikasi tinggi. Menurut Wali Kota, penjabat sekda memiliki peran strategis sebagai penggerak utama birokrasi daerah. Tugas utamanya mengkoordinasikan perangkat daerah serta memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan efektif, efisien, dan selaras visi pembangunan Kota Padang Panjang. Para pejabat yang baru dilantik diminta menghadirkan inovasi dan memperkuat koordinasi lintas sektoral. Mereka juga diminta membangun budaya kerja profesional serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
13: Pelantikan yang kita laksanakan hari ini bukan hanya agenda seremonial, melainkan bagian dari proses pembinaan kader aparatur sipil negara. Penguatan kelembagaan negara organisasi serta upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
12: Hendri Anis menilai tantangan pemerintahan saat ini menuntut birokrasi yang adaptif, pelayanan publik harus diberikan secara cepat, mudah, transparan, dan berkualitas sesuai harapan masyarakat. Wali Kota juga berharap pejabat baru segera beradaptasi dengan tegas dan tanggung jawab. Dirinya menargetkan kinerja organisasi semakin kuat untuk mendukung pemerintahan yang efektif, profesional, dan melayani. Nofri melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Padang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Padang terus mengupayakan pemulihan infrastruktur irigasi yang rusak pasca bencana pada November tahun lalu. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Melati Oktavina.
14: Selain dari belanja modal, juga ada pekerjaan melalui dana operasional dan pemeliharaan. Kita sudah pekerjaan fisiknya, sudah mulai kita laksanakan terhitung sejak DPA pergeseran ditandatangani.
15: Kepala Bidang Sumber Daya Air SDA dan Drainase Dinas PUPR Kota Padang, Well of Sanora, kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, pemulihan infrastruktur irigasi diprioritaskan untuk memastikan areal persawahan masyarakat yang mengering dapat kembali teraliri air secara normal dalam waktu dekat. Pemulihan bekerja sama dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera dan Dinas SDA Provinsi Sumatera Barat. Well menyampaikan, pengerjaan dilakukan melalui dana transfer ke daerah atau TKD di anggaran pergeseran. Dinas PUPR Kota Padang bahkan telah menyiapkan 17 paket pengerjaan fisik, khusus irigasi yang dokumen perencanaannya ditargetkan rampung pekan depan. Ia mengungkapkan agar petani tidak menunggu terlalu lama selama proses lelang berjalan, Pemko Padang juga melakukan langkah darurat menggunakan dana operasional dan pemeliharaan. Pengerjaan fisik di lapangan sudah dilakukan saat dokumen pelaksanaan anggaran pergeseran ditandatangani.
14: Untuk Kota Padang dilaksanakan melalui dana TKD di anggaran pergeseran dan sekarang prosesnya di tahap perencanaan dan insya Allah dalam minggu depan itu sudah selesai dan akan kita lelang pekerjaan fisiknya. Irigasi ada 17 paket.
15: Kepala Bidang SDA dan Drainase Dinas PUPR Kota Padang, Well of Sanora, menegaskan intervensi berskala pemeliharaan ini diarahkan langsung ke pusat-pusat pertanian yang terdampak parah bencana tahun lalu. Dengan demikian, lahan sawah di sana bisa segera digarap kembali oleh masyarakat. Melati Oktawina melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya dari RRI Pekanbaru, antisipasi kerusakan dan kehilangan papan interaktif digital bantuan Presiden. BPMP Riau tekankan penguatan pengawasan sekolah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Alwis Suratmaja.
16: Penggunaan papan interaktif digital atau PID bantuan presiden di sekolah-sekolah menjadi perhatian terkait aspek keamanan dan perawatan. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau, Nilam Suri, menekankan bahwa keamanan perangkat di sekolah harus menjadi tanggung jawab bersama, terutama jika fasilitas belum memiliki sistem pengamanan yang memadai.
17: Ya, saya selalu katakan kepada Bapak Ibu semua ya, bahwa ketika sekolahnya tidak ada pengaman, ya mungkin kita berupaya untuk membuat pengamanan yang seadanya dulu, tapi jangan lupa juga melaporkan ke kelurahan, mungkin ke Babinsa, supaya ada, ya ditengok-tengok lah, kalaupun lah misalnya kalau lah ada hilang atau apa gitu, PID itu bisa segera ditemukan. Karena
16: sementara itu, Sri Rahayu Ningsih selaku guru SMP Negeri 1 Tualang Siak menyoroti aspek keselamatan penggunaan PID di lingkungan sekolah, terutama dalam kegiatan operasional sehari-hari oleh siswa dan guru. Ia mengingatkan agar perangkat tidak diperlakukan sembarangan atau dipindahkan tanpa pengawasan.
18: Hindari hal-hal yang dilarang, seperti tadi membawa PID ke lapangan dengan panas, terus mendorong PID dengan mendorong di tempat permukaan yang kasar seperti di atas paving block atau trotoar atau apa. Nah, itu kan tidak rata ya Bapak Ibu ya. Kadang itu kalau anak kita suruh itu main dorong aja tuh Bapak Ibu tanpa ada pengawasan orang dewasa, itu bahaya. Nah, jadi tetap harus kontrolnya ada orang dewasa.
16: Diharapkan keberadaan PID sebagai bantuan pemerintah perlu diimbangi dengan sistem pengamanan, kedisiplinan penggunaan, serta pengawasan yang konsisten di lingkungan sekolah. Demikian Alwi Suryat Majam melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya dari RRI Bengkalis. Penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence di dunia pendidikan semakin meluas seiring pesatnya perkembangan teknologi digital. Namun di tengah tren tersebut, Dewan Pendidikan Kabupaten Bengkalis mengingatkan agar AI tidak digunakan secara berlebihan karena berisiko mengurangi kemandirian dan kreativitas peserta didik. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Nur Fitriani.
7: Kehadiran kecerdasan buatan atau AI telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Berbagai platform berbasis AI kini banyak dimanfaatkan oleh siswa dan mahasiswa untuk mencari referensi, menyusun tugas, hingga membantu menyelesaikan pekerjaan akademik dalam waktu singkat. Meski memberikan kemudahan, anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Bengkalis, Ihsan, menilai penggunaan AI harus ditempatkan sebagai alat pendukung pembelajaran dan bukan menjadi pengganti proses berpikir peserta didik.
19: AI itu kan sebetulnya dia cuma alat pendukung proses belajar mengajar saja, tidak dijadikan dasar utama, dia pendukung saja.
7: Ihsan menjelaskan, esensi pendidikan tidak hanya berkaitan dengan transfer pengetahuan, tetapi juga proses pembentukan karakter, sikap dan keteladanan yang dibangun melalui interaksi langsung antara pendidik dan peserta didik. Menurutnya, kecanggihan teknologi tidak dapat menggantikan peran guru dalam menanamkan nilai-nilai moral, etika dan karakter kepada generasi muda. Lebih lanjut, ia mengingatkan menjelaskan bahwa ketergantungan berlebihan terhadap AI dapat mempengaruhi kemampuan berpikir kritis dan kreativitas peserta didik, terutama jika digunakan untuk menyelesaikan tugas sekolah dan perkuliahan tanpa proses analisis yang memadai. Ihsan menegaskan, tujuan pendidikan nasional adalah membentuk manusia yang beriman, berakhlak, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Karena itu, pemanfaatan AI perlu diikuti dengan penguatan literasi digital agar teknologi menjadi sarana pendukung pembelajaran tanpa menghilangkan kemampuan berpikir dan daya cipta peserta didik. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Natuna mulai melaksanakan pendataan door-to-door Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Erik Muhammad dari RRI Ranai.
20: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Natuna mulai melaksanakan pendataan door-to-door Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Kegiatannya dilaksanakan setiap 10 tahun sekali tersebut bertujuan memperoleh gambaran terbaru mengenai kondisi dan struktur perekonomian daerah. Pendataan dilakukan kepada berbagai pelaku usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah, hingga perusahaan berskala besar. Selain itu, petugas juga melakukan penyisiran ke rumah tangga untuk mengidentifikasi aktivitas usaha yang dijalankan masyarakat. Kepala BPS Kabupaten Natuna Wahyu Dwi Sugianto mengatakan sensus ekonomi menjadi instrumen penting dalam menyediakan data yang akurat bagi pemerintah. Menurutnya, data yang diperoleh nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi di masa mendatang.
21: Kita ingin melihat nanti Mas bagaimana kondisi terkait struktur ekonomi secara umum gitu ya. Kemudian nanti karakteristik usahanya seperti apa dan perkembangan ekonomi digital dan lingkungan. Sebenarnya dari Mei itu kita sudah memblasting untuk usaha besar, dikirimkan ke email atau ke WA.
20: Wahyu menjelaskan salah satu fokus pendataan tahun ini adalah melihat perkembangan struktur ekonomi masyarakat, termasuk pertumbuhan ekonomi digital yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Ia juga mengimbau masyarakat menerima petugas sensus yang dilengkapi identitas resmi dan memberikan informasi yang benar. Sementara itu, petugas sensus ekonomi 2026 Zul Azmi mengatakan pelaksanaan sensus kali ini menggunakan sistem digital berbasis Android yang dinilai lebih efektif dibandingkan metode sebelumnya yang masih menggunakan formulir kertas. Digitalisasi tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pengumpulan dan pengolahan data.
22: Adapun untuk 2026 ini, kita sudah menggunakan Android untuk pengisian data dari warga.
20: Melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, BPS Kabupaten Natuna berharap dapat memperoleh data yang komprehensif mengenai kondisi perekonomian daerah. Hasil pendataan tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam melihat arah perkembangan ekonomi Natuna sekaligus mendukung perencanaan pembangunan selama satu dekade ke depan. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Demi menjaga suasana tetap kondusif di tengah masyarakat, Bupati Tanah Datar Eka Putra langsung mengambil langkah persuasif dengan mengajak Bupati Solo duduk bersama meluruskan dinamika tapal batas di kawasan Talago Janiah. Selengkapnya dilaporkan reporter Irsyad.
23: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyampaikan rasa kurang nyamannya terkait aktivitas pemancangan lahan untuk proyek Brigif TP Danyon TP 951 garing PM yang sempat diadakan oleh pihak Nagari Bukit Kanduang dan Pemkab Solo di kawasan Telago Janiah pada awal Juni 2026 lalu. Sebagai bentuk respon cepat, pihak Pemkab Tanah Datar langsung mengirimkan surat resmi kepada Pemkab Solo untuk meluruskan bahwa area itu selama ini berada di bawah administrasi wilayah Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar. Bupati Tanah Datar Eka Putra menuturkan kalau langkah ini diambil demi mengayomi masyarakat setempat sekaligus menyalurkan aspirasi dari warga Nagari Simawang yang merasa perlu adanya kejelasan. Dirinya juga menyampaikan kalau sejak awal Pemkab Tanah Datar lebih memilih jalan musyawarah dan komunikasi yang ramah agar semua pihak dapat saling menahan diri dan tidak ada salah paham. Untuk duduk bersama mencari solusi terbaik, Bupati Eka Putra kemudian bersilaturahmi langsung dengan Bupati Solo John Firman Pandu di kediaman resmi Bupati Solo. Di sana, Eka Putra mengajak semua warga untuk tetap tenang, menjaga kerukunan, dan tidak gampang terpancing isu karena hubungan baik antara masyarakat tetap menjadi hal yang paling utama.
1: Sangat mengapresiasi dan juga terima kasih pada Dinda Bupati Kabupaten Solo, komunikatif. Tentu kedatangan kami yang pertama sebagai selaku kami mengunjungi adiknya, kedua tentu mempererat dengan silaturahmi. Sama salah satu kedatangan saya ini mungkin kedua nagari Tara Simawa dan Jika yang saling menahan diri. Kita percayakan ke pemerintah pusat yang sudah melakukan survei, dan survei itu juga ada Mawar, ya, Bukitkan dua, ya, kalau pemerintah Kabupaten Batang dan juga ada pemerintah Kabupaten Solo. Jadi salah satu netral itu.
23: Menyambut baik kedatangan itu, Bupati Solo John Firman Pandu sangat menghargai komunikasi yang dibangun dan optimis kalau urusan ini dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan oleh kedua kepala daerah. Pemerintah daerah pun berharap agar momen ini dapat menjadi ruang untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan tanpa merusak semangat kebersamaan dan hubungan badan sana yang sudah lama terjalin.
1: Dengan datang dari Kabupaten Solo, si Mawang dan Bukit Kando ini adalah satu bagian sebetulnya tidak terlalu. Jadi, alhamdulillah kami cukup sekali. Mereka sudah bersama perangkat di Kabupaten Solo. Itu tenang. Dan inilah bentuk kesamaan kita hari ini. Bahwa pemerintah daerah itu hadir adalah untuk masyarakat kita. Masyarakat Simawang dan juga masyarakat Bukit Luar. Nah, senang sekali. Dan tentu ini bagian dari tugas.
23: Kedua pemerintah daerah berkomitmen untuk terus membuka ruang dialog yang santai dan terbuka demi memastikan iklim investasi serta pembangunan di kawasan itu membawa kebaikan bagi semua orang. Irsyad melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI ajak Provinsi Kepri memaksimalkan potensi perekonomian melalui penguatan pariwisata di bagian utara Indonesia. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Ahmad Rifai Kasim.
2: 3 miliar lebih, hampir 4 miliar itu ada di utara. Manusia ada di situ. Belum lagi kalau saya ungkapkan.
3: Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS MPR RI, Tifatul Sembiring, mengajak Provinsi Kepulauan Riau untuk serius dalam menggarap ekonomi utara melalui sektor pariwisata. Hal ini diutarakan Tifatul saat loka karya PKS tentang menggarap potensi ekonomi Karimun yang diselenggarakan di Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Ada beberapa hal yang menjadi catatan Tifatul, diantaranya ialah pasar wisata utama Asia yang sangat besar dengan 3,6 miliar penduduk di wilayah utara Indonesia dibandingkan pasar tradisional Australia dan Selandia Baru yang berada di selatan dengan kurang lebih 36 juta penduduk.
2: Konsep ekonomi utama, Bali itu selatan. Kenapa saya katakan? Karena potensi ekonomi utara ini jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar daripada selatan. Jadi jumlah penduduk saja itu 3 miliar lebih, hampir 4 miliar itu ada di utara. Manusia ada di situ. Belum lagi kalau saya ingin ungkapkan, jadi kalau Indonesia ingin maju, garap utara. Jadi saya ingin mengatakan, mari serius berpikir tentang potensi ekonomi utara. Jangan berpikir kampan dulu.
3: Pertumbuhan ekonomi Kepri sendiri disebut Tifatul sangat menggembirakan. Apalagi menurut data salah satu wilayah Kepri, yakni Anambas, mencapai pertumbuhan 15,54% dan Natuna mencapai 10,49%.
2: Ini Anambasnya saya gak heran, itu bisa tidak digerakkan. Tingkat pertumbuhan itu tuh gak datanya. Ini kita ambil dari BPS, Natuna 10. Jadi Kepri ini menggembirakan. Sementara hari ini, Purubaya, Menteri Keuangan, menyatakan kita nasional 5,16%. APBD masih sisa 1,384 triliun dan PAD-nya juga nih, PAD-nya memang belum besar, 383 miliar.
3: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Masih dari RRI Batam, penerapan kewajiban sertifikasi halal bagi sejumlah produk akan dimulai diberlakukan pada Oktober 2026. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Nurul Mahfud.
4: Pemerintah terus memperkuat implementasi sistem jaminan produk halal sebagai upaya memberikan kepastian dan perlindungan kepada konsumen.
5: Menjelang pemberlakuan wajib halal pada Oktober 2026, sosialisasi kepada pelaku usaha dilakukan di berbagai daerah termasuk di Kota Batam. Kewajiban halal tersebut ditujukan untuk memastikan produk yang beredar telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Selain meningkatkan kepercayaan masyarakat, sertifikasi halal juga dinilai dapat memperkuat daya saing produk di pasar domestik maupun internasional. Pengawas Jaminan Produk Halal Balai PJPH Provinsi Sumatera Barat di Batam, Muhammad Fardiansah, mengatakan pelaku usaha perlu segera mempersiapkan proses sertifikasi. Langkah ini penting agar seluruh persyaratan dapat dipenuhi sebelum kebijakan diberlakukan secara penuh.
6: Jadi prosedur untuk pengajuan sertifikasi halal itu sendiri kan ada terbagi dua ya. Ada terbagi dua, yang pertama itu melalui jalur self-declare, satu lagi melalui jalur reguler. Untuk jalur self-declare sendiri ini itu disasarnya itu untuk pelaku-pelaku usaha yang kelasnya itu kecil dan mikro. Sementara yang reguler itu untuk pelaku usaha yang menengah dan besar.
5: BPJPH berharap sosialisasi yang dilakukan dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai mekanisme sertifikasi halal dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dengan kesiapan yang lebih baik, implementasi wajib halal pada Oktober 2026 diharapkan berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi produsen maupun konsumen. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.

0: Dengar demikian berita perjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari RRI Ranai, saya Rodiah mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau.

0: Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
1: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
1: dari pemerintah selama hampir.
2: Pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa melonjak.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
3: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: Mikado menjadi nyamuk terbesar di dunia yang memiliki ukuran sebesar telapak tangan. Meskipun lebih mirip nyamuk dibandingkan lalat, namun hewan ini nyatanya tergabung ke dalam famili Tipulidae, sehingga berkerabat dekat dengan spesies lalat kren atau lalat bangau. Tapi hewan ini memang dianggap sebagai nyamuk raksasa, meskipun tidak dapat menggigit atau menyengat. Karena spesies nyamuk sendiri umumnya berasal dari keluarga Culicidae. Mereka dikenal memiliki badan atau buntut yang dapat menggembung, sedangkan spesies lalat kren tidak. Penemu Holorusia mikado merupakan entomolog asal Cina, Zhao Li. Dia menemukan hewan tersebut di Gunung Qincheng, Cina, dengan ukuran 115 mm atau sekitar 11,5 cm. Penemuan itu tentu menggegerkan publik. Zhao, yang adalah insinyur biologi dan insinyur perlindungan hewan liar senior, mengatakan bahwa lalat derek adalah nama yang diberikan kepada seluruh keluarga serangga Tipulidae yang dalam bahasa Cina diterjemahkan menjadi nyamuk besar. Meskipun ukurannya lebih besar dari serangga biasanya, tapi tampilan satwa tersebut terlihat sama saja dengan jenis Tipulidae lainnya. Kelompok Tipulidae umumnya memiliki tubuh yang langsing dengan kaki-kaki kurus yang tampak sangat panjang dan berwarna hitam serta mirip seperti jarum suntik.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membongkar dugaan skandal korupsi yang melibatkan Puan Maharani, Megawati Soekarnoputri, dan Ganjar Pranowo sebesar Rp575 triliun. Informasi tersebut diunggah pada 10 Juni 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari liputan6.com. Setelah ditelusuri, tidak ditemukan informasi kredibel terkait Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membongkar dugaan skandal korupsi yang melibatkan Puan Maharani, Megawati Soekarnoputri, dan Ganjar Pranowo sebesar Rp575 triliun. Penelusuran dilanjutkan dengan membuka situs resmi penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Kejaksaan Agung dan Polri, serta Kementerian Keuangan, namun tidak ada informasi seperti dalam unggahan tersebut. Ya, demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Kementerian SDM mengarahkan anggaran 2027 untuk program yang langsung dirasakan masyarakat. Fokus utama diarahkan pada pelayanan energi nasional. Sebesar 82% anggaran dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur energi. Nilai tersebut mencapai sekitar 22,48 triliun rupiah dari total pagu. Dan Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan mayoritas anggaran menyentuh masyarakat hanya sebagian kecil digunakan untuk operasional kementerian. Ya, program prioritas meliputi jaringan gas kota dan listrik desa. Pemerintah juga menyiapkan bantuan pasang baru listrik dan alokasi besar juga diberikan untuk program listrik desa nasional. Dan program ini mencapai nilai hampir 9,746 triliun rupiah. Pemerintah turut memperkuat distribusi gas ya melalui pembangunan pipa dan proyek ini menghubungkan wilayah Sumatera hingga Jawa. Selain itu, program converter kit untuk petani terus dilanjutkan dan anggaran dialokasikan untuk mendukung efisiensi energi.

0: Mama, ini pohon apa ya?
1: Oh, ini pohon mahoni, sayang.
0: Kalau ini, Ma?
1: Ini pohon mangga.
0: Ada 1, 2, 3, 4.
1: Kamu menghitung apa sih?
0: Iya, kok banyak sekali sih, Ma, pohonnya.
1: Iya, sayang. Ini kan ditanam di sepanjang jalan dan juga di tempat-tempat terbuka di desa kita ini.
0: Untuk apa, Ma?
1: Menanam pohon itu banyak loh manfaatnya. Lingkungan jadi asri, sejuk, terhindar dari polusi. Pokoknya banyak, Nak. Terus, kalau yang ada buahnya, seperti pohon mangga, kan bisa kita makan.
0: Wah, Ma, aku bantu ya, Ma. Aku kan juga suka kalau lingkungan kita sehat dan asri.
1: Pinter nih anak mama. Ayo bantu mama.

0: Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time. Cepat dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
1: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam.

0: Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

Rusatu Radio Padang, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, masih dengan rangkaian informasi yang menarik untuk Anda semuanya untuk kami hadirkan di kesempatan sore hari ini pendengar. Dan selanjutnya Kementerian PU ya, Hardodi, Menteri Pekerjaan Umum PU Hardodi Hanggodo itu memastikan pembangunan sekolah rakyat Banyuwangi terus dipercepat menjelang tahun ajaran baru saat ini. Progres konstruksi sekolah tersebut telah mendekati 80% dan menurut Dodi, percepatan pembangunan terus dilakukan melalui penambahan tenaga kerja yang dipelaksanaan pekerjaan secara paralel. Langkah tersebut ditempuh agar target operasional sekolah pada Juli 2026 dapat tercapai. Dan ia meminta penyedia jasa menambah jumlah pekerja untuk mempercepat penyelesaian konstruksi. Dan Kementerian PU juga terus memantau perkembangan pekerjaan melalui unit teknis terkait.

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Ya, mendengar kita update perkiraan cuaca untuk kesempatan sore hari ini langsung dari BMKG Minangkabau. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama salah seorang perkirawan dari BMKG Minangkabau, ada Bang Herlan di lantai telepon. Selamat sore, Bang Herlan.
2: Ya, selamat sore juga, Bang Ian.
1: Apa kabar sore ini, Bang Herlan?
2: Alhamdulillah,
1: baik. Bang Herlan, silakan langsung saja kita ke informasi perkiraan cuaca disampaikan langsung ke pendengar persatu. Silakan, Bang Herlan.
2: Baik, terima kasih. Untuk update kondisi terkini cuaca pada sore hari ini di seluruh wilayah Sumatera Barat, secara umum didominasi cuaca berawan. Saat ini di beberapa wilayah masih terjadi hujan, terutama di kota kabupaten yang berada di pesisir pantai, yaitu mulai dari wilayah Kabupaten Agam bagian barat, kemudian sebagian wilayah Padang Pariaman, sebagian wilayah Kota Padang, pesisir selatan, dan juga di Kabupaten Solo serta Solo Selatan. Untuk perkiraan cuaca 24 jam ke depan untuk malam hari nanti, secara umum diperkirakan hujan sudah akan menurun intensitasnya menjadi ringan dan hanya terjadi di beberapa wilayah, yaitu di sebagian wilayah Padang, pesisir selatan, kemudian Pasaman Barat, dan Kabupaten Agam. Kemudian untuk dini hari, secara umum didominasi cuaca berawan, terdapat potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang juga dapat disertai angin kencang dan tentunya perlu diwaspadai, yaitu untuk wilayah Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Padang Pariaman, Pariaman, Kota Padang, dan pesisir selatan. Kemudian untuk esok, perkiraan cuaca esok hari, Rabu 17 Juni 2026, pada pagi hari hingga siang hari diperkirakan secara umum cuaca Sumatera Barat cenderung berawan. Terdapat potensi hujan ringan pada pagi hari di wilayah Kepulauan Mentawai. Kemudian untuk siang hingga sore harinya, untuk Sumatera Barat secara umum masih didominasi cuaca berawan. Kembali terdapat potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang juga dapat disertai angin kencang dan tentunya perlu diwaspadai, yaitu untuk wilayah Padang Pariaman, Pariaman, Kota Padang, kemudian Kabupaten Agam, Tanah Datar, sebagian wilayah Kabupaten Solo, kemudian Solo Selatan, 50 kota, dan Payakumbuh. Kemudian untuk perkiraan cuaca di wilayah perairan, secara umum saat ini cuaca di wilayah perairan berawan. Kemudian terdapat potensi hujan intensitas sedang hingga lebat di wilayah perairan pada dini hari nanti. Dan untuk esok pagi hingga siang hari juga masih terdapat potensi hujan intensitas sedang hingga lebat di wilayah perairan. Untuk sore hari secara umum untuk wilayah perairan diperkirakan berawan. Sementara itu untuk kondisi ketinggian gelombang di wilayah pesisir pantai Sumatera Barat secara umum masih berada di kategori rendah dengan ketinggian berkisar antara 0,5 hingga 1,2 meter. Kemudian untuk wilayah perairan Kepulauan Mentawai ketinggian gelombang berada di kategori sedang dengan ketinggian berkisar antara 1,2 meter hingga maksimum dapat mencapai 2,5 meter. Ya, demikian Bang Ian untuk perkiraannya 24 jam ke depan.
1: Ya, tambahan imbauan mungkin Bang Herlan kepada masyarakat.
2: Oke, terkait potensi cuaca 24 jam ke depan, kami himbau masyarakat untuk waspada ya, terutama di wilayah kota dan kabupaten yang berada di pesisir pantai. Diperkirakan karena terdapat potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang. Yang lebih perlu diwaspadai yaitu untuk angin kencangnya dibandingkan dengan hujan lebatnya, karena diperkirakan tidak berlangsung dalam durasi yang panjang dan lama. Dan sejauh ini untuk potensi hujan lebat yang dapat menyebabkan banjir belum ada, dan yang lebih perlu menjadi perhatian yaitu potensi angin kencangnya. Untuk update terus informasi kondisi cuaca dan peringatan dini serta perkiraan cuaca dari kami bisa melalui aplikasi info BMKG dan juga bisa melalui media sosial kami di @BMKG Minangkabau. Ya, demikian Bang Ian.
1: Baik, terima kasih banyak Bang Herlan untuk informasinya sore hari ini. Bang Herlan dan juga rekan-rekan di sana, selamat bertugas. Kami doakan sehat selalu Bang Herlan dan amin. Selamat bertugas. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Yan, nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cemana emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih tahu.
1: Mana boleh cemitu, mak. Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi, mana boleh?
1: Ih, mak, enggak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pernah merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya, tapi yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan. Mengontrol pengeluaran berarti mengontrol masa depanmu.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Asia Tenggara menghadapi ancaman El Nino yang dapat memperparah kondisi ekonomi dan ketahanan pangan di kawasan. Cuaca panas dan kering itu mengganggu produksi beras dan minyak kelapa sawit, dilansir dari Deutsche Welle hari ini. Sementara itu beban masyarakat meningkat akibat naiknya harga pangan, bahan bakar, dan transportasi. Badan Meteorologi Dunia WMO itu memperkirakan El Nino akan muncul sebelum Agustus dan bertahan hingga November. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang berada di atas normal. Perubahan pola angin juga diperkirakan akan memperparah peningkatan suhu di wilayah Pasifik, Pasifik Tengah dan Timur. Nah, musim hujan monsun yang biasanya membantu sektor pertanian diperkirakan akan mengalami gangguan. Keterlambatan hujan dapat memaksa petani menunda atau mengurangi masa tanam, bahkan beralih ke tanaman yang lebih hemat air.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
4: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
3: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
4: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah, dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
3: Oh ya? Terus?
4: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
5: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
6: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
7: Piala Dunia makin seru kalau dibahas bareng. Yuk gabung di opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Sampaikan komentar, prediksi, atau dukungan untuk tim favorit Anda. Lalu request lagu kesayangan. Setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026. Opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Komentarnya seru, lagunya pilihanmu.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.
9: RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
10: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Plus Info.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Barat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi musim kering yang diperkirakan berlangsung cukup panjang tahun ini. Langkah tersebut dilakukan menyusul informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG terkait potensi kekeringan di sejumlah wilayah Sumatera Barat. Sekretaris BPBD Sumatera Barat Ilham Wahab mengingatkan pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota sejak awal Mei 2026. Koordinasi dilakukan untuk menyusun langkah antisipasi terhadap dampak musim kering, baik berupa kebakaran hutan dan lahan maupun krisis air bersih. Menurutnya, kesiapsiagaan perlu dilakukan sejak dini agar dampak yang ditimbulkan dapat diminimalkan. Pemerintah daerah bersama instansi terkait juga telah menyiapkan berbagai sumber daya guna mendukung penanganan apabila terjadi bencana akibat kekeringan. Untuk menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan, BPBD bersama Dinas Kehutanan Sumatera Barat telah menggelar apel kesiapsiagaan pasukan dan peralatan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh personel dan sarana pendukung siap digunakan jika terjadi karhutla. Selengkapnya Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, masih melalui kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download di smartphone Anda. Pendengar, Anda juga menyimak melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Selamat petang untuk Anda semuanya. Kami sampaikan informasi bahwasanya untuk hari ini, kumandang azan maghrib nanti akan jatuh pada pukul 18.25 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, jelang kumandang azan maghrib nantinya, kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda pembacaan Al-Quran dan juga bimbingan rohani. Untuk petang ini akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pembacaan surah Al-Qalam ayat 1 hingga 16 dan Al-Ahzab ayat 21 hingga 24 oleh Qori Fadli dan terjemahan oleh Riana Resta. Dan pendengar, nanti juga akan kita lanjutkan dengan bimbingan rohani untuk hari ini 16 Juni 2026 oleh Ustazah Syukri Yeti yang nantinya akan membahas kaitan dengan kejujuran membawa kita ke syurga. Dan pendengar RRI Padang dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan sama-sama simak pembacaan Isyal Quran dan juga bimbingan rohani jelang kumandang azan maghrib dimanapun Anda berada. Kami ucapkan selamat mengikuti.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan, dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila. Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar, yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Maka kelak engkau akan melihat, dan mereka, orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka." Di antara orang-orang mukmin itu, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki, atau menerima taubat mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pendengar RRI dimanapun berada, pada kesempatan kali ini marilah kita sama-sama mengucapkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah, yang mana Allah telah menimpahkan adanya rahmat dan nikmat yang kita terima. Maka jangan lupa bersyukur kita kepada Allah. Selawat beriringan salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah uswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagi umatnya. Nabi untuk keselamatan umatnya dia tinggalkan dua pusaka. Apa itu pemirsa? Al-Quran dan Sunnah. Hadis mengatakan, barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, insya Allah tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Pendengar RRI dimanapun berada, kami seorang penyuluh agama di Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Pada saat ini akan menyampaikan ceramah agama yang berjudul, Kejujuran Merupakan Orang Yang Dirindukan Oleh Allah. Jamaah Muslim yang selalu dalam rindungan Allah, jujur merupakan bentuk dari keserasian antara ucapan dan perbuatan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan, bentuk ketegasan dan juga kemantapan hati, serta sesuatu yang baik dan tidak dicampuri dengan kedustaan. Sebagai umat Islam yang beriman, nilai-nilai kejujuran merupakan salah satu hal yang sangat penting. Bahkan dalam Al-Quran pun juga ditegaskan tentang arti pentingnya kejujuran. Ini bisa kita lihat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal kunu ma'as-sadiqin. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Seorang imam besar, Imam Al-Ghazali, telah membagi kejujuran dalam 5 bentuk. Yang pertama,

0: agar dapat terhindar dari berbagai kesalahan dalam menyampaikan sebuah kebenaran. Pada waktu seseorang telah jujur dengan kemauannya, maka tidak ada hal yang akan dicapai kecuali melakukan segala perkara telah dibenarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Seterusnya, jujur dalam menepati janji. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa janji adalah hutang. Karena ini adalah hutang, tentu wajib kita bayar. Dan harus senilai dengan hutang. Menepati janji juga merupakan bukan sembarang sikap. Dengan menepati janji juga merupakan salah satu perwujudan perbuatan yang mempertaruhkan harkat dan martabat dirinya di hadapan orang lain hanya untuk memberikan keyakinan kepada orang lain tersebut bahwa ia sanggup membayar hutangnya. Dengan melakukan sikap jujur, maka janji tersebut akan dapat dilunasi dan amanah pun juga bisa dijalankan. Seterusnya, pendengar yang berbahagia, jujur dalam perbuatan. Tentu dengan segala bentuk jujur dalam hati, dalam niat, dalam kemauan, dan juga janji. Semua itu takkan lengkap jika kita hanya mewujudkan dalam bentuk perbuatan. Jujur dalam perbuatan mengandung arti, memperlihatkan sesuatu, apa adanya sesuai dengan apa yang terjadi. Jujur merupakan salah satu pondasi untuk kita dalam berakhlak mulia. Dengan selalu membiasakan berperilaku jujur, maka secara tidak langsung juga kita telah menunjukkan akhlak baik seorang muslim. Minimal, marilah kita untuk jujur terhadap diri sendiri. Dan juga Allah menjanjikan orang yang tidak berbohong dalam hidup, dia jujur, Allah akan menjanjikan mendapat surga di sisi Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mendengar dari Padang dimanapun Anda berada, baru saja kita sama-sama simak pembacaan suci Al-Quran dan juga bimbingan rohani untuk kesempatan petang hari ini. Selanjutnya, tepat di pukul 18:25 waktu Indonesia Barat. Ini saja untuk kita mendengarkan kumandang azan, tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya.

biasanya saat marah, manusia cenderung melakukan hal-hal di luar kendalinya.

0: akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?

tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, Anda masih mendengarkan kami melalui kanal FM 95,9 MHz, audio streaming, rri.co.id, dan aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download di smartphone Anda. Selamat malam beringar, dan Anda masih mendengar juga melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Ya, kita akhiri untuk Padang sore ini, sekaligus saya pamit dari ruang dengar Anda semuanya pendengar. Setelah ini di Padang malam ini Anda akan ditemani oleh rekan Rani Zue hingga ke tengah malam nanti. Dan pendengar, setelah ini juga tepat di pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita Sentral. Dan pendengar dimanapun Anda berada, selamat tahun baru Hijriah ya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Dan selanjutnya juga jangan kemana-mana, tetap menyimak siaran kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita.
2: Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang.
0: Pemerintah terus melakukan langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi. Pemerintah Kota Palu membuka jalur komunikasi siaga 24 jam pasca guncangan gempa bumi.

0: Sejumlah langkah strategis itu juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap jajaran terkait lainnya. Mensesnek menyebut dalam penguatan ekonomi pasar modal dan iklim investasi, Presiden Prabowo menekankan akan pentingnya penguatan kepercayaan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dalam tindak lanjut arahan kepala negara ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo bahwa pemerintah terus melakukan upaya perbaikan dan penguatan regulasi untuk keberlanjutan ekosistem ekonomi yang inklusif.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita. Supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa khususnya kepada Pak Rosan ya, sebagai CEO Danantara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan impor kita itu salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi.
0: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Investasi BPI Danantara Rosan Roslani mengungkapkan bahwa pihak telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan investor ke Indonesia. Langkah tersebut diungkapkan Rosan berhasil menarik minat 122 investor yang akan masuk ke Indonesia melalui Danantara dengan nilai investasi mencapai sekitar 4 miliar US dollar.
2: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara. Dan setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana
0: bahkan lebih lanjut Kepala BPI Danantara Rosan Roslani juga mengungkapkan bahwa capaian ini akan segera terrealisasikan dengan masuknya dana investasi dari para investor dalam waktu dekat ini. Ia menegaskan bahwa hal ini menandakan awal yang baik terhadap iklim investasi dan kondisi perekonomian di tengah maraknya pesimisme pandangan publik yang disebabkan menurunnya nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi.
3: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dijadwalkan berangkat ke Tiongkok hari ini, di mana kunjungan tersebut untuk bertemu para investor menyusul rencana pemerintah menerbitkan surat utang Panda Bonds. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Dan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya.
5: Pemerintah menerbitkan surat utang atau obligasi internasional sebagai salah satu cara diversifikasi untuk mendapatkan sumber pembiayaan bagi APBN dari luar negeri. Salah satunya adalah rencana pemerintah menerbitkan Panda Bond, surat utang pemerintah dengan target pasar para investor di Tiongkok. Untuk itu, hari ini hingga hari Jumat mendatang, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa berada di Tiongkok Daratan untuk mempromosikan Panda Bond pada para investor di negeri panda itu. Rencana kunjungan tersebut sudah disampaikan Menkyu Purabaya saat keterangan pers APBN kita awal Juni kemarin. Selain ke Tiongkok, Menkyu Purabaya juga akan ke Inggris sebagai upaya menarik lebih banyak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4: Dan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya. Terus juga akan ke Inggris habis itu untuk Eurobond. Investor meeting dengan Eropa untuk yakinkan investor sana ya, untuk yakinkan bahwa emang kita menjalankan kebijakan yang baik dan ekonomi berjalan dengan baik. Selama kita bisa meyakinkan bahwa emang ekonomi arahnya ke depan seperti apa, tentu yang baik ya. Nggak perlu strategi yang terlalu khusus, tapi yang jelas strateginya adalah diversifikasi.
5: Terkait Panda Bond dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, Menteri Keuangan akan bertemu sekitar 15 investor besar selama kunjungan ke Tiongkok, termasuk dengan otoritas keuangan di negara itu. Panda Bond sendiri, kata Suminto, baru akan diterbitkan setelah kunjungan tersebut pada akhir Juni atau awal Juli mendatang.
6: Ketemu investor di mainland China maupun juga ketemu otoritas. misalnya

0: Agriculture Bank of China, Zhonghou Asset Management, UK Sekuritas, ICBC Wealth Management.
1: Sejauh ini pemerintah belum mau mengungkapkan target investasi dari penerbitan Panda Bond tersebut. Panda Bond akan diterbitkan dalam denominasi yuan dengan tingkat bunga yang kompetitif. Selain sebagai sumber pembiayaan, penerbitan Panda Bond juga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika, sehingga bisa membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pasca goncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 pada Selasa pagi, sejumlah pasien kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Anuttapura Palu dievakuasi ke area aman. Pemerintah Kota Palu membuat jalur komunikasi siaga 24 jam sebagai upaya koordinasi darurat antar instansi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
3: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu dan pada Selasa pagi berdampak terhadap sejumlah sektor pelayanan publik termasuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Anuttapura Palu. Pasca terjadinya gempa, sejumlah pasien dengan kondisi kritis terutama yang sedang dirawat di ICU harus dievakuasi dari lantai 4 ke lantai dasar. Sementara sejumlah pasien yang dirawat di instalasi gawat darurat atau IGD untuk sementara harus dievakuasi ke teras IGD untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Direktur RSUD Anuttapura Palu Dr. Maria Rosa Dalimarupa mengatakan seluruh pasien dapat dievakuasi dengan baik sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku. Meski begitu, ia mengakui proses evakuasi pasien sempat terhambat karena kurangnya tabung oksigen cadangan. Hal itu disebabkan karena saat ini RSUD Anuttapura Palu telah menggunakan oksigen sentral. Selain itu juga terdapat sejumlah regulator oksigen yang pecah akibat terjatuh saat gempa bumi terjadi.
4: Kami sudah menyampaikan kepada semua bidang untuk bergerak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dan semua yang sedang berdinas melaporkan keadaan di ruangan masing-masing. Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang, tetapi masih dalam jumlah banyak dan beberapa tabung oksigen itu jatuh sehingga regulatornya pecah. Tapi petugas sempat datang ke gudang mengambil persediaan oksigen. Dua ruangan yang agak pasiennya agak gawat itu adalah pasien di ruangan ICU, itu kami evakuasi ke bawah lantai, lantai 4 ke lantai dasar ke IGD, dan pasien IGD dibawa ke terasnya IGD.
3: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin yang juga ditemui di lokasi menyebut pemerintah Kota Palu saat ini telah menerapkan komunikasi siaga 24 jam melalui HT antar seluruh pimpinan OPD termasuk rumah sakit. Melalui pola komunikasi tersebut, koordinasi antara kepala daerah dengan seluruh jajaran dapat berjalan dengan baik meski dalam kondisi darurat termasuk gempa bumi.
5: Baik, memang aturan dari kami, regulasi yang langsung dari instruksi Pak Wali Kota, semua kepala dinas, kepala badan, asisten dan staf ahli dan termasuk di rumah sakit harus memegang HT 24 jam. Jadi mau ada keadaan apapun semuanya HT harus on. Ya, alhamdulillah hari ini ada gempa kita 6,7 sekian ya. Alhamdulillah tidak terjadi tsunami, tetapi beberapa bagian dari beberapa bangunan itu ada yang mengalami kerusakan, beberapa hotel mengalami kerusakan. Kemudian ada beberapa korban sudah dievakuasi di Rumah Sakit Al-Herat. Semua perangkat ini lagi bergerak untuk mendata beberapa, ada beberapa bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan itu tersenjata oleh BPBD.
3: Pasca gempa terjadi, kondisi bangunan RSUD Anuttapura Palu masih dalam kondisi aman karena dirancang tahan gempa dan tidak mengalami kerusakan berarti akibat gempa bumi. Saat ini pihak rumah sakit masih menunggu perkembangan informasi dari BMKG sebelum memutuskan kapan pasien kembali dirawat di dalam gedung rumah sakit.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali info haji dari Tanah Suci di mana PPIH Arab Saudi menyiapkan program Tanazul untuk memfasilitasi kepulangan jemaah haji yang tidak dapat kembali bersama kloter asalnya akibat perawatan atau kondisi kesehatan tertentu. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
7: Ya, pendengar saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan program Tanazul terus dimanfaatkan untuk membawa pemulangan jemaah haji Indonesia yang terkendala kondisi kesehatan. Melalui program ini, jemaah yang telah menjalani perawatan atau memiliki kebutuhan medis khusus dapat dipindahkan ke kloter lain sesuai ketersediaan penerbangan. Menurut Tim Kesehatan PPH Arab Saudi, Dr. Sauki, keputusan Tanazul hanya diberikan setelah jemaah menjalani pemeriksaan menyeluruh dan dinyatakan layak terbang oleh tim medis. Proses tersebut dilakukan untuk mengutamakan keselamatan jemaah selama perjalanan menuju Indonesia. Berikut keterangan dari Dr. Sauki.
8: Ada, karena kan indikasinya merupakan medis. Entah ada penyakit yang mendasari atau jemaah itu telah pulang dari rumah sakit. Alur yang kita lakukan adalah setelah pulang dari rumah sakit atau yang datang ke kita, akan kita nilai dulu stabilitasnya. Lalu akan kita konsulkan ke DPJP yang terkait. Contoh misalnya dia ada masalah jantung, kita konsulkan ke penyakit jantung, spesialis jantung. Dia pasca stroke, kita konsulkan ke dokter saraf.
7: Dan pendengar dapat kami informasikan juga, hingga saat ini PPIH Arab Saudi telah menerima lebih dari 300 pemohon Tanazul. Sementara jumlah jemaah yang telah dipulangkan melalui skema tersebut mencapai 145 orang. PPH juga memastikan koordinasi antar kloter dan petugas kesehatan terus dilakukan agar jemaah Tanazul tetap memperoleh pendampingan medis hingga tiba di tanah air dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana rombongan haji asal Lampung dan Jawa Barat mengawali kepulangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatul Daren. Ain.
9: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua hari ini, terdapat 882 jemaah yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5144. Disusul jemaah haji sebanyak 441 jiwa asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Saudi Airlines SP5148. Salah satu jemaah haji asal Provinsi Lampung, Siti Rohmah, mengatakan perasaan senang bercampur sedih dapat kembali ke tanah air, namun sedih karena suaminya wafat saat berhaji.
10: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh Nabi kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan.
9: Diketahui secara keseluruhan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap ke tanah air mulai dari 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Kalimantan Timur, di mana pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji. Selengkapnya dilaporkan reporter Andreas Trisno.
11: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mempersiapkan penyambutan kepulangan jemaah haji tahun 2026.
12: Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kutai Barat Muhammad Rafiq mengatakan, koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah akan dilaksanakan pada 24 Juni mendatang dan persiapan saat ini hampir selesai. Rafiq mengaku jemaah haji asal Kutai Barat masih berada di Arab Saudi. Setelah menyelesaikan seluruh rukun haji, mereka akan melanjutkan ibadah Arba'in di Madinah sebelum pulang ke Indonesia. Jemaah dijadwalkan berangkat dari Madinah pada 29 Juni waktu Arab Saudi dan tiba di Balikpapan pada 30 Juni 2026 pukul 2.10 WITA.
13: Kabupaten sendiri insya Allah nanti Rabu kita akan persiapan rapat dengan Pemda di tanggal 24 Juni 2026 ini. Untuk koordinasi lintas sektor insya Allah persiapan sudah hampir matang. Yang persiapan itu siap saja untuk di Kabupaten. Nah, terkait dengan jamaah sendiri, saat ini kan masih berada di Tanah Suci. Kalau di Mekah, masih di Mekah posisi jamaah haji. Nanti beberapa hari ke depan, jamaah itu baru berada di Madinah untuk melaksanakan ibadah Arba'in namanya 40 waktu sholat di kurang lebih 9 hari di Madinah sebelum bertolak pulang ke tanah air. Jamaah kepulangan dari Madinah, Bandar Madinah menuju ke Indonesia pada tanggal 29 Juni waktu Arab Saudi. Jadi tiba di Indonesia atau Balikpapan ini pada tanggal 30 Juni jam 2 lewat 10 pada dini hari.
12: Salah seorang jemaah, Sofian, mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian rukun haji telah selesai dilaksanakan. Seluruh jemaah juga dalam keadaan sehat.
14: Alhamdulillah semua. Kalau rukun haji sama anu sudah kita kerjakan semua. Ke Madinah aja kita ini. Mungkin tanggal 22 kita Madinah. Kalau haji, rukun haji sudah selesai semua.
12: Tercatat sebanyak 4 jemaah haji asal Kutai Barat tergabung dalam kelompok terbang tahun ini dan dijadwalkan kembali ke daerah setelah tiba di Balikpapan. Selanjutnya mereka akan menempuh perjalanan sekitar 7 jam menggunakan speedboat ke Kutai Barat. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Muhammad Iman Hascarya Kusumo, mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan perlindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
15: Dalam tempat penampungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia.
16: Duta Besar RI untuk Malaysia Muhammad Iman Hascarya Kusumo mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan pelindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Ia memastikan KJRI Johor Bahru memberikan pendampingan kepada para korban dalam proses pelaporan kasus tersebut kepada kepolisian setempat. Menurutnya hal itu dilakukan setelah laporan dibuat, penanganan perkara akan dilanjutkan oleh otoritas yang berwenang di Malaysia. Adapun ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH. Kasus ini terungkap setelah layanan kesatria KJRI Bahru menerima laporan dari salah satu korban pada Sabtu 13 Juni 2026.
15: Ketiga korban sudah berada dalam penampungan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru. Kita akan melakukan pendampingan untuk pelaporan kepada polisi. Nah, setelah itu semuanya akan dilanjutkan oleh pihak yang berwenang di sini.
16: Dubes Iman menyebut kondisi kesehatan fisik maupun mental ketiga WNI korban penganiayaan majikan dalam kondisi baik. Menyusul berdasarkan keterangan korban bahwa tindakan kekerasan terjadi dalam kurun waktu akhir 2025 hingga Januari 2026.
15: Dari pengakuan kedua belah pihak, satu bilang di bulan Juli, satu bilang di Desember. Jadi sudah tidak ada luka-luka atau tanda-tanda kekerasannya. Kalau untuk kejiwaan atau mentalnya, mereka sudah normal.
16: Terpisah, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah mengatakan, pihak kepolisian Johor Bahru telah menangkap 4 orang yang diduga pelaku penganiayaan terhadap ketiga WNI.
17: Dan berdasarkan informasi yang kami terima, pada tanggal 13 Juni lalu, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara telah mengamankan 4 orang yang diduga terlibat melakukan penganiayaan dalam kasus ini.
16: Ketiga WNI yang sebelumnya bekerja sebagai asisten rumah rumah tangga di Johor Bahru diketahui bekerja secara non-prosedural. Dalam kasus ini pun paspor ketiganya ditahan oleh para majikan. Pemerintah melalui KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur memastikan memberikan pendampingan hukum kepada ketiganya selama proses hukum berlangsung.
15: Pemerintah Indonesia.
16: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Indonesia hadir dan...
2: Masih dari luar negeri, di mana Presiden Tiongkok Xi Jinping mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional dan mendapat dukungan luas masyarakat saat menerima Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Beijing. Kunjungan Min Aung Hlaing menegaskan upaya penguatan kerjasama politik dan ekonomi Myanmar dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar negara tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 terus menjangkau masyarakat luas lewat program Nobar dan layanan media center TVRI. Berikut laporannya bersama dengan Nur Diansyah.
18: Nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin...
19: TVRI terus memperluas kegiatan nonton bareng atau Nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah. Program ini melibatkan komunitas, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan untuk menghadirkan suasana pesta sepak bola bagi masyarakat. Kepala Redaksi Siaran Piala Dunia 2026 TVRI, Usman Kansong, mengatakan Nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.
18: Masyarakat yang melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline-nya TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya.
19: Selain itu, TVRI berharap kegiatan nobar dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran penonton dinilai mampu meningkatkan aktivitas usaha kecil dan pelaku UMKM di berbagai daerah. Untuk mendukung peliputan turnamen, TVRI juga mengoperasikan media center Piala Dunia 2026. Fasilitas ini menyediakan akses materi siaran dan berbagai layanan bagi awak media. Koordinator Media Center Piala Dunia 2026 TVRI, Eski Suyanto, mengatakan media center dibuka selama 24 jam dan menyediakan berbagai kebutuhan peliputan.
20: Ya kalau fasilitas tentu saja kita 24 jam ya nobar di sini, nah, semua pertandingan itu, kemudian kita menyediakan fasilitas ada PC di sini, komputer, jadi teman-teman media bisa ambil gambar ya dari PC yang ada di sini untuk teman-teman tayangkan. Kemudian juga kita ada nanti beberapa narasumber. Itu mulai dari komentator ya, kemudian ada pelatih-pelatih bola kita gitu, itu sedang kita konfirmasi semua.
19: TVRI juga berencana menghadirkan sejumlah kegiatan interaktif di media center, termasuk diskusi bersama narasumber dan pertemuan dengan perwakilan negara peserta Piala Dunia. Kedepan, TVRI membuka peluang menggelar nobar yang lebih besar. Salah satu rencana yang tengah dijajaki adalah penyelenggaraan nobar bersama presiden dan masyarakat sebagai bagian dari perayaan Piala Dunia 2026 di Indonesia. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Padang malam ini.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
3: Kilau Pancasila.
5: Masih dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar untuk Anda dimanapun berada di malam hari ini. Selamat beraktivitas ya untuk Anda yang masih sibuk-sibuknya beraktivitas di hari Selasa ini ya, tanggal 16 Juni 2026. Bersama saya Rani Zue, pendengar menemani Anda dalam Padang malam ini, tentunya dengan beragam informasi serta hiburan yang tentunya dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Udah pada makan belum nih di malam hari ini? Atau ada yang skip makan malam ya? Jadi makannya besok aja juga gak apa-apa ya sebenarnya pendengar. Tapi kalau misalnya lapar banget jangan ditahan-tahan ya, boleh dikasih asupan juga nih biar tidak lapar tengah malam gitu. Gak apa-apa dong ya. Oke, pendengar di malam hari ini tentunya kita akan menemani Anda dengan beragam informasi, hiburan dan juga program-program menarik nih, karena nanti ya di pukul 20 waktu Indonesia Barat kita juga akan ada obrolan kesehatan ya, tentunya kerjasama dengan RSUPM Jamil Padang. Kemudian nanti di pukul 21 waktu Indonesia Barat ini yang paling spesial karena kita juga akan bersama dalam program Ruang Rindu Spesial Piala Dunia 2026. Wah, nanti kita akan ngobrolin Piala Dunia ya, karena ini makin seru aja pertandingannya. Makin terlihat kekuatan masing-masing tim. Nah, ini akan seru sekali ketika kita ngobrolinnya nanti. Tapi ditahan ya, karena nanti di pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan paling spesial juga nanti pendengar di pukul 2 dini hari besok ya, kita juga akan merilai kembali pertandingan Piala Dunia 2026 itu Grup I antara Prancis melawan Senegal. Nah, ini langsung dari Stadion New York, New Jersey. Nah, ini nanti akan kita relay ya bersama dengan program 3 RRI. Oke, pendengar. Jadi pastikan untuk Anda tetap stay tune aja di RRI Pro 1 Padang. Tapi sebelumnya dapat kami informasikan juga pendengar di ruang dengar Anda bahwa waktu azan Isya hari ini masuk pada pukul 19:39 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Tapi jelang kumandang azan Isya, kami akan hadirkan dulu serangkaian hiburan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

kita juga sering begitu bermasalah. Biasanya karena kita tidak mau mendengar bisikan yang ada di hati, menutup suara kebaikan yang ada di hati. Kita sering menutupi itu, menutupi cahaya kebaikan yang Allah berikan. Karena itu, bebaskanlah diri. Merdeka dari kemalasan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari hal-hal yang membuat kita tertutup dari semua keagungan Allah, semua kehendak Allah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
4: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
3: Ambisensus? Apa tuh?
4: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
5: Punya hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya!

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilas Info.
2: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Padang terus mengupayakan pemulihan infrastruktur irigasi yang rusak pasca bencana pada November tahun lalu. Kepala Bidang Sumber Daya Air SDA dan Drainase Dinas PUPR Kota Padang, Well of Sanora, mengatakan pemulihan infrastruktur irigasi diprioritaskan untuk memastikan areal persawahan masyarakat yang mengering dapat kembali teraliri air secara normal dalam waktu dekat. Pemulihan bekerja sama dengan Balai Wilayah Sungai di Sumatera dan Dinas SDA Provinsi Sumatera Barat. Well menyampaikan pengerjaan dilakukan melalui dana transfer ke daerah TKD di anggaran penggeseran. Dinas PUPR Kota Padang bahkan telah menyiapkan 17 paket pekerjaan fisik khusus irigasi yang dokumen perencanaannya ditargetkan rampung pekan depan. Ia mengungkapkan agar petani tidak menunggu terlalu lama selama proses lelang berjalan, Pemko Padang juga melakukan langkah darurat menggunakan dana operasional dan pemeliharaan. Pengerjaan fisik di lapangan juga sudah dilakukan saat dokumen pelaksanaan anggaran pergeseran ditandatangani. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi, pendengar dimanapun Anda berada. Selanjutnya kami hadirkan drama radio berjudul Terlambat, produksi dari RRI Tanjung Pinang. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.

0: udah gak ada, Bang.
1: Hah? Gak ada? Maksud kamu apa, Nin?
0: Mama udah dipanggil sama Allah 3 hari yang lalu. Aku udah coba ngubungin abang, tapi HP abang gak aktif terus.

0: Nina, malam ini dingin banget ya, Nak?
1: Iya, Ma. Dari tadi hujan terus.
0: Kamu sudah makan, sayang?
1: Udah. Mama mau makan lagi. Nina ambilkan ya.
0: Enggak, Nak. Mama masih kenyang.
1: Ya udah, kalau gitu Mama istirahat aja. Jangan banyak mikir.
0: Tapi Mama kepikiran Aldi.

0: Mama mimpi dia pulang semalam. Dia duduk di sini, di sebelah mama. Dia juga pegang tangan mama. Tapi pas mama bangun, gak ada siapa-siapa.
1: Bang Aldi emang lagi susah dihubungi, Ma. Katanya kerjaannya lagi numpuk. Jadi mama sabar ya.
0: Mama cuma pengen lihat dia, dengar suaranya, langsung peluk dia.

0: Aku juga pasti bakal jagain mama terus.
1: Iya, nak. Kamu anak yang kuat, Nina. Tapi mama juga gak mau kamu lelah sendiri.

0: Mama, beruntung punya anak seperti kamu, Nina. Mama sayang sama kamu. Mama juga sayang sama abang kamu, Aldi. Tapi, Aldi.
1: Udah, Ma. Jangan banyak ngomong lagi. Jangan nangis. Nina juga beruntung banget punya Mama. Mama itu kuat, hebat. Mama itu ibu terbaik di dunia. Soal Bang Aldi, semoga Bang Aldi bisa cepat pulang ya, Ma. Nanti coba Nina

0: Halo, Nin.
1: Susah banget sih kamu tuh dihubungin, Bang. Dari kemarin aku telpon, gak diangkat-angkat.
0: Ya maaf, aku lagi sibuk banget belakangan ini. Banyak proyek dan deadline kerjaan yang harus diselesaikan.
1: Presiden aja kalau ditelpon keluarganya mesti mau angkat kali. Kamu sibuknya ngalah-ngalahin presiden. Ini cuma dunia, Bang. Sesibuk-sibuknya kita, jangan sampai lupa sama hal yang jauh lebih penting. Kita masih punya mama. Kita juga punya mama yang butuh perhatian dan kasih sayang kita.
0: Iya, maaf.
1: Jangan minta maaf sama aku. Minta maaf sama mama. Ngomong sama mama langsung. Bentar, aku ke kamar mama. Kamu coba ngomong sama mama ya, video call.
0: Aduh, aku gak bisa, Nin. Udah mau jam 10. Aku mau presentasi nih. Aku gak boleh telat. Kapan-kapan ya video call sama mamanya. Salam juga buat mama. Udah ya, dah.
1: Bang, ngomong sebentar aja loh. Halo, Bang Aldi?

0: Akhirnya aku bisa pulang juga. Sudah lama sekali aku gak pulang ke rumah. Assalamualaikum Mama. Nina, Aldi pulang.
1: Ngapain pulang?
0: Loh, kok gitu kamu ngomongnya?
1: Ngapain kamu pulang, Bang?
0: Kamu kenapa sih, Nin? Aku gak pulang ngomel. Aku pulang juga kamu ngomel-ngomel. Salah apa sih aku sama kamu? Hah? Aku jauh-jauh kesini mau kumpul sama keluarga. Kamu malah gitu responnya.
1: Apa? Kumpul keluarga kamu bilang? Memangnya kamu bagian dari keluarga ini? Kemana aja kamu selama 3 tahun ini? 3 tahun, Bang. 3 tahun aku yang jagain Mama tiap hari. Cuman aku yang nemenin Mama. Cuman aku.
0: Ya, aku kan kerja, Nin. Aku gak bisa pulang karena ya emang gak bisa. Bukan aku gak mau. Aku sibuk.
1: Sibuk, sibuk. Itu terus alasan kamu. Kamu tahu gak sih, Mama nunggu kamu dari lama. Dia selalu bilang, Aldi pasti pulang. Tapi apa? Abang gak pernah muncul. Setiap ditelepon gak diangkat. Di chat juga cuma bilang, maaf, sibuk.
0: Iya, aku minta maaf.
1: Pernah gak sih abang nanya tentang Mama? Pernah gak abang peduli sama Mama? Sama aku adik kamu satu-satunya ini. Pernah gak, Bang?
0: Iya, aku minta maaf. Aku sibuk kerja. Sekarang aku udah di sini kan? Aku sudah pulang.
1: Terlambat. Terlambat kamu pulang sekarang, Bang. Gak ada lagi gunanya.
0: Maksud kamu?
1: Mama. Mama udah gak ada, Bang.
0: Hah? Gak ada? Maksud kamu apa, Nin?
1: Mama udah dipanggil sama Allah 3 hari yang lalu. Aku udah coba ngubungin abang, tapi HP abang gak aktif terus. Mama juga udah pergi, kamu jahat banget, Bang. Kamu udah bikin Mama tersiksa karena rindu.
0: Mama.
1: Mama, tiap hari nanyain kamu. Tiap hari Mama nungguin kamu pulang. Nungguin kabar dari kamu. Bahkan sampai ke bawah mimpi. Tapi apa? Kamu gak ada sedikit pun inisiatif buat ngasih kabar. Apalagi pulang.
0: Mama, maafin aku, Ma. Maafin Aldi.
1: Mama itu sayang banget sama kamu, Ma. Tapi kamu gak pernah peduli sama Mama. Abang tuh cuma peduli sama kerjaan abang. Aku juga sama kok kerja. Bahkan aku harus kerja sambil kuliah di sini. Tapi kamu masih sempat untuk jagain Mama.
0: Maafin aku, Nin.
1: Abang tahu gak sih? Bahkan di akhir-akhir nafas Mama, Mama masih terus nyebut nama kamu. Terindu itu Mama sama kamu. Tapi kamu.
0: Ma, maafin Aldi, Ma. Aldi kangen banget sama Mama. Aldi pulang, Ma. Maaf Aldi terlambat. Aldi sayang banget sama Mama. Aku minta maaf ya, Nin. Aku benar-benar menyesal. Tolong anterin aku ke makam Mama ya, Nin.

bagaimana jika dua pendukung fanatik dari tim yang berbeda dipertemukan dalam satu studio? Bagaimana jika keduanya sama-sama yakin tim favorit merekalah yang paling hebat? Siap-siap menyaksikan adu argumen, adu sejarah, adu statistik, dan adu gengsi dalam program Head to Head Combat spesial Pesta Bola Dunia. Dua narasumber, dua tim berbeda, satu panggung perdebatan. Siapa yang punya sejarah paling gemilang? Siapa yang memiliki pemain terbaik? Dan siapa yang paling layak mengangkat trofi juara dunia? Semua akan dibahas, dipertahankan, dan diperjuangkan oleh masing-masing pendukung tim favoritnya. Akan berlangsung selama satu jam penuh, penuh fakta, opini, dan semangat sepak bola dunia. Tak ada jadwal pasti, tak ada peringatan kedua, karena program ini bisa hadir kapan saja. Pantau terus siaran Pro 1 selama gelaran Pesta Bola Dunia, dan jangan sampai ketinggalan. Siapkah tim favoritmu dibela habis-habisan? Head-to-head combat Pesta Bola Dunia, ketika kebanggaan tim dipertaruhkan di udara. Hanya di RRI, Radio Pesta Bola Dunia 2026.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bersama dalam program obrolan malam terkait dengan ruang kesehatan. Untuk Anda, selamat mengikuti.
0: Selanjutnya kita ikuti program obrolan malam.
1: Dari Kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Untuk Anda di malam hari ini ya, bertepatan dengan tanggal 16 Juni 2026, bersama saya Rani Zue, pendengar kita berjumpa kembali dalam program obrolan malam ruang kesehatan ya di malam hari ini. Dan tentunya nanti kami juga mengajak Anda yang ingin bergabung langsung saja di line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 666 6975, serta untuk Anda nanti dapat bergabung juga melalui kanal YouTube kita ya di RRI Pro 1 Padang. Jadi langsung saja dapat mengikuti live chatnya di sana pendengar. Nanti kita juga akan bacakan komentarnya, pertanyaannya mungkin yang akan disampaikan ya kepada narasumber kita di malam hari ini. Dan program obrolan malam ini kerjasama dengan RSUPM Jamil Padang pendengar. Jadi untuk Anda nanti langsung saja dapat bergabung bersama kami. Dan malam hari ini kita akan mengangkat tema terkait dengan generasi keren tanpa asap, menjaga otak remaja tetap waras. Nah ini temanya luar biasa ya pendengar, ini juga amat sangat dekat dengan kita ya, mungkin di sekitar kita juga sering kita temukan ya remaja-remaja yang merokok mungkin, atau banyak sejenis lah gitu ya yang memang digunakan oleh remaja-remaja kita. Dan ini tentunya menjadi salah satu yang cukup mengkhawatirkan juga sebenarnya. Nah tapi semengkhawatirkan apa dan mungkin seperti apa nih mungkin dampak-dampak negatifnya, terus juga apa sih kaitannya dengan tetap waras nih dalam tema kita ya. Untuk menjawab hal ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yang sudah bergabung melalui Zoom. Kita sapa dulu, ada Dr. Amel Yanis SPKJK selaku dokter RSUPM Jamil Padang. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam Dr. Amel.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, kabar baik Dr. Amel malam hari ini?
2: Alhamdulillah, semoga. Nina tadi ya?
1: Dengan Rani, dokter.
2: Nina yang lain lagi. Maaf.
1: Enggak apa-apa, dokter.
2: Rani juga Amel demikian. Sehat walafiat dan pendengar kita semua juga demikian.
1: Amin, amin, amin. Oke. Nah, ini menarik ya tema kita, dokter Amel. Tapi boleh disampaikan dulu, dokter, terkait tema ini untuk komentarnya di awal nih, membuka dialog kita, diskusi kita malam hari ini. Silakan, dokter Amel.
2: Terima kasih Rani. Tema ini sengaja kita angkat setelah diskusi dengan tim dari Promkes yang Jamil. Ini kaitan dengan hari tanpa tembakau atau tanpa rokok sedunia dan juga dengan hari kesehatan jiwa. Dipadukan tema tadi dan kita angkat topik ini, intakan judul ini. Ini juga terkait dengan apa bidang keahlian saya, kesehatan jiwa anak dan remaja. Psikiater anak, jiwa anak dan remaja. Jadi seperti kita cermati ya, ini remaja kita untuk mulai merokok ini tentu tanpa asap. Ini utamanya kita hubungkan dengan merokok ya, sesuai dengan hari tanpa rokok sedunia tadi itu. Selain rokok yang konvensional, kan ada juga sekarang pakai vape itu loh. Vape itu. Nah, di apa namanya, rokok ini diiklankan kan sering dengan visualisasi yang lelaki maco gitu ya. Pokoknya sesuatu yang membuat seseorang ingin mengidentifikasi. Kemudian juga dikatakan yang pape atau femme ini tidak berbahaya dan lain sebagainya. Padahal sama saja zat yang dikandung oleh baik rokok konvensional maupun vape tadi itu, zat kimia yang terdapat di situ sama saja berbahayanya untuk kesehatan individu yang merokok dan terpapar asap rokok tersebut. Nah, di sini kan pakai istilah waras tadi ya.
1: Iya.
2: Itu ketika Rani menyebutkan kata-kata waras agak apa ya, ini apa gitu loh, kesannya seperti itu. Nah, kalau waras ini kita sengaja mengangkat memakai istilah ini supaya kalau dari mata barangkali eye catching istilahnya. Ini dari pendengaran ya, ear catching barangkali ya.
1: Iya.
2: Terus kan berkaitan dengan otak. Nah, karena salah satu dampak dari nikotin yang terdapat di rokok, di tembakau itu akan mempengaruhi otak memang. Apalagi pada remaja yang sedang bertumbuh kembang, anak dan remaja yang sedang bertumbuh kembang termasuk otaknya. Itu yang utama nanti akan terpengaruh, yang potensial akan berisiko adalah bagian prefrontal cortex namanya, regio prefrontal di depan itu, karena regio itu adalah satu regio yang penting untuk pengambilan keputusan, mengontrol impuls, meregulasi emosi dan perencanaan masa depan. Nah, kalau misalnya seorang individu yang kemampuan mengambil keputusannya udah terganggu, kontrol impulsnya terganggu, kan jadi gampang meledak-meledak ya. Regulasi emosi dan perencanaan masa depan ini jadi cenderung tidak atau tanpa pertimbangan, kan istilahnya yang makanya pakai istilah waras ya, jadi kayak seradak sudut gitu loh Rani.
1: Iya, dokter. Nah,
2: makanya kita mungkin pakai judul agak
1: judulnya
2: bombastis sedikit. Maksudnya itu sebagai intronya Rani.
1: Oke, baik dokter Amel. Oke, ini karena judulnya nih ya luar biasa gitu, mantap gitu dokter. Jadi memantik orang untuk mendengar ya, apa sih ini yang mau dibahas gitu ya dokter. Oke, ini seperti yang kata dokter Amel tadi, salah satu apa ya, promosi dari mungkin iklan rokok itu adalah memperlihatkan visual yang keren, mungkin yang macho nih. Jadi mungkin remaja-remaja, banyak remaja yang menganggap ya merokok atau menggunakan vape itu adalah bagian dari gaya hidup yang terlihat keren gitu ya dokter. Nah tapi melihat fenomena ini kan, kalau kita lihat ini mungkin di sekitaran kita remaja-remaja, mungkin ya di sekitaran saya mungkin atau di sekitaran dokter Amel juga, ini bahkan sulit untuk ditemukan remaja yang tidak merokok nih dokter Amel. Ini melihat fenomena ini sebenarnya apa sih dokter yang terjadi, dengan mungkin karena dokter dari ini juga kan psikologi juga nih, seperti apa kalau untuk sekarang dokter?
2: Oke, saya ralat sedikit ya Ran, saya psikiater Rani, bukan psikolog.
1: Oke,
2: okay. Nah,
1: oke, okay, siap dokter.
2: Oke, okay. Jadi maksud Rani apa? Gimana tadi mau diulang?
1: Oh, oke, okay. Nah ini kan memang banyak remaja kita yang memang merasa ya merokok itu adalah keren, karena mungkin terpapar dengan konten-konten juga kali ya dokter ya, konten-konten yang mereka lihat, visual yang mereka lihat. Nah ini sebenarnya dokter melihat fenomena ini sebenarnya apa sih yang terjadi di remaja kita saat ini dokter? Mungkin dari sisi dokter sebagai psikiater ya tadi dokter Amel.
2: Ya, nah ini penting ya, karena segmen umur remaja itu adalah pada masa seorang individu itu secara fisik itu dalam tanda kutip udah seperti orang dewasa, tetapi dari perkembangan otak, dari perkembangan kemampuan mengambil keputusan itu transisi dari anak ke dewasa. Jadi kemampuan mempertimbangkan dengan utuh itu belum belum berkembang dengan semestinya gitu loh. Nah, satu sisi lain adalah ketika melihat suatu tampilan atau suatu tontonan atau suatu yang dia lihat sehari-hari nih, dari iklan kok mungkin, dari lingkungan atau dari bersosial ya, teman-teman yang mungkin usia enggak lebih senior atau yang sepantaran, itu bahwa mereka akan mengikuti, peluang mereka akan mengikuti tren tersebut cukup besar, karena mereka pada umur remaja itu peer group atau teman sebaya itu sangat berarti bagi mereka, sangat berarti bagi mereka. Sehingga kalau mereka ditolak, dan salah satu hal adalah yang kita mesti cermati, kalau mereka ditolak oleh peer groupnya itu bagi mereka sesuatu banget gitu loh. Nah, seperti itulah remaja. Nah, kalau mereka kecebur, segmen usia remaja maksud saya, kalau mereka kecemplung atau kecebur pada kelompok yang misalnya dalam hal ini merokok ya, nah, peluang mereka akan mengikuti itu besar. Karena kelompok tadi, kalau kamu nggak ikut cara kami, kamu bukan kelompok kami. Nah, itu sesuatu banget bagi remaja itu. Kamu bukan bagian dari kami. Nah, ini yang tipikal perkembangan remaja itu seperti itu. Nah, tentu kita tidak mengharapkan anak-anak kita keceblos di situ. Karena jangan sampai nanti kan jargonnya ini dari apa namanya segmen usia penduduk kita kan banyak ini usia ini, sehingga tuh kita dengar istilah bonus demografi ya. Kira-kira berapa tuh 15 tahun berikut lebih kurang gitu deh ya. Sehingga disampaikan kita kalau Indonesia emas. Tentu kalau generasi muda ini memang bertumbuh kembang dengan baik dan berkualitas. Tapi kalau mereka tidak seperti itu, tentu kita sekarang bukan generasi emas jadinya zaman itu, tapi generasi cemas jadinya kan. Seperti itu jadinya kan dipresetkan juga, mungkin orang ini pernah dengar ya. Nah, itulah secara kita, terutama kami ini termasuk saya, praktisi kesehatan mental, tetapi juga kita orang dewasa semua, berupaya remaja kita ini berpola hidup sehat, terhindar dari hal-hal yang berpeluang membuat mereka menjadi tidak sehat perilakunya. Ini termasuk salah satu yang merokok ini. Kalau kita sempitkan fokus kita merokok sesuatu yang untuk kesehatan itu tidak bagus. Itu terutama bukan terutama jurinya ya. Termasuk ini teman-teman saya dari bidang yang mendalami pulmonologi bagian paru. Ini mereka teman para sejawat itu sangat getol ya untuk hari tanpa tembakau sedunia ini, karena memang dampaknya itu serius banget. Nah, juga secara fisik dan kesehatan mental juga. Nah, ini yang bidang saya. Kami berkolaborasi itu, seperti itu Ran.
1: Oke, Dokter Amel. Ini sebelum saya tanya-tanya lagi nih, Dokter, ini kayaknya ada yang mau nanya nih, Dokter Amel. Kita terima dulu ya, Dokter. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ini dengan Ika ya?
3: Iya,
1: Ika di Batipu. Oke. Ika silakan ingin bertanya ke Dokter Amel.
3: Iya, makasih kalau nih. Assalamualaikum Dokter Amel.
2: Waalaikumsalam Ika.
3: Iya, saya mau nanya nih dokter. Anak sepupu saya baru kelas 10, tapi merokoknya ya super kayak kereta api, mana malah di Samsu lagi udah dibilangin oh nggak mau berhenti. Aku bingung juga, mamanya juga, bundanya juga bingung gimana cara mengatasinya. Tapi katanya kalau dia nggak merokok, oh dia juara-juara sih. Kalau dia nggak merokok katanya oh otaknya nggak jalan katanya, di situ dia bilang nggak bisa dapat. Bagaimana cara mengatasinya? Apa dampaknya nanti bagi anak ini, Bu Dokter? Makasih ya Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ika di Batipuh nih, Dokter Amel. Ini ada kasusnya juga ternyata. Sepupunya Ika ini dokter kelas 10, berarti itu kelas 1 SMA, Dokter Amel. Itu gimana, dokter?
2: Nah, gini Ika, ini pertanyaannya bagus ya, karena itulah fenomena yang kita temukan di lapangan, termasuk yang disampaikan oleh para perokok. Nah, di rokok itu nikotin. Nikotin ini bekerja seperti narkoba itu di brain reward namanya, dan nanti bekerja zat kimia di otak, dopamin. Itu memang memberi rasa nyaman, memberi rasa senang. Nah, sepertinya sepupunya Ika ini, kalau seperti yang disampaikan tadi ya, istilahnya kalau istilah Minang tuh kutui bauleh dia merokok tuh. Habis sambung lagi, habis sambung lagi kan gitu ya. Kayaknya udah tahap, seperti udah tahap adiksi ya. Karena brain reward tadi kalau telah dipengaruhi oleh suatu zat termasuk nikotin, itu akan menstimulir dopamin, merangsang dopamin keluar. Itu dopamin ini memberi sensasi nyaman, semangat, kayak dibilang tadi, apa satu lagi, terinspirasi, barangkali nilai-nilainya juga bagus gitu ya, prestasi tadi. Nah, makin lama dibutuhkan dosis yang lebih tinggi untuk mendapatkan sensasi yang sama. Makanya itu tadi, sambung menyambung rokoknya nggak putus-putus. Itu satu hal. Cuman diingat, apakah istilahnya gini loh, bahwa sisi lain, bahwa akibat nikotin, zat ikutan rokok tadi, nikotin, terus apalagi nih ada tar segala macam, itu juga berdampak ke organ tubuh yang lain. Nah, secara keseluruhan kita bisa berhitung yang dibilang, dan itu makin lama makin dosisnya makin tinggi ya, rokok yang dipakai itu makin tinggi, makin banyak yang dipakai untuk mendapatkan sensasi yang sama. Nah, sementara di sisi lain adalah organ-organ yang lain juga terdampak buruk dari zat yang ada di rokok tak ini. Lain adalah bahwa untuk mencapai sensasi, untuk berprestasi tadi, ada jalan lain yang lebih sehat. Kenapa dipakai cara yang kurang sehat ini, yang juga ada konsekuensi atau risiko jelek ini, bahwa berisiko ke paru, kanker paru, bisa ke jantung juga, bisa ke berbagai organ di tubuh nih ya. Itu datanya ada dan faktanya jelas. Barangkali ke Ika nih, Ika, ini saya istilahnya gimana ya, mungkin ajak deh teman Ika, sepupu Ika tadi itu, kalau Batipu dekatnya kemana tuh ya, rumah sakit Jamil Padang tuh agak jauh ya, rumah sakit Umum Padang Panjang kali ya, atau ke Bukit Tinggi, atau lebih dekat ke Tanah Datar ya, Batu Sangkar ya, itu ajaklah ke bagian paru, ke bagian paru, nanti suruh lihat di situ pasien-pasien yang dirawat di situ yang dalam riwayatnya itu perokok berat. Itu coba ajak menakannya ke situ, Ira. Siapa tadi, Ika. Nah, kan dia sampaikan bahwa kalau saya ngerokok saya bisa belajar, saya bisa nangkap prosesnya sebagus. Ada cara lain yang lebih sehat. Capai yang dia maksudkan tadi, pola hidup sehat, apakah itu? Nah, ini sekalian saya kasih tahu ya. Jadi tidak sekedar melarang, kita juga memberikan suatu menyarankan suatu jalan keluar. Pola hidup sehat ini dengan pola makan sehat secara sederhana itu 4-5 sempurna gitu ya, pergaulan sehat, kemudian olahraga. Nah, pergaulan ini tentu di sekolah kan ada ekstrakurikuler ya, SMA berarti ada pramuka, ada kesenian, ada apalagi bela diri.
1: Olahraga itu, juga banyak gitu, Dokter Amel.
2: Dan itu dikerjakan dengan baik di bawah bimbingan dari guru di sekolah. Nah, ini itu bisa, dan itu yang bisa kita lakukan untuk tetap memacu prestasi yang bagus, yang udah bagus tadi. Nah, sekarang dia kan udah kadung jadi perokok nih, kalau saya bilang tuh udah adiksi ya. Nah, ini juga ada cara membantunya. Silakan, kalau saya rasa di rumah sakit Ahmad Mukhtar ada bagian paru, yang juga kawan saya bagian paru yang untuk berhenti merokok ini. Ini kita bisa, ada caranya, itu beberapa cara. Ini kita bisa juga kolaborasi secara hipnoterapi, tapi itu adalah salah satu jalan. Kalau saya sebagai praktisi kesehatan mental, saya akan telusur dulu penyebab nih anak, apa sebenarnya yang merokok, penyebab orang itu ya, atau anak merokoknya banyak karena apa, karena latar belakangnya beda-beda. Dari situ kita telusur, nanti akan dipakai modalitas untuk mengatasi seperti apa. Ada beberapa cara itu ini, Rani. Nah, tentu individu ini kita motivasi dengan dia mengetahui bahwa lebih banyak jeleknya daripada manfaatnya. Tentu niat dia akan kuat dengan cara demikian. Itu Rani. Semoga bisa menjawab pertanyaan untuk memberi jawaban untuk Ika ya, bertanya tadi ya.
1: Oke, baik. Mudah-mudahan Ika sudah terjawab pertanyaannya. Untuk anak pendengar yang mungkin masih ada pertanyaan kepada Dr. Amel, masih kita terima hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Langsung saja di line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 666 6975. Oke, tadi udah ada yang menelpon melalui WhatsApp, ini boleh diulangi kembali ya pendengar. Kita terima hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Yang menyaksikan kami juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, juga silahkan pendengar, kita akan bacakan juga pertanyaannya. Oke, sepertinya masih ada yang bertanya nih dokter, kita terima kembali ya Dr. Amel.
2: Nah, silakan. Ya,
1: halo, assalamualaikum, selamat malam.
3: Malam lagi Kak Rani, Ika lagi nih.
1: Oh, oke, okay. Ika, silakan Ika.
3: Anak sepupu Ika. Mm-hmm. Oh. Yang apa tuh, dia tuh agak pintar-pintar, tapi kalau dilarang tuh emosinya nggak terkontrol. Kadang kalau dibilangin nak, merokok tuh kan di samsu itu kalau dosis tinggi itu kayak kesati. Kalau dibilangin baik-baik sama bundanya, walaupun Ika juga bilang, dia langsung ditonjoknya itu... dinding, malah dia agak agresif gitu loh. Jadi kami takut juga, sedih juga sih. Okay. Emosinya tuh nggak terkontrol, makannya pun agak kurang pagi, langsung rokok yang dihisapnya. Jadi bingung juga. Ya nantilah dicoba sama bundanya diperiksa kalau dia mau dibawa.
1: Oke.
3: Okay. Terima kasih Pak Dokter. Maaf lagi Pak Dokter. Kasian juga sih anak tuh.
1: Oke, okay, baik Ika.
3: Makasih.
1: Iya. Oke. Okay. Oke. Okay. Dokter Amel, mungkin ada tambahan yang ingin disampaikan ke Ika, Dokter?
2: Ya. Itu kan makin melengkapi cerita informasi tentang sepupu Ika ya, seperti disampaikan di awal. Kan kalau dilarang atau dikasih tahu kan marahnya marah itu orang ini.
1: Iya.
2: Segala macam, saya rasa mungkin maknya dibentak juga tuh ya. Nah, saya di awal kan kontrol impuls dan regulasi emosi kan jadi terganggu. Nah, saya ini bukan baru dia kalau udah sekian, kalau sudah apa namanya memakai rokok sampai sekian banyak, saya rasa bukan baru ini dia merokoknya beberapa waktu. Jadi besar kemungkinan memang seperti saya sampaikan di awal, zat yang ada di rokok ini sudah mempengaruhi korteks prefrontalnya. Sehingga itu tadi penangasan gitu. Nah, dan ini memang saran saya, karena tiba-tiba mungkin Ika segera ini deh Ika. Caranya gini, anak remaja ini memang kalau kita beritahu secara apa adanya begitu, mereka cenderung untuk tidak terima dan defensif ya. Itu modelnya memang. Nah, untuk bisa mengajak ke, untuk bisa diajak ke profesional, nah mungkin dengan pendekatan pendekatan apa ya, rasanya yang disentuh, rasanya yang disentuh, mungkin bundanya menyampaikan bahwa dia marah tadi menonjok kan, sedih dong. Mungkin namanya siapa lah, mungkin siapa kita kasih nama ya, mungkin Budi ya. Budi, kalau gitu Budi, bunda jadi sedih, Budi, Budi kan bisa bantu bunda untuk nggak sedih, ah gitu biasanya. Nanti kalau dibawa ke profesional, profesional akan punya cara untuk menghadapi anak remaja seperti ini. Seperti itu Ika.
1: Oke, di mungkin boleh dicoba disentuh hatinya gitu ya, Dokter Amel. Oke, baik. Pendengar, untuk Anda kita masih akan terima ya. Oke, ini sudah ada yang bergabung, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
4: Selamat malam, Kak Rani.
1: Iya, ini dengan Bang Hendra ya di di Cilacap atau di
4: Sungaiang, Tanah Datar.
1: Oke, silakan Bang Hendra.
4: Iya, jadi kalau kita lihat tentang maraknya anak sekolah merokok di jam-jam istirahat, itu sudah terjadi sejak dulu. Tapi tidak ada tindakan tegas dari para murid, dari kepala sekolah, dari guru gitu. Dan seharusnya kalau menurut Hendra sih harus dilakukan sweeping. Nah, apalagi jam-jam istirahat itu anak-anak sekolah tuh banyak yang nongki, yang nongkrong di kedai-kedai atau di warung-warung kan sambil merokok. Ini fenomena ini sudah ada sejak dulu. Dan apa yang dirasakan yang terjadi pada sepupunya Ika tadi di Batipu itu akibat pergaulan bebas. Pertama, anak itu tidak mendapat perhatian dari orang tua. Yang kedua, anak itu sudah termasuk ke kategori pergaulan bebas.

0: menyikapi yang disampaikan Hendra ini bentuk bentuk peduli ya, bentuk concern Hendra ya. Yang saya sampaikan tadi adalah pendekatan personal. Yang dan tentu pendekatan untuk mengatasi remaja yang merokok ini tidak hanya personal, termasuk seperti yang Hendra sampaikan tadi, kolaborasi dari beberapa berbagai pihak yang terkait, termasuk kesehatan, termasuk pihak sekolah, termasuk pemerintah dan orang tua, ini penting karena anak ini seperti yang remaja, terutama anak ya remaja tadi, itu kan mereka mencontoh. Nah, orang dewasa sekitar mereka mungkin orang tua merokok. Jika kita melarang, sementara kita mempertontonkan perilaku yang kita larang, coba bayangkan kemungkinan mereka untuk ngikutin arahan kita, seberapa besar mereka akan ngikutin gitu loh. Nah, terus juga peraturan contoh di sekolah misalnya seperti apa? Pihak sekolah menerapkan. Nah, terus juga dalam hal ini adalah pemerintah peraturan yang dibuat. Nah, salah satu yang saya perhatikan adalah bahwa di iklan rokok itu ditulis memang di bawahnya dampak dari merokok ya. Tapi itu nyelip. Coba Rani perhatikan deh dibandingkan iklan untuk mengajak orang merokok itu ya, itu lebih besar. Corong lebih eye catching untuk peringatannya kecil di bawah nyelip. Nah, yang kita mesti pahami orang dewasa di sekitar anak termasuk kita semua nih ya, itu kita memberikan contoh model yang kita sebagai role model, model yang sehat. Kemudian tentu di ini yang paling memungkinkan kita lakukan ini. Yang paling memungkinkan, paling mudah. Kalau sudah menyangkut peraturan segala macam itu oleh Pemda, nah, tentu kajiannya atau keputusannya itu pihak yang berwenang mungkin enggak kurang pas ya, waktu kurang dan yang ikut diskusi enggak cukup sekedar di apa namanya sekarang ini kita ini, karena kita lebih penekanan judul acara kita pro RRI Pro 1 untuk ruang kesehatan ya Rani ya.
1: Dokter.
0: Ya, makanya kita penekanan di kesehatan. Makanya di awal tadi saya buka, saya intro dengan tadi itu bahwa dari rokok ini akan mempengaruhi otak. Makanya judulnya tadi menjaga kewarasan. Kita pilih kata-kata yang agak agak seperti tadi itu gitu loh. Terus yang dibilang Hendra ini setuju banget. Tentu tadi di mana Hendra berdomisili, kalau ada setempat melakukan kegiatan ini tentu Hendra ikut itu akan lebih bagus gitu loh. Nah, ada yang kita ingat, saya memang sengaja atau kami dari Promkes M. Jamil sengaja segmen umur remaja yang kami sasar, selain sebagai bidang keahlian saya di situ, juga anak remaja ini adalah anak-anak kita yang kemampuan mereka untuk menentukan secara tepat dan sehat keputusan itu masih dalam proses pertumbuhan, kayak perkembangan. Tentu perlu bantuan dari lingkungan sekitar untuk memandu mereka. Dan mereka adalah generasi ke depan yang akan meneruskan estafet peran kita ini. Nah, tugas kita untuk menyiapkan mereka dengan baik, seperti itu. Itu Rani, respon komen saya.
1: Baik, Dokter Amel, ini sepertinya banyak pertanyaan dokter yang masuk. Kita bacakan lagi ya dokter ya pertanyaannya.
0: Oke.
1: Ini dari Ibu Desi di Maransi. Ini pertanyaannya, dok, anak zaman sekarang kalau ngerokok atau ngevap pintar banget sembunyinya. Apalagi asap vape baunya udah wangi buah, jadi susah ketahuan. Nah, apa saja mungkin dokter perubahan perilaku atau gejala psikologis yang bisa kami kenali kalau anak kami ini sudah mulai kecanduan? Itu pertanyaannya, Dokter Amel.
0: Okay.
1: Silakan ditanggapi.
0: Okay, bagus ya Ibu Desi. Ini deteksi dini judulnya ya. Nah, Ibu, pertama itu kan beli ya, nggak bisa minta tuh vape sama rokok itu, apalagi vape itu nggak murah loh.
1: Lumayan ya pricey harganya, dokter.
0: Nah, Ibu, pertama tentu duit yang diminta dari Ibu, duit yang diminta, saya rasa duit jajan tidak akan dilebihkan oleh orang tua itu. Misalkan dia ngerokok dilebihkan jadi segitu, nggak. Pertama itu tentu dari pemakaian duit yang nggak jelas gitu loh. Ternyata udah minta tambah. Setelah itu, ini kan deteksi dini judulnya. Kalau yang sudah muncul yang saya bilang tadi itu kayak yang pona ya apa sepupunya Ika ya, itu yang nggak lebih lanjut. Nah, di sini pemakaian duit tadi itu apa tanda tanda

0: pertama itu ya, kalau telah mengalami pengaruh ke perilaku itu udah agak lama mereka menggunakannya, udah agak lama mereka menggunakan sehingga udah berdampak. Kalau itu relatif agak agak nyata ya, seperti yang saya sampaikan, mereka cenderung melawan ya, dikasih tahu sulit dan marah karena impulsif tadi dan agresif gitu loh. Nah, deteksi dini itu Bu Desi, di dalam itu disertakan dengan pendekatan yang lebih menyentuh sehingga anak lebih terbuka ke Anda. Satu lagi kan, satu lagi yang penting selain yang duit tadi, mereka remaja ini pada umumnya udah tahu nih bahwa merokok itu nggak boleh, berbahaya, orang tua maupun pihak sekolah tidak akan memberikan izin, tidak akan terima nih mereka akan merokok. Nah, itu mulai sembunyi-sembunyi tuh, mulai ada yang diumpet-umpetin dari orang tua. Nah, itu suatu pertanda. Nah, tentu dalam hal ini cara yang lebih pas itu adalah dengan merangkul, ajak mereka ngobrol dari hati ke hati gitu, Bu Rani.
1: Iya.
0: Eh, sorry Bu Rani, Bu siapa
1: Bu
0: tadi, Bu
1: Desi
0: Desi.
1: tadi, dokter.
0: Bu Desi.
1: Oke.
0: Dan ajak dialog, ajak dialog sehingga anak sehingga timbul di anak kebutuhan untuk ngobrol sama orang tuanya, menjadi kebutuhan mereka gitu loh. Untuk ini memang orang tua mesti tidak bisa ada waktu luang, tidak mesti meluangkan waktu,
1: Ya.
0: itu kata kunci untuk mengajak anak remajanya untuk berdialog, berkomunikasi seperti itu. Jadi deteksi dini tadi dari pemakaian duit yang mulai ajaib, kemudian juga mereka ngumpet-ngumpet gitu Bu Desi. Nah, itu.
1: Mudah-mudahan ini bisa jadi apa ya, bisa jadi referensi nih bagi Bu Desi nih ya, dokter, yang untuk mengenali atau deteksi dini terkait hal ini. Oke, ini kayaknya karena keterbatasan waktu, mungkin dokter kita bacakan satu pertanyaan terakhir, dokter. Ini kayaknya lumayan ini nih, lumayan karena dia ini sepertinya sebagai pengonsumsi gitu ya. Oke, ini dokter tidak ada namanya, no name, tapi kita akan bacakan pertanyaannya. Saya pengen banget berhenti ngerokok atau nge-vape, dokter, tapi setiap mencoba berhenti rasanya malah jadi gampang cemas, kepala pusing, dan susah konsentrasi belajar. Nah, apakah itu wajar secara psikologis dan gimana saya mengatasi fase tersebut? Itu pertanyaan dokter Amel. Silahkan, dokter.
0: Nah, ini persis banget ini dengan yang saya sampaikan di awal.
1: Iya.
0: Mereka berarti ini seseorang non name ini sudah sampai adiksi nih kalau seperti adanya.
1: Oh, oke.
0: Kata itu diduga begini. Nah, ini memang dan kayaknya niatnya mulai ada ya. Itu mulai ada dan dia coba sendiri ini. Nah, itu memang jadi cemas
1: Oke.
0: karena dia ngerasa untuk membuat dia berperforma seperti dia lagi merokok. Itu dia pengen, sehingga ketika dia berhenti merokok yang dia coba sendiri, ternyata performanya jadi turun. Tentu membuat rasa cemas, rasa
1: Ya.
0: khawatir, ini gue kenapa gitu loh. Ditambah lagi pusing, itu memang akibat dari nikotin atau zat yang dari rokok tadi.
1: Oke.
0: Nah, sayang nonem ini tidak memberitahu di mana posisi ya. Kalau di Padang, itu di Rumah Sakit M. Jamil, di bagian paru,
1: Oke.
0: ada ke... klinik atau pojok, saya lupa persisnya ini, itu ada untuk mengatasi anti merokok, berhenti merokok ini. Kalaupun Anda tidak ke situ, ya itu di rumah, di puskesmas, itu mahasiswa kami, mahasiswa kedokteran itu dibekali dengan keterampilan klinis untuk berhenti, untuk ke pasien berhenti merokok. Jadi non-name ini bisa ke M. Jamil, ke klinik tadi. Ini memang kolaborasi dengan bagian jiwa, ini masih dalam, belum belum terwujud, masih berproses ya, masih berproses. Nanti secara tersistem belum, tapi secara personal ini kami kami udah ada komunikasi. Jadi nanti kalau memang membutuhkan kontribusi dari psikiatri, ini tentu akan dibantu si nonem tadi. Tapi yang
1: Oke.
0: Anda udah punya niat baik ini, saya rasa jangan dilepas ini.
1: Oke, sudah ada
0: Momentumnya
1: niat ya,
0: itu
1: dokter ya.
0: ya udah punya niat, momentumnya hilang, dan itu untuk ngambil lagi butuh perjuangan.
1: Iya.
0: Nah, segera aja gitu.
1: Oke, baik, dokter. Mungkin boleh nanti ya, nonem, kamu ini boleh langsung, kalau di Padang ya, dokter ya, bisa ke langsung ke M. Jamil ya, dokter Amel.
0: Ya.
1: Oke, baik, dokter. Ini tidak terasa, dokter, kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita dalam ruang kesehatan. Dokter Amel, sebelum kita akhiri perbincangan kita malam hari ini, dokter ada yang ingin disampaikan mungkin sebagai closing statement? Dokter Amel, silakan.
0: Ya, penting ini. Nah, untuk orang tua, karena kita bicara remaja, tentu masih dalam pengasuhan utuh orang tua ya. Pertama itu, untuk berbagai hal ini, karena topik kita tentang rokok, bahwa selalu luangkan waktu untuk dialog dengan anak-anak kita. Dengan demikian mereka selalu terhubung dengan kita kalau mereka merasa kesulitan, karena biasanya untuk salah satu contohnya merokok ini dari pergaulan biasanya sosial gitu. Nah, itu mereka kita akan bisa mendeteksi kalau anak kita mulai nyoba-nyoba. Kemudian kalau udah kadung untuk para remaja, kalau untuk para remaja ini kalian jangan coba, karena saya sudah menjelaskan tadi tidak ada manfaatnya tidak ada manfaatnya yang jangka panjang ya. Yang dialami tadi seperti disampaikan oleh sepupu Ika tadi itu sementara, makin lama dosisnya makin tinggi dosis nikotinnya, dan dampak untuk organ lain itu justru lebih lebih fatal. Jadi untuk para remaja jangan mencoba untuk memakai vape, dan satu lagi, Anda para remaja, anak-anak kita para remaja, Anda mesti berlatih untuk berkata tidak. Untuk bilang tidak untuk hal-hal yang negatif, antara lain rokok ini. Biasanya teman kan suka ngojok-ngojok tuh, dikit aja, cemen lo, bukan bagian dari kita. Kita bilang gitu, direspon dengan positif. Cemen gak cemen bukan terkait rokok. Saya mau jadi tim kalian, tapi dengan cara yang sehat. Gitu meresponnya. Nah, gitu ya para anak dan remaja. Barangkali itu yang saya bisa sampaikan, Ika, pada kesempatan kita malam ini.
1: Baik, Dokter Amel. Dokter, terima kasih dokter atas informasinya juga, mungkin bisa jadi referensi, mudah-mudahan menjadi referensi juga ya, untuk edukasi juga untuk pendengar kita yang mengikuti ruang kesehatan di malam hari ini. Dokter Amel, selamat beraktivitas kembali dan selamat beristirahat juga di malam hari ini, Dokter Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya, Rani.
1: Siap, Dokter Amel. Terima kasih kembali, Dokter. Baik. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian Ruang Kesehatan untuk edisi hari Selasa tanggal 16 Juni 2026 bersama dengan narasumber kita, ada Dr. Amel Yanis SPKJK selaku dokter RSUPM Jamil Padang, dengan tema kita pendengar yaitu Generasi Keren Tanpa Asap Menjaga Otak Remaja Tetap Waras. Untuk Anda dimanapun berada, demikian program Ruang Kesehatan, dan terima kasih untuk Anda di malam hari ini yang sudah bergabung ya secara interaktif, baik melalui line telepon, WhatsApp, dan juga yang menyaksikan kami di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Pendengar, demikian Ruang Kesehatan. Selamat beraktivitas dan selamat malam.
2: Demikian pendengar, Anda telah ikuti program Obrolan Malam.
3: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota, tapi kalau bisa yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823 88 41 75 46. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Info.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat mengintensifkan pendampingan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang terdampak bencana pada akhir tahun lalu. Pejabat Fungsional Kewirausahaan Madya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat Rina Morita mengungkapkan, sebanyak 4.876 UMKM terdampak bencana yang melanda daerah ini pada akhir tahun 2025 lalu. Selain itu, sekitar 11.000 pelaku UMKM yang menjadi debitur perbankan juga turut terdampak. Rina menjelaskan berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk membantu pemulihan usaha pelaku UMKM pasca bencana. Salah satunya melalui pembentukan klinik UMKM Minang Bangkit. Selain itu, Rina juga mengatakan pemerintah juga melaksanakan program trauma healing bagi pelaku UMKM di sejumlah kabupaten dan kota terdampak. Program tersebut telah menjangkau sekitar 965 pelaku UMKM. Rina mengatakan pendampingan lanjutan juga diberikan kepada ratusan pelaku UMKM melalui berbagai pelatihan yang digelar secara maraton di sejumlah daerah, diantaranya di Kabupaten Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Agam, Tanah Datar, dan Kota Padang. Program tersebut diikuti sekitar 495 peserta. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bersama dalam Ruang Rindu spesial Piala Dunia 2026. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
3: Kilau Pancasila,

0: Iya, masih dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Wah, selamat malam semuanya. Wah, ini luar biasa malam hari ini ya, karena kita berjumpa kembali dalam program Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia. Wah, ini semangat sekali ya, karena sampai saat ini euforia bolanya ya, apalagi berkaitan dengan Piala Dunia 2026 ini semakin menggebu-gebu gitu. Tidak hanya mungkin bagi peserta tim-tim yang bertanding ya, tapi ini semua kalangan sepertinya merasakan euforia dari pesta bola dunia ini ya pendengar, karena memang sekali 4 tahun berlangsung. Dan malam ini ya, kita selama perhelatan Piala Dunia 2026 tentunya kita akan ngobrolin ruang rindunya, ada bola-bolanya nih, aman lah ya, karena pasti setiap orang punya tim jagoannya ya yang didukung. Dan pastinya kita akan ngobrolin soal itu pendengar. Tapi tadi kita dibuka oleh lagu yang cukup menaikkan mood kita, itu dari Yovie Nuno, Bunga Jiwaku, yang dirilis tahun 2007. Dan karena ya di malam hari ini, selain kita nanti ngobrolin bola, untuk Anda pendengar tentunya dapat merequest lagu-lagu pop Indonesia dan mancanegara tahun 2000 sampai 2010. Wah, ini mah tahun-tahun ini banget ya, tahun-tahun luar biasa, karena banyak lagu-lagu yang luar biasa juga lahir di tahun-tahun segini. Jadi untuk Anda dapat bergabung melalui line telepon 812878, atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 6666975, serta juga dapat bergabung melalui aplikasi RRI Digital, dan juga dapat mendengarkan kami secara streaming di rri.co.id. Nah, ini kalau saya ini semangat banget nih kalau udah bahas bola-bola gini nih. Karena nanti tim jagoan saya itu akan bertanding ya pendengar, besok sih atau dini hari nanti gitu, di pukul 2 waktu Indonesia Barat, ada Prancis versus Senegal nih. Kayaknya kita bakal ngobrolin seputar itu ya pendengar, Prancis versus Senegal. Nah, ini adalah dua tim dengan mungkin gaya permainan yang berbeda ya, satu dari Afrika dan satu lagi dari Eropa, dua benua, dan tentunya punya kekuatan atau punya power masing-masing nih dalam mengarungi Piala Dunia 2026. Nah, sama-sama kita ketahui kalau Prancis ini, kalau berbicara soal Prancis ini, adalah salah satu timnas yang datang ke Piala Dunia 2026 ini sebagai skuad termahal ya pendengar, dengan nilai pasarnya itu mencapai 1,52 miliar euro. Wah, ini mah luar biasa ya. Dan tentunya berada di grup I bersama dengan Senegal juga. Ini mereka mengandalkan juga pemain-pemain bintang yang berpengalaman seperti Kylian Mbappe, dan tentunya bersiap nih melakoni laga pembuka mereka ya dalam perhelatan Piala Dunia 2026. Nah, itu dia. Dan tentunya untuk pelatihnya sendiri ada Didier Deschamps. Ini Prancis memimpin daftar timnas termahal di dunia, melampaui Inggris dan juga Spanyol. Nah, ini kalau Prancis. Kalau Senegal, nah ini kalau berbicara soal Senegal, datang ke Piala Dunia sebagai salah satu kekuatan utama Afrika, berbekal rekor impresif yang tak terkalahkan di kualifikasi zona CAF. Nah, CAF itu adalah konferensi seperti PSSI-nya Afrika gitu ya, Konfederasi Sepak Bola Afrika maksudnya, bukan konferensi ya, itu beda lagi ya pendengar. Oke, tentunya kita menunggu ya seperti apa Senegal akan melawan Prancis yang dikenal dengan Lions de la Teranga atau Singa Teranga. Ini tentunya bagaimana skuad ini memadukan ketajaman bintang senior mereka seperti Sadio Mane dengan talenta muda yang berkarir di klub elit Eropa. Nah, ini luar biasa banget ya pendengar, kita tunggu untuk Anda yang bergabung. Tapi kita akan terima telepon dulu karena sudah dari tadi berdering-dering. Nanti saya dilempar lewat udara nih. Kalau misal tidak angkat gitu. Jadi kita angkat dulu ya pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Rani.
0: Selamat malam Bang Tajudin, apa kabar?
1: Sehat dong Rani.
0: Luar biasa.
1: Bisa jadi penelpon pertama juga malam ini.
0: Emang iya Bang Tajudin, penelpon pertama ya, di malam hari ini.
1: Berlomba-lomba dari tadi sama mereka-mereka semua.
0: Nah iya, memang harus berlomba-lomba ya.
1: Iya, jadi pemenangnya akhirnya.
0: Nah itu dia, tidak ada sia-sia, tidak ada usaha yang sia-sia gitu.
1: Iya, yang okay. Beberapa malam lalu sama Rani itu kan kayaknya jadi penelpon terakhir, malah di setengah 12 itu.
0: Oh iya, benar-benar. Oke deh.
1: Halo itu.
0: Gimana nih Bang Tajudin, sehat kabarnya ini?
1: Sehat, alhamdulillah. Rani gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga Bang Tajudin. Oke, okay, di Minahasa gimana nih cuacanya?
1: Hari ini tadi hujan.
0: Oh, tadi hujan. Oke. Okay.
1: Iya, hujan deras tadi.
0: Baik, kalau sekarang gimana kalau sekarang?
1: Sekarang sih enggak.
0: Sekarang udah aman ya, nggak hujan ya?
1: Iya, udah selesai tadi hujannya.
0: Oh, udah selesai. Baiklah kalau gitu. Iya. Oke, okay, Bang Tajudin, ini kita mau ngobrolin bola dulu nih sebelum request lagunya nih. Boleh request iya, lagu dulu deh sambil kita cari, nanti kita obrolin nih bolanya. Mau lagu
1: anima,
0: apa?
1: Anima. Anima.
0: Anima. Anima yang iya, mana anima. Judulnya?
1: Cinta Katakan Cinta, ada nggak?
0: Anima Cinta Katakan Cinta ada.
1: Iya, itu aja.
0: Itu aja. Oke. Okay. Nah, ini kan lagunya udah ada nih Bang Tajudin. Ya. Kita ngobrol bola sedikit nih. Nanti jam 2. Hey. Itu ada Prancis versus Senegal. Ya, tapi kalau di Piala Dunia Bang Tajudin biasanya ngikutin enggak kalau Piala Dunia?
1: Ikut-ikut euforia aja, tapi sebenarnya aku enggak suka bola.
0: Oh, gitu. Tapi euforianya terasa ya.
1: Iya, namanya juga lagi musim.
0: Nah, nggak apa-apa. Iya. Biasanya dukung tim apa biasanya?
1: Kalau untuk malam ini yang tadi Rani bilang mungkin Prancis kayaknya.
0: Prancis, kenapa? Merasakan kekuatan Prancis kah?
1: Karena Senegal nggak terlalu itu kan mereka kayaknya.
0: Oke.
1: Kurang familiar kayaknya mereka.
0: Kurang familiar. Mungkin ya.
1: Kalau Prancis lebih terkenal gitu mungkin.
0: Oke.
1: Banyak orang tahu gitu.
0: Oh iya. Kalau Prancis tuh selain orang banyak tahu dan mereka juga langganan ke Piala Dunia gitu kan?
1: Betul sekali.
0: Oke deh. Yeah. Oke deh Bang Tajudin, boleh salam-salam dulu dong.
1: Ya buat Kak Rahma, buat Hanafi, buat Ibu Irsa Hanum, buat semuanya aja deh Rani.
0: Oke.
1: Ya, buat Rani, jaga kesehatan, selamat bertugas, sampai ketemu lagi Rani.
0: Iya.
1: Makasih, selamat malam.
0: Selamat malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tajudin ya di Minahasa, tadi sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Kita ke WhatsApp dulu, ini udah ada WhatsApp yang masuk ini. Ada Hanafi di Rimo Datar. Halo Bang Hanafi, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Salam olahraga, jaya. Oke, menjagokan Senegal dan Argentina. Nah ini udah ada prediksi ya dari Bang Hanafi, katanya Prancis versus Senegal itu nanti bakal Senegal yang menang tuh 1-0 gitu. Nah requestnya lagu dari Celebrate the Day, Herbert Gonemeyer featuring Amado. Tapi ini kita sudah cari tidak ada. Ada lagu di bawahnya ternyata, ada Waving Flag ya. Nah, itu lagu yang emang kalau udah terputar lagu ini, Wavin Flag ini, itu udah tercium ya. Aroma-aroma Piala Dunianya itu udah muncul gitu. Langsung, walaupun gak Piala Dunia, ketika lagu ini diputar langsung keingat, wah ini lagi Piala Dunia, apakah lagi Piala Dunia atau enggak gitu. Oke, salamnya untuk Karani di studio, Bang Tajudin di Minahasa, Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran. Oke. Dan, benar. Ini bertepatan juga ya, tadi. Sebelum maghrib ya, ini juga bertepatan dengan tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Oke, terima kasih Mas Teo sudah diingatkan ya. Oke, baik pendengar, kita langsung ke lagu dulu. Ada dua lagu yang akan kita putarkan, dari Anima Cinta Katakan Cinta dan lagu dari requestan Bang Hanafi ya, Waving Flag. dari Kanan featuring Ipang Lazuardi. Untuk ada dimanapun berada, tetap bersama kami dalam program Ruang Rindu. Oke, Ruang Rindu spesial Pesta Bola Dunia.

0: bersama kami dalam Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Wah, baru dua lagu aja tuh udah membangkitkan semangat kita ya. Karena ada lagunya yang semangat berkibar gitu ya. Jadi makin semangat nih dalam menjalani segala kegiatan gitu ya. Oke, okay, pendengar kita masih terima requestan di malam hari ini. Saya akan bacakan WhatsApp dulu ya. Ini kita dahulukan chat WhatsApp gitu. Nanti kalau telepon silakan di line telepon kita aja. Oke, okay, tadi kita akan bacakan dulu ini. Assalamualaikum, ruang rindu memori lewat lagu ya. Dari Uncu Divo di 6 suku kota Solo. Hilang semua janji. Meligu Sona ini lagunya, mohon maaf untuk Uncu ini lagunya gak ada, jadi boleh diganti aja mau lagu yang mana. Kita tunggu hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Oke, okay, kita geser lagi ke chat dulu ya. Oke, okay, assalamualaikum, selamat malam Karani, ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Ini dengan Ali di Bodasimawang. Halo Bang Ali, salam olahraga Karani. Jaya, Prancis versus Senegal, jagokan Prancis kak. Ini tim solid kak, saya prediksi skor 2-0 untuk Perancis. Wah, sepertinya banyak yang menjagokan Perancis ya. Kak, tolong diputarkan lagunya Enrique Iglesias, Hero. Salamnya buat semuanya aja kak, salam kompak selalu. Terima kasih ya Kak Rani, selamat malam. Selamat malam juga Bang Ali di Bodasimawang ya, sudah bergabung di malam hari ini. Yang menjagokan Perancis nanti di malam nanti ya, dini hari deh, karena udah di pukul 2 ya. Oke, okay, nanti kita juga akan relay ya pendengar pertandingannya nanti dari program 3 RRI. Jadi pastikan tetap stay tune aja di Pro 1 RRI Padang. Kita terima telepon dulu nih. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Ranze.
0: Halo, Uncle, apa kabar Uncle?
1: Alhamdulillah sehat. Rani gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga nih, Uncle.
1: Yes, mm-hmm. Alhamdulillah. Semangat banget kayak wah, ini.
0: Apa?
1: Raninya semangat banget.
0: Terlalu semangat ya.
1: Wah, mantap. Mungkin karena 3 hari enggak mengudara,
0: jadi terkumpul ya energinya, ya,
1: energinya
0: gitu.
1: Energinya terkumpul kan.
0: Nah, iya. Jadi tuh maksimal overpower tuh jatuhnya.
1: Wes.
0: Oke, Angkel ini lagi di mana nih, Angkel?
1: Lagi di Batu Sangkar nih, Rani.
0: Oh, lagi jadi, di Batu Sangkar. Kan, gimana iya, cuacanya di sana, Angkel?
1: Alhamdulillah, cuacanya di sini lagi ini lagi cerah.
0: Mm-hmm. Oh, lagi cerah ya?
1: Ya, cerah juga.
0: Okay. Oke okay deh. Oke, okay, Angkel gimana? Apa?
1: Udah makan malam nih?
0: Oh, udah Angkel, tadi mah udah makan.
1: Ntar lanjutnya sampai dini hari ntar nih Rani.
0: Oh iya, tenang aja, kalau misalnya lapar itu semua bisa kita pesan lewat genggaman, asik. Iya kan, Angkel kan?
1: Iya, di genggaman bisa semuanya, iya nggak? Ya,
0: tinggal kita cari aja. Nanti tinggal datang gitu kan.
1: Iya. Nggak dapat saya pacu-pacu pertama tadi sama waduh, Rani. Karena Rani lagi ngupas Senegal kan yang terakhir. Wes lewat telepon saya jadi.
0: Waduh, iya kita kita kupas di awal dulu biar orang-orang tuh oh tahu nih ini Senegal ini yeah, Prancis gini kan, Uncle.
1: Tapi ada sedikit yang Rani nggak kupas jadi. Oh, Senegal ini pernah tuh ketemu sama Prancis satu grup juga.
0: Oh iya,
1: di 2002.
0: Emang takut kepanjangan aja karena ini Angkel sudah berdering-dering teleponnya. Waduh ini sepertinya orang-orang perang di udara nih, aduh.
1: Ikut saya sekali tadi masuk lewat ya kan.
0: Iya, rupanya ini ya Bang Tajudin penelponnya yang menang gitu.
1: Ya, sayangnya dia enggak ikut bahas bola dikit ya. Mm-mm. Cuma jagoin aja.
0: Kalau
1: jagoin itu kan udah, apalagi Rani udah sebutin di awal kan, kuat termahal di dunia sekarang kan, mengalahkan Inggris sama ada semua Spanyol kan.
0: Iya, tapi belum tentu nih, walaupun skuad termahal tuh kita nggak tahu strategi orang ya, lebih mahal gitu ya.
1: Iya.
0: Iya kan, kita nggak tahu strateginya Senegal nanti menghadapi Prancis seperti apa ya iya, kan Angkel.
1: Dulu saya ingat deh, 98 kan Prancis juara.
0: Iya.
1: Jadi, karena saya ikut ikutin sejarah aja kan. Mm-hmm. Nah, walaupun saya masih kecil, tapi saya ikutin sejarah. Pas 2002 Korea Jepang, dia satu grup nih Rani.
0: Oh iya, sama-sama di grup A deh kalau nggak salah waktu
1: iya,
0: itu.
1: Iya, kalau nggak salah di grup A. Mm-hmm. Jadinya terjegal kan Prancis kena Senegal waktu
0: Prancis
1: itu.
0: Prancis kalah tuh dari Senegal.
1: Iya, jadi nggak lolos.
0: Nggak lolos fase grup, grup ya?
1: Iya, benar. Mm.
0: Oke, 2002 itu saya tuh masih amat sangat kecil ya, Angkel. Jadi jadi itu ikut nontonnya tuh sama bapak-bapak.
1: Iya, sama juga sama saya. Saya ikut sama abang-abang sepupu saya kan.
0: Iya.
1: Apalagi waktu itu mainnya kan sore sama malam kan.
0: Karena perbedaan waktu Korea Jepang sama Indonesia itu tidak terlalu jauh ya, Angkel. Iya, jadi
1: kalau Korea sama Jepang enak bagi kita nontonnya.
0: Cuma Reni, beda-beda 2 jaman, 3 jaman aja tuh. Iya, perbedaan waktunya sama kita.
1: Iya, karena dia main malam berarti jatuhnya di kita sore kan, ya kan?
0: Iya, wah ini luar biasa.
1: Waktu itu Jerman sama ini Brazil di grand final waktu itu kan. Mm-mm. Brazil yang jadi juara kan?
0: Iya betul. Oke deh. Nah ini kita penasaran nanti seperti apa. Apakah Prancis akan terjegal lagi seperti di 2002 atau nanti ada kejutan-kejutan yang lain juga nih ya, Angkel?
1: Kalau kejutan-kejutan itu pasti ada Rani.
0: Pasti ada.
1: Tapi ya apa, kita nggak menyampingkan Senegal. Tapi kalau buat Prancis sekarang ini, dibilang yang paling mewah deh Rani ya, sejarah ini. Terus tapi kita nggak juga memandang sejarah itu nggak akan pernah terulang, bisa jadi Rani. Karena Senegal kan ada apa ya, dapat energi lah karena negaranya pernah bikin Prancis tertahan nggak lolos di partai grup waktu itu kan.
0: Itu bisa jadi semangat tersembunyi juga.
1: Dan lagi oke-okenya tuh Rani.
0: Iya. Okay,
1: apalagi dia habis juara dunia waktu itu. Juara dunia di negaranya sendiri waktu 98 kan?
0: Betul.
1: Kalau nggak salah di 2000 Prancis juga masuk final di Euro tuh waktu itu sama Italia kan?
0: Iya, kalau lama-lama tuh suka lupa nih Angkel ini kapan ya terjadinya gitu. Tapi kalau
1: yang penting kita kalau baca deh Rani, baca kalau ngikutin sejarah. Sehingga enggaknya nempel di pikiran.
0: Iya, karena jadi saya kalau soal tahun tuh suka terbalik-balik gitu kan. Karena banyak negara, apalagi sekarang kan 48 negara yang harus ya, saya pelajari sejarahnya.
1: Iya. Apalagi salah satu penyiar dan sekaligus komentator di Pro 1 Padang yang ceweknya yang ceweknya yang top. Kalau bisa nih Rani, Bang Ye, Bang Vito, itu aja deh di ruang rindu sekarang nih kan.
0: agak luar biasa juga kalau keseringan malam ya.
1: Tapi okay, pertanyaan saya satu aja nih, Ranize. Buat Bang Tecan ya. Karena Bang Tecan kan jagoin
0: Prancis.
1: Dua loktongnya dia Prancis.
0: Yeah.
1: Berarti itu sama Rani. Tiga macannya, trio macannya dia yang jagoin Argentina.
0: Betul.
1: Seandainya Prancis sama Argentina, Bang Tecannya berdiri di mana nih?
0: Nah, tuh kita tunggu nanti jawaban dari Bang Tecan kalau nanti gabung ya.
1: Ya, mana tahu kan di pasti gugur besok, mana tahu bisa di 32 besar atau di 16 besar atau di 8 besar, bisa jadi di partai puncak kan. Bang Tecannya berdiri di mana nih? Kalau seandainya jagoannya dua-duanya beradu kan?
0: Iya, betul.
1: Atau Bang Tecan mau jadi wasit aja?
0: Sepertinya berdiri di tengah gitu ya. Berdiri di tengah gitu. Takut apa ya? Aduh, mau megang Argentina merasa berdosa kepada Prancis gitu.
1: Gitu deh.
0: Oke, kita tunggu jawaban dari Bang Tecan. Oke deh, Angkel. Ini
1: sekarang
0: ini
1: Bang Tecan agak menggebu-gebu dikit masuk di 812 ya. Kalau di chat WA Rani, ambil di chat WA di chat ya.
0: Iya, karena kalau ruang rindu itu Angkel kalau malam biasanya yang di WhatsApp itu banyak chat yang masuk, kadang enggak terbaca. Jadi kalau mau nelfon tuh kita utamakan yang telepon biasa dulu nih yang nelfon. Iya. Terus di WhatsApp
1: itu chat. Tapi kadang-kadang Rani bikin tercekcok juga kadang-kadang Rani.
0: Iya.
1: Kadang-kadang Rani bacain chat dulu kan, telepon orang udah masuk kan. Itu udah deg-deg-deg barusan saya bukan saya sebelum saya ada tuh pas Rani bacain chat Alun Curipu, orang lain masuk tuh. Lewat kan?
0: Iya, nggak apa-apa, biar nggak apa-apa, biar terkejut aja.
1: Jadinya Rani bacain Bang Ali di Padang Semawang, saya pencet terus deh, jadinya dapatlah saya rezekinya kan.
0: Oke, nggak apa-apa, biar surprise gitu kan. Biar kaget, ternyata ini nggak apa-apa.
1: Iya, tapi kalau udah murah dibaca, abis mulai telepon dulu, chat di belakangan, nah, jadi orang udah bisa nebak. Inilah yang bikin orang berpacu nih, gabung sama Rani di Bawah Satu, sama di ruang ini nih kan, terutama.
0: Disuruh nebak, ini Rani bakal baca chat atau menerima telepon dulu.
1: Itu.
0: Oke deh, Angkel. Okay. Ini mau request lagu apa nih, Angkel, malam hari ini?
1: Waduh, lagu ini 2000
0: sampai 2010 ya. Ini lagu-lagu.
1: Aku mau lagu yang semangat juga deh. Boleh. Bumerang deh, Rani. Pelangi di seberang aku berdiri. Ya, bumerang.
0: Pelangi bumerang, bentar.
1: Ya, kalau nggak salah di 2000-an daerahnya.
0: Oh iya, ini ada nih. Oke, Angkel, boleh-boleh nih.
1: Oke, musiknya semangat juga nih, Rani.
0: Mantap. Oke deh, Angkel, salam-salam dulu, Angkel, silakan.
1: Oke, salamnya yang pertama dan utama sekali, nggak lain nggak bukan. Salam sayang, salam hormat selalu buatnya ibu sama ya. Sehat selalu, panjang umur, rezeki dan bahagia selalu.
0: Amin.
1: Salam buatnya Rani Zee yang lagi tugas, sehat selalu Rani, lancar selalu aktivitasnya, rezeki dan bahagia selalu keluarga. Ntar kalau laga Senegal sama Prancis, saya megang Prancis, seenggaknya tipis deh. Kalau nggak 2-1, kalau nggak 1-0. Apalagi kita lihat laga yang tadi malam, Rani. Oh, banyak yang seri nih. Terutama Matador Spanyol, saya bikin gregetan tadi malam.
0: Iya, terus apalagi tuh yang seri ya. Ada lagi tuh yang seri tuh.
1: Seri aja yang semua yang tadi malam.
0: Ya, tadi malam ya, itu.
1: 0-0, 1-1, 1-1, 2-2 kan.
0: Belanda lawan Jepang yang luar biasa juga ya itu.
1: Itu mantap tuh, Rani.
0: Itu mantap saya, ya, Angkel.
1: Ya, yang paling mantap menurut saya ya Belanda sama Jepang. Menurut saya mental Jepang ini udah teruji nih ya, Rani.
0: Iya, Jepang ini digadang-gadang bakal lolos fase grup sih.
1: Iya, kalau bisa sampai deh salah satu perwakilan Asia.
0: Sampai semifinal lah kalau bisa, ya, kayak Maroko ya dulu membuat kejutan di tahun 2022.
1: Iya, waktu itu Korea Selatan pernah juga di 2002 sampai ke 4 besar kan.
0: Iya, oke deh.
1: Semoga deh Jepang nih tahun ini yang bisa melangkah sejauh itu, Rani. Semoga pemainnya yang cedera kayak Minamino kembali pulih deh, Rani.
0: Oh iya, ada pemain Jepang yang
1: kemarin
0: cedera
1: kan
0: juga.
1: Minamino nggak turun-turun nih, karena terakhir dikabarin cedera kan.
0: Oke deh.
1: Oke, sehat selalu buatnya Rani.
0: Terima kasih, Angkel.
1: Sukses selalu buatnya Rani. Yang penting Rani tetap semangat. Apalagi kami sama Bang Tekan nunggu-nunggu ini, kapan nih Rani yang siaran kan?
0: Nah, ini saatnya Rani siaran nih. Kalau nggak gabung parah sih.
1: Parah itu. Parah apalagi nih. Apalagi Bang Tekan tadi udah dapat bocoran kan, yang siapa yang siaran dari malam kan?
0: Itu. Oke deh.
1: Besok kalau Argentina sama Aljazair, Argentina.
0: Oh, udah jelas memegang Argentina ya. Oke, Angkel.
1: Tapi kalau Bang Hanafi beda terus deh, Rani.
0: Bang Hanafi itu memang kita butuhkan dia kita butuhkan.
1: Dia penantang, kita nih, Rani.
0: Nah, iya. Memang orang-orang seperti Bang Hanafi ini kita butuhkan untuk menjadi head to head ya, combat gitu.
1: Benar.
0: Kalau ketika kita memegang Prancis, dia megangnya Senegal, enggak apa-apa nih. Ini luar biasa ya.
1: Contohnya tadi malam kayak gitu juga, waktu Jerman sama Curaçao, dia megang Curaçao ke tadi ya kan.
0: Ternyata Curaçao ini ya, terbantai gitu. Gak apa-apa, karena dia tim debutan.
1: Iya, jadinya kita gak satu alur semuanya, jadi berlawanan arah kita jadi sama Bang
0: Arabi
1: kan.
0: Jadi semakin seru gitu ya, Angkel. Oke deh.
1: Oke, salam selanjutnya buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, semoga lagi dengar juga lewat streaming. Sehat selalu, bahagia selalu keluarga. Buatnya Ibu Irza Hanum, salam buatnya Ibu Asmara Murni, Om Anur gak lupa juga.
0: Yeah.
1: Maite Gope yang jagoin Belanda katanya tadi siang sama Garita.
0: Oke.
1: Salam buatnya Pak Anton, Pak Saf. Salam juga buatnya Bang Hanafi, Itron Cilipo. Salam juga buatnya Kadiana, Kak Ulan, Kak Ika. Okay. Bang Tekan gak lupa, salam juga buatnya Ibu Anwar. Sekali-sekali gabung juga deh di musim bola ini ya Bu Anwar.
0: Harus ya.
1: Iya, iya. Salam buatnya Pak Agus, salam juga buatnya Bang Cerita Mami, salam buatnya Mas Kur, salam buatnya Cete Dinda, salam buatnya Bang Aye, salam buatnya Bang Benijo, salam buatnya Junyang, salam buatnya Bang Rian, buatnya Bang Daniel, Ayu Manise, pokoknya salam kompak aja lah buat semua-semuanya yang lagi monitor di Pro 1 Padang, tanpa terkecuali, spesialnya untuk yang selalu ada di hati, untuk pemilik 3H.
0: Semangat lagi. Oke, terima kasih Angkal.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga Rani Jaya.
0: Jaya. Oke, ada Uncle Gazi di lagi di Batu Sangkar sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Oke, tahan ya, tahan sejenak karena ada lagu dulu yang harus kita putarkan. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kata sate berasal dari bahasa Sanskerta satay yang dibawa oleh pedagang India ke Nusantara. Sementara kata baju asalnya dari bahasa Gujarati yang juga datang untuk berdagang ke Indonesia. Selain itu, kata kecap ternyata berasal dari bahasa Hokkien, kecap, tapi dipengaruhi oleh bahasa Belanda yang menyebutnya kecap. Yang paling unik, ada kata jendela dari bahasa Portugis janela. Meski dulu dikenal dengan istilah pintu angin, namun kata jendela jadi lebih populer. Seolah-olah kata-kata ini punya jalan sendiri untuk sampai ke lidah kita.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Iya, masih bersama kami dalam Ruang Rindu spesial Pesta Bola Dunia 2026. Wah, ini semakin malam semakin banyak yang gabung. Wah, seru nih pasti ya. Oke, kita masih ngobrolin soal Piala Dunia juga. Dan tentunya untuk Anda masih dapat request lagu-lagu pop Indonesia mancanegara tahun 2000 sampai 2010. Jadi langsung aja ya di line telepon, WhatsApp dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Oke, di pendengar, tadi kita ngobrolin soal Prancis dan juga Senegal ya. Ini tidak akan cukup waktu kalau kita bahas secara detail karena mereka masing-masing pernah mencatatkan sejarah gitu ya. Salah satunya tadi diobrolin sama Uncle Gazi juga ya, gimana performanya Senegal waktu di 2002 itu ya, ketika menjegal Prancis di grup ya, di fase grup gitu. Oke deh, kita mau terima telepon dulu nih. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat
0: lagu. Oke.
1: Salam olahraga Jaya.
0: Jaya. Halo Uncu Dipo, apa kabar?
1: Aman, baik. Dunia, gimana kabarnya
0: nih? Aman dan baik juga nih Uncu. Gimana di Solo ini cuacanya, aman?
1: Aman nih, tempat ini gimana?
0: Alhamdulillah, walaupun tadi hujan tapi sekarang udah aman nih Uncu.
1: Iya sama, tadi hujan juga sekarang udah aman.
0: Oke, nah Uncu ini mau dukung siapa nih Uncu? Prancis lawan Senegal ini Uncu, nanti jam 2.
1: Uncu mendukung siapa yang menang aja lah.
0: Oh, siapa yang menang, oke baiklah. Nanti kita lihat siapa yang menang nanti.
1: Menang kalah itu udah wajar, namanya pertandingan.
0: Betul,
1: ada menang,
0: betul.
1: Ada kalah. Kalau menang aja semua itu bukan pertandingan namanya ya, ini.
0: Iya, itu namanya segan aja.
1: Iya.
0: Segan kalau
1: jam berapa aja main nanti ini?
0: Nanti itu ada di jam 2 dini hari Uncu.
1: Atau jam berapa lagi nih?
0: Wah, aduh, harus lihat jadwal dulu nih, soalnya nggak ingat. Ada besok itu di jam 2 sama di jam 8 pagi itu Argentina lawan Aljazair.
1: Oh, cuma 2
0: itu yang nih kita relay ya Uncu, tapi ada beberapa pertandingan juga. Tapi yang di relay Pro 1 itu cuma di jam 2 nanti Prancis versus Senegal, sama di jam 8 besok itu Argentina versus Aljazair.
1: Oh gitu. Jadi kalau semuanya itu kan katanya pertandingannya ada 48, jadi nggak semuanya tentu dirilai di proses pun ini.
0: Pertandingannya ada 104 pertandingan Uncu, tapi nggak semuanya kita relay.
1: Dipilih-pilih aja, di seleksi aja ini.
0: Aduh, gimana ya bilangnya Uncu, ini kita ngikutin jadwal aja sih, jadwal yang disediakan.
1: Pertandingannya tuh yang dirilai di proses itu di seleksi aja gitu nih, mana yang mau bisa yang mau dirilai gitu nih.
0: Bisa dibilang gitulah Uncu.
1: Iyalah, enggak. Ya apa-apa, kita ikut aja ini.
0: Oke.
1: Okay. Kita cuma pendengarnya nih, kita enggak bisa apa-apa.
0: Oke. Okay. Uncu mau request lagu apa nih?
1: Bicara pada bintang lah nih.
0: Bicara pada bintang ini tahun berapa nih? Kita cek dulu deh.
1: 2004 nih.
0: 2004. Oke, kita cek dulu lagunya ada atau tidak ya. Bicara kalau pada bintang ini.
1: Lagu manca boleh nih. Emi Feder, Emi Feye, tapi yang manca tadi kan yang Indonesianya. Kalau yang manca ya boleh nih.
0: Yang mana Uncu?
1: Emi Feder. Tapi tadi kan yang Indonesianya.
0: Oh, gak bisa Uncu, soalnya lagunya udah diputar yang walaupun beda versi tapi masih sama kan.
1: Nah iyalah, bicara pada bintang lah nih.
0: Oke, boleh, salam-salam dulu Uncu, silakan.
1: Salam dan spesial untuk Uni yang mendengarkan suara kita berdua. Uni di studio Prosatwe Padang-Padang Uncu di kode 60 Kota Solo. Atu salamnya untuk semua-semua, lalu semua-semua. Tetap salam dari Uncu Dipo di 60 Kota Solo, sampai kecuali pendengar aktif dan pasif. Halo Uncu Dipo, menyapa dari 60 Kota Solo.
0: Oke.
1: Okay. Itu lagunya ya nih, besar lagunya di sana, si dengar lagunya di sini. Makasih ya nih.
0: Oke, okay, sama-sama Uncu.
1: Banyak maaf, assalamualaikum nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, ada Uncu Dipo di Kota Solo. Kita terima di WhatsApp dulu ya, pendengar. Waduh, yang di WhatsApp boleh silakan bergabung ya. Mana nih? Waduh. Sepertinya ini ya, error ya WhatsApp-nya ya. Kita coba ini lagi, coba ditelepon kembali pendengar. Ada apa ini? Kita tidak bisa terima ini. Nah tuh, wah kenapa nih? Oke, aman gak nih? Langsung terputus gitu ya. Oke, kita masih akan terima pendengar hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi yang mau gabung boleh langsung di line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 666 6675. Oke, sepertinya udah bisa ya, kita coba terima dulu nih. Oke, sudah. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam Rani.
0: Oke, ada Ibu Irza Hanum. Apa kabar Bu Irza?
2: Iya betul, alhamdulillah baik.
0: Oke, Bu Irza, kita spesial Piala Dunia nih. Bu Irza ngikutin nggak?
2: Ibu sih nggak ngikutin, cuman ikut-ikut aja lihat.
0: Dengar-dengar informasi gitu ya.
2: Iya. Bapak yang ngikutin, kalau ibu sih enggak.
0: Oke deh, mewakili bapak nih. Ibu Irza, ini nanti malam nih mau ada ini Prancis sama Senegal di jam 2 nanti.
2: Iya.
0: Itu kira-kira Bu Irza mewakili bapak mau dukung apa nih?
2: Oh, Prancis kata bapak.
0: Oh, Prancis. Oke, sama nih kita, Pak. Oke, kenapa nih Bu Irza, coba ditanyain bapak kenapa nggak dukung Prancis?
2: Kenapa dukung Prancis, Tarani?
3: Pemainnya muda-muda
2: gitu, kata bapak.
0: Iya sih, benar ya Bu Irza dan juga bapak, ini pemain Prancis tuh muda-muda gitu.
2: Iya.
0: Jadi semangatnya pasti berkobar gitu.
2: Iya, berkobar-kobar, berapi-api semangatnya.
0: Iya, betul. Oke deh, berarti Bu Irza ikut bapak aja dukung Prancis. Bu Irza ikut dukung Prancis juga ya.
2: Iya dong.
0: Oke deh. Bu Irza mau lagu apa malam hari ini, Bu Irza?
2: Nano separuhku.
0: Nano separuhku sepertinya tidak masuk, Bu Irza, karena kita 2000 sampai 2010.
2: Oh, enggak masuk ya?
0: Nano itu di 2018.
2: Oh, 2018. Hmm. Oh iya. 2010 ya sekarang.
0: Iya, Bu Irza.
2: Oh, itu aja. Apa yang masuk Rani? Ibu enggak. Pilihin aja deh. Pasto masuk enggak sayang?
0: Pasto sayang 2020, Bu Irza?
2: Oh, lebih makin, anu juga.
0: Makin baru ya. Ada nih Pasto, ada yang di bawah 2010 juga sih sebenarnya Bu Irza, ini ada mana sih tadi? Aku Pasti Kembali itu di bawah 2010.
2: Itu aja deh. Aku Pasti Kembali. Iya.
0: Oke deh, boleh salam-salam dulu Bu Irza, silakan.
2: Salamnya buat Rani yang lagi bertugas, sehat selalu, lancar aktivitasnya. Terus buatnya Nafi tadi, buatnya Tajudin ya, Tajudin rekor tadi number one.
0: Iya, paling jauh tapi paling pertama gitu.
2: Iya, pertama. Okay. Buat Nangker Gazi, Rahma dan Mary, buatnya

0: Entah lupa, abis ini Bang Tecan masuk lagi nih.
1: Iya, soalnya udah kayaknya
0: Seru
1: tertikung ya.
0: dengerinnya.
1: Tertikung Bu Irza tadi.
0: Uncle Gazi sama Bang Tecan nih rekor nih kalau soal bola. Pokoknya buat semuanya aja lah Rani yang bisa gabung di Pro 1. Salam kompak, salam olahraga.
1: Jaya.
0: Makasih Rani. Ya,
1: sama-sama Bu Irza.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Irza Hanum ya di Parak Pisang. Nah, kalau Bu Irza itu mewakili Bapak. Aduh lucu banget lagi. Ada mewakili Bapak itu mendukung Perancis. Oke. Nah, ini sepertinya kalau Uncu Dipo tadi katanya dukung yang menang. Oke. Kalau Bang Hanafi tuh dukung Senegal. Nah, kalau ada tadi ada Uncle Gazi, terus ada beberapa juga yang kita tanyakan itu juga dukung Prancis. Nah, ini sepertinya ada perbedaan tim jagoan ya, tapi ini seru. Seru sekali. Tapi pendengar untuk kalian dimanapun berada, kita masih bersama dengan lagu-lagu mancanegara dan pop Indonesia ya. Tapi untuk Anda, kita jangan kemana-mana karena kita mau mutarin lagu dulu. Ada dua lagu yang akan kita putarkan. Jadi pastikan untuk Anda tetap bersama kami dalam Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia.

0: para pecinta sepak bola. Jangan cuma nonton, ikut kasih komentar Anda juga dong. Kami temani siang Anda bersama Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ruang interaktif untuk berbagi komentar, prediksi, dan cerita seru seputar perhelatan Piala Dunia. Usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat waktunya, setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Nih, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma, kadang kita nanindak peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awam.

0: Iya, masih bersama kami dalam Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Wah, ini masih semangat ya dalam bertarung. Kok bertarung sih? Berebutan ini request gitu ya, sambil ngobrolin Piala Dunia juga, karena kita spesial Pesta Bola Dunia yang emang cuma sekali 4 tahun aja nih pendengar. Jadi harus semangat membahas ini ya. Oke. Nah, malam hari ini tentunya untuk Anda masih dapat bergabung hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, masih ada sekitar 30 menitan lagi kebersamaan kita pendengar. Jadi malam hari ini ya kita masih akan terima lagu pop Indonesia mancanegara tahun 2000 sampai 2010. Oke, kita terima di WhatsApp dulu ya. Nah, kaget kan? Kaget dong. Oke, ini kita udah terima penelpon karena di chat sudah kita bacakan semua. Jadi kita terima telepon WhatsApp ya. Ini ada Bang Taichan. Halo Bang Taichan.
1: Halo Dinda Macan.
0: Halo. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Dinda Macan gimana?
0: Alhamdulillah baik juga nih.
1: Wah, lagi berapi-rapi Dinda Macannya ya. Iya, lagi semangat-semangat ini.
0: Iya, ini kalau ada emotikonnya nih udah kelihatan api-api gitu.
1: Iya, betul-betul. Betul banget.
0: Iya dong.
1: Prancis Senegal.
0: Nah, ini udah ketebak sih sebenarnya Bang Taichan megang apa
1: udah.
0: Ya?
1: Iya. Oh iya, udah ketebak.
0: Udah ketebak.
1: Yang pasti maunya imbang, kalah, menang tetap didukung. Kan udah difavoritkan dari awal.
0: Tapi prediksinya gimana? Tebak skor dulu dong.
1: Oh, kalau prediksi Prancis menang sih.
0: Iya.
1: Tapi kalau menang gede kayaknya enggak nih, Senegal nih bahaya juga.
0: Betul, salah satu negara
1: karena
0: dia.
1: Karena beliau
0: di
1: pernah
0: Afrika
1: mengalahkan Prancis dulu Dinda.
0: Iya, di 2002 waktu Korea Selatan Jepang ya.
1: Waktu Korea Selatan Jepang tuan rumah berdua itu.
0: Tadi Uncle Gazi nanya sama Bang Taichan nih.
1: Apa yang
0: katanya,
1: ditanyanya?
0: Kalau misalnya ketemu Argentina lawan Prancis nanti di semifinal atau di final katanya. Ini Bang Taichan berdiri di mana katanya gitu.
1: Wah, di tengah dong.
0: Oh, di tengah. Kaki
1: iya dong.
0: Kaki kanan di Prancis, kaki kiri di Argentina gitu.
1: Iya. Karena personilnya itu juga.
0: Iya.
1: Udah didukung dua negara.
0: Nah,
1: Argentina sama Prancis. Jadi kalau kebetulan final orang itu kedua-dua ya udah. Kita santai aja, mau makan, mau pakai. Yang penting hatinya udah senang. Kalau Prancis ketemu Argentina di final lagi.
0: Nah, iya betul.
1: Iya, kita nggak boleh berdiri satu sisi, nggak boleh. Karena itu favorit, ya favorit kita lah.
0: Nah, iya betul.
1: Iya, kita kalau di... Ya kalau Dinda berdiri di tengah aja sih ya. Kalau seandainya itu terjadi, kita harap, kita harapkan aja deh. Kayaknya Argentina ini momennya dia meniru ini sih, meniru Brazil pernah juara dunia berturut-turut gitu.
0: Oh iya benar.
1: Iya, itu Brazil sama apa ya? Antara Prancis apa Jerman apa Italia itu pernah. Pokoknya ada dua
0: lupa
1: negara
0: nih, kalau
1: yang
0: makin malam nih makin malam makin jauh tahunnya tuh lupa ya.
1: Iya lupa. Jadi misinya Argentina di samping Messi selamat tinggal Piala Dunia, terus misinya satu lagi pingin menyamain Brazil.
0: Nah,
1: juara betul-betul gitu loh.
0: Iya betul.
1: Nah, jadi orang ini ada misi masing-masing.
0: Ada misi masing-masing. Jadi tuh nggak ada yang setengah-setengah mainnya Bang Taichan.
1: Nggak ada yang setengah. Nah, Prancis juga kayak gitu.
0: Iya.
1: Apalagi Prancis. Kan dilatihnya Didier Deschamps itu pelatihnya. Didier Deschamps ini terakhir kali dia melatih, besok enggak lagi Dinda.
0: Iya. Ini
1: nah,
0: adalah
1: jadi dia mau memberikan
0: kali terakhir ya.
1: Kado terindah lah buat The Blues. Ya kan Prancis itu kan gelarnya The Blues.
0: Iya, Les Blues kalau bahasa
1: Les Blues.
0: Ya
1: kayak gitu. Di samping harga pemainnya terlalu mahal.
0: Wah, ini mas kuat termahal nih di Piala Dunia tahun ini.
1: Piala Dunia tahun ini, tapi ambil contoh Spanyol. Spanyol tuh kalau nggak salah dua termahal, tapi diimbangi kan. Sama Tanjung Verde.
0: Iya betul. Nah ini
1: takutnya sulit. Nanti Prancis kita nih kayak gini deh.
0: Ini kayaknya Senegal juga membawa misi rahasia kayaknya.
1: Itu kan wakil Afrika itu.
0: Iya kayaknya nih kita harus mengulang lagi kejadian 2002 nih kata Senegal. Ya,
1: itu yang Bang Taichan takutin Dinda.
0: Jadi tidak tertebak ya Bang Taichan.
1: Iya tapi sekarang itu Prancis ini ada beban juga lah. Pertama pemainnya termahal gitu kan. Iya. Yang kedua ambisi pelatihnya terakhir kali ini itu di jam itu. Jadi Argentina sama Prancis ini misinya banyak Dinda. Ini harus kita kupas. Tapi enggak sekarang, nanti ya. Mm-hmm. Kan waktu masih panjang.
0: Masih panjang.
1: Ini bukan istilahnya negaranya udah pernah jadi juara dunia gitu kan.
0: Oh, tidak
1: dunia.
0: Bisa
1: Argentina
0: menjadi
1: juga
0: ini.
1: Gitu kan.
0: Tidak bisa menjadi patokan ya Bang Taichan.
1: Patokan banget. Uh-huh. Tapi yang salut Bang Taichan Piala Dunia sekarang ini tim Asia menyala Dinda.
0: Nah, menyala banget apalagi Jepang kemarin lawan Belanda ya.
1: Belum ada yang kalah kan?
0: Nah, Korea Selatan juga menang tuh lawan lawan apa tuh kemarin Korea Selatan lawan Ceko ya.
1: Ceko 2-1.
0: 2-1.
1: Terus yang satu lagi yang menang itu Australia.
0: Oh iya, Australia
1: menang
0: juga
1: 2-0.
0: Menang lawan 2-0 lawan Turki.
1: Lawan Turki. Selebihnya imbang-imbang kan, imbang-imbang. Jadi yang nanti main Irak ya kan jam 5:00 Irak lawan Norwegia.
0: Iya betul.
1: Nah, tapi Norwegia ini boleh dibilang debutan sih gitu, debutan di Eropa. Tapi
0: harus
1: dia
0: diwaspadai juga, harus diwaspadai juga tim-tim debutan ini, Bang Taichan.
1: Iya Norwegia tuh ujung tombaknya itu Erling Haaland itu yang main di Manchester City itu Dinda. Itu bahaya ini orang Dinda.
0: Pesona dia luar biasa ya.
1: Iya, pencetak gol terbanyak itu di Liga Inggris. Beliau lah pencetak gol terbanyak.
0: Tinggal bagaimana dia bersama timnya nanti nih lawan ini.
1: Kalau Irak nggak hati-hati nempelnya Erling Haaland, ini mungkin wakil Asia pertama yang kalah kali.
0: Waduh. Ini. Kalau bisa imbang deh. biar Asia semakin menyala gitu ya.
1: Iya kan kebetulan Asia lagi menyala.
0: Lagi menyala banget.
1: Ini pertanyaan dikit sih Bang Teca kurang tahu ya.
0: Apa tuh?
1: Wakil Asia ini 8 apa 9?
0: Bentar wakil Asia.
1: Coba pastikan. Penasaran nih.
0: Berapa ya? Coba aku dihitung dulu nih, dihitung dulu. Ada Korea Selatan, terus ada Jepang. Ada Australia, ada Iran, Yordania, Qatar, Arab Saudi, Uzbekistan, dan Irak. Ada 9.
1: Ada 9. Berarti tinggal 3 tim lagi ya. Nanti Irak, subuh itu mainnya ya kan.
0: Betul.
1: Habis itu pendatang baru, Yordania. Uzbekistan.
0: Nah, Yordania tuh main
1: pendatang baru.
0: Mainnya nanti juga di jam 11, besok di jam 11 mainnya lawan Austria.
1: Iya. Mm-hmm. Apa pendatang baru ini yang mungkin mengalami kekalahan daripada yang top.
0: Karena kalau pendatang tim-tim debutan ini biasanya tidak terdeteksi pergerakannya Bang Taichan. Jadi
1: mandi iku host pro satu olahraga. Kok kalau ngomong waduh.
0: Ini sepertinya
1: angkat tangan Bang Taichan jadi. Ini kalau udah Dinda Macen yang ngomong-ngomong ini kebetulan host olahraga pro satu juga kan.
0: Waduh. Agak berat pundak saya mengemban julukan itu ya.
1: Iya kan itu Bang Teca bilang ke Uni Macan, kapan Dinda siaran Uni ini udah gak sabaran cerita bola nih. Oh nanti malam, tadi siang kan udah Bang Teca tanya ke Uni.
0: Oh iya. Wah
1: itu makanya, kayaknya kita next aja dulu ya
0: nih. Iya nih udah banyak yang nelfon nih Bang Teca.
1: Itu makanya nanti-nanti aja kita sambung kan.
0: Oke.
1: Okay. Ini yang nyenangnya Argentina mainnya pagi ini nih. Ini kalau gak nonton kuat banget kita ini.
0: Iya harus
1: jam 8 pagi, walaupun Dinda siaran besok jam berapa?
0: Oh jam ini, jam 10. Pasti nonton.
1: Oh maksudnya 10 berarti ada di opsi
0: nonton.
1: Rabu ya. Iya, nonton, kita bahas itu besok ya.
0: Oke siap.
1: Terima. Iya. Lagunya udah. Salam deh buat yang udah gabung semuanya disalamin. Terus nanti yang akan gabung juga disalamin semua.
0: Okay.
1: Spesialnya buat trio Macan Berdusana dan duo Love Song. Makasih banyak Dinda.
0: Sama-sama Bang Taichan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Taichan. Kita bergeser ke telepon dulu ya pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali.
0: Selamat malam. Ini dengan Bang Andi Yudhistira kah?
2: Betul.
0: Ah, oke. Okay. Apa kabar?
2: Saya, alhamdulillah baik ini, Mbak. Jadi saya ralat Bang Tejan ya. Norwegia ini bukan pemain apa tim debutan di Piala Dunia.
0: Betul.
2: Untuk IDC kali ini gitu ya. Itu sudah 4 kali gitu ya.
0: Iya, iya. Ini, gitu mungkin ya. Bang Tejan terlewat kali ya.
2: Iya.
0: Karena saking banyaknya tim nih Bang Andi Yudhistira. Jadi terbalik-balik. Betul. Mungkin. Oke. Okay. Nah, ini pertanyaan untuk Bang Andi Yudhistira. Kita bahas pertandingan nanti malam ya. Nanti dini hari jam 2. Antara Prancis lawan Senegal. Nah, Bang Yudhistira mau menjagokan yang mana nih?
2: Yang jelas istilahnya kalau menurut historisnya jelas Senegal gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Ya, jadi saya kenapa istilahnya lebih ke dominannya ke Senegal gitu ya. Karena bukan istilahnya melihat dari dari apa penampilan dari individunya gitu, kualitas pemain gitu yang ada di Prancis gitu ya. Apalagi ini kebanyakan diperkuat dari pemain-pemain dari PSG yang baru barusan ini menjuarai champion gitu ya. Di Senegal ini ada pemain veterannya Sadio Mane gitu yang bermain di Al Nassr ya, Arab Saudi yang baru kali baru juga yang menjuarai gitu ya di klub Arab Saudi Al Nassr bersama Cristiano Ronaldo gitu.
0: Betul.
2: Ya.
0: Di Al Nassr ya.
2: Ada juga Nicholas Jackson ini patut juga diwaspadai. Mana Nicholas Jackson ini musim yang akan datang ini akan memperkuat Chelsea gitu ya.
0: Jadi ada banyak kira, deh ada yang main di PSG juga jadi, dan Bayern Munich ya.
2: Jadi ada opsi ini beberapa gitu Mbak Deni ya, target mainnya gitu bukan hanya nama yang saya sebutkan seperti Sadio Mane maupun Nicholas Jackson gitu ya dari Senegal yang bisa ini gitu ya. Tapi mungkin ada second lainnya gitu ya, barisan di belakang yang bisa membantu gitu ya. Seperti Ramil Kamara juga bisa gitu ya. Nah, tapi kalau membahas masalah starter 11
0: starter 11.
2: Ya pasti sudah enggak ini lagi gitu ya. Ya nama-nama besar yang bermain di klub Eropa gitu ya seperti Mbappe gitu ya. Osman Dembele ini pemain terbaik gitu ya. Dan juga Michael Ozil gitu ya. Maupun di Zaire. Ya saya kira memang banyak yang memprediksi gitu. Bahkan Bung Ovan tadi di Pro 3 juga sama Bung Lukmantara memprediksi Prancis gitu ya.
0: Okay. Tapi ya. Tapi balik lagi nanti, kita tidak tahu seperti apa Senegal nanti akan memberikan
2: banyak
0: pesona.
2: Banyak pemain-pemain apa tim-tim debutan ini istilahnya di luar dugaan bisa mengatasi istilahnya tim yang difavoritkan gitu ya. Saya sendiri aja sering ini prediksinya gitu meleset
0: ya. Karena tidak tertebak nih kadang Bang Yudhistira.
2: Lain kalau misalnya waktu Jerman lawan Curaçao ya itu sudah positif. Yang tadi kemarin ini ya Prancis
0: tadi
2: ya, sama Tanjung Verde ini nggak nyangka bisa kacamata skornya.
0: Kan ini tidak tertebak bisa menahan imbang Spanyol gitu ya.
2: Jadi itulah sekarang sepak bola modern susah diprediksi gitu. Jadi kemungkinan tahun ini ya mungkin banyak yang jagokan juga Argentina bisa back to back kembali gitu ya, merengkuh Piala Dunia kembali gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Apalagi diperkuat sama Lionel Messi maupun Juan Alvarez yang bermain di Atletico Madrid gitu ya.
0: Ada motivasi tersendiri juga bagi Argentina sepertinya Bang Yudhistira. Kayaknya mau mengikuti langkah-langkah Brazil deh, yang berturut-turut ya.
2: Sepertinya begitu Mbak Dea. Apalagi Lionel Messi ini kan ya boleh dikata mungkin ini Piala Dunia terakhir. Tentu dia mau berburu rekor juga.
0: Ada ambisi ambisi tersendiri dari Messi.
2: Dan juga ingin menyamai rekornya pencetak gol terbanyak Piala Dunia Miroslav Klose dari Jerman gitu ya. Itu salah satunya misinya gitu lah Lionel Messi gitu ya. Ya kemungkinan bisa tercapai gitu.
0: Oke deh, Bang Yudhistira. Sudah cukup lama kita ngobrolin bolanya. Lagunya di request dulu nih.
2: Terserah lah ini.
0: Oh, terserah aja. Oke deh. Boleh salam-salam dulu Bang Yudhistira.
2: Salam aja untuk semuanya aja tanpa terkecuali gitu okay. Ya. Salam olahraga.
0: Jaya. Oke, terima kasih Bang Yudhistira sudah bergabung bersama kita di malam hari ini ya. Tadi ngobrolin bolanya lumayan lama juga nih, tadi sama Bang Taichan, terus sama Bang Yudhistira. Dan pendengar, kita langsung ke lagu dulu ya. Nanti kita akan terima kembali. Jadi pastikan tetap bersama kami dalam program Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia.

para pecinta sepak bola. Jangan cuma nonton, ikut kasih komentar Anda juga dong. Kami temani siang Anda bersama Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ruang interaktif untuk berbagi komentar, prediksi, dan cerita seru seputar perhelatan Piala Dunia. Usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat waktunya, setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2000.

dengan ultras lainnya dan mengambil bendera kelompok ultras yang kalah sebagai bukti kemenangan. Namun tradisi yang dibuat malah diingkari oleh FDL. Seorang pendukung garis keras AC Milan malah melambaikan bendera Viking Juve atau ultras Juventus sebelum pertandingan usai. Ultras Juventus tidak terima. Kemudian mereka mencegat dan mencuri bendera FDL. Sebelum mereka menonton pertandingan AC Milan versus PSV di Liga Champions, masalah kian panas karena FDL melaporkan hal tersebut ke polisi. FDL dianggap sudah dua kali melanggar aturan ultras di Italia, sehingga FDL menyatakan mundur dan membentuk kelompok baru yang bernama Guerrieri Ultras.

Bagaimana jika dua pendukung fanatik dari tim yang berbeda dipertemukan dalam satu studio? Bagaimana jika keduanya sama-sama yakin tim favorit merekalah yang paling hebat? Siap-siap menyaksikan adu argumen, adu sejarah, adu statistik, dan adu gengsi dalam program Head to Head Combat spesial Pesta Bola Dunia. Dua narasumber, dua tim berbeda, satu panggung perdebatan. Siapa yang punya sejarah paling gemilang? Siapa yang memiliki pemain terbaik? Dan siapa yang paling layak mengangkat trofi juara dunia? Semua akan dibahas, dipertahankan, dan diperjuangkan oleh masing-masing pendukung tim favoritnya. Akan berlangsung selama satu jam penuh, penuh fakta, opini, dan semangat sepak bola dunia. Tak ada jadwal pasti, tak ada peringatan kedua, karena program ini bisa hadir kapan saja. Pantau terus siaran Pro 1 selama gelaran Pesta Bola Dunia, dan jangan sampai ketinggalan. Siapkah tim favoritmu dibela habis-habisan? Head-to-head combat Pesta Bola Dunia, ketika kebanggaan tim dipertaruhkan di udara. Hanya di RRI, Radio Pesta Bola Dunia 2026.

0: Iya, masih bersama kami dalam Ruang Rindu spesial Pesta Bola Dunia 2026. Oke, kita bacakan WhatsApp dulu ya. Ini dari Bang Hendra ya. Ruang Rindu Pildun 2026, request lagu dari Kris Dayanti, Menghitung Hari. Salam untuk Hanafi, Kameri di Bekasi, Karahma di Batu Sangkar, spesial untuk keluarga yang ada di Majenang Cilacap. Hendra di Sungaiang Batu Sangkar. Oke, kita sudah sediakan lagunya. Kita terima penelpon terakhir kita di malam hari ini ya, pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo. Oh, tidak ada. Kita sudah mepet waktunya ya, pendengar. Kita akan terima yang di WhatsApp aja kalau gitu ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam Kak Rahma.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Okay. Buat lagi rindu memori lewat lagu di Piala Dunia bersama Rani.
0: Nah, ini kita sebenarnya udah mepet banget nih waktunya Kak Rahma.
1: Iya mungkin... kalau Kak Rahma gak perlu banyak-banyak waktunya.
0: Nah, jadi langsung ke lagu aja Kak Rahma, mau lagu yang mana?
1: Lagu Sama-sama Suka Raja.
0: Apa?
1: Sama-sama Suka dari Raja.
0: Sama-sama Suka dari Raja. Bentar.
1: Kalau enggak ada nanti pilihkan saja sama Rani.
0: Oh gitu. Oke deh. Salam dulu, Kak Rahma. Salam-salam dulu.
1: Salam sehat sukses nebagi selalu buat Rani. Semoga Amin. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Salam juga buat Rama Sisters, Yara dan Yami, spesial buat

0: Kencana Kitami, dan buat Tan Yudin, salam sehat, salam kembali juga buat tadi dari Hendra ya.
1: Iya.
0: Tadi salam sehat juga buat Hendra sekeluarga, buat Ibu Irza Hanum, pokoknya semua yang telah bergabung tadi, salam sehat buat semua pencinta Pro 1 RRI Padang dan buat pencinta bola ya. Kalau Kak Rahma megang Argentina.
1: Megang Argentina. Oke, siap Kak Rahma.
0: Pokoknya kalau menang tetap Argentina di hati Kak Rahma.
1: Oke, siap. Oke deh Kak Rahma.
0: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Rahma. Oke, ini untuk Bang Hendra tadi kita ternyata salah lihat ya. Menghitung hari itu adanya kita dari, bukan dari Kris Dayanti, tapi dari Melly Goeslaw gitu ya. Jadi mau gimana? Mau lagunya versi Melly Goeslaw atau mau diganti lagunya nih Bang Hendra? Kita tunggu, tapi kita jadikan lagu penutup nanti ya. Kita langsung ke lagunya Kak Mary dulu. Ada Kak Mary, aduh sorry, ada Kak Rahma tadi ya di Batu Sangkar. Ini request dari Raja katanya, sama-sama suka. Oke, Bang Hendra mungkin boleh dikonfirmasi mau lagunya tetap Menghitung Hari atau mau diganti. Oke, dan pernah terima kasih, demikian program Ruang Rindu spesial Pesta Bola Dunia. Jadi pastikan untuk Anda jangan kemana-mana juga ya, karena kita masih akan menemani Anda hingga pukul karena nanti kita juga akan relay bersama dengan program A3 di pukul 2 dini hari nanti. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Duh, suaranya cepnya sampai segitunya sih.
1: Enak banget sih soalnya ini.
0: Ih, biarinnya kok dijilat gitu sampai bersih lagi.
1: Biar nggak cuci tangan lagi, kan udah kinclong.
0: Kinclong apanya sih? Kan masih ada tuh kuman di situ, apalagi di sela-sela kuku kamu. Cuci tangan gi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun ya.
2: Kesehatan adalah investasi. Cuci tangan pakai sabun, lindungi diri, lindungi keluarga kita.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di malam hari ini. Masih akan kami hadirkan ya serangkaian hiburan serta informasi di ruang dengar Anda. Jelang nanti kita juga akan bergabung ya di pukul 00 lewat 00 waktu Indonesia Barat ya, bersama dengan program 3 RRI nanti untuk mengikuti ya pertandingan antara Prancis melawan Senegal. Nanti ini adalah pertandingan grup I pendengar, yang akan dimulai atau kick off-nya itu di pukul 2 waktu Indonesia Barat. Tapi sembari kita menantikan pertandingan ini, tentunya untuk Anda kami masih akan hadirkan ya serangkaian hiburan dan informasi yang tentunya dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Anda dapat menikmati serangkaian hiburan serta informasi-informasi di ruang dengar Anda di malam hari ini. Oke, sebelum ke hiburan kembali pendengar, berbicara soal Prancis versus Senegal, ini ada pertemuan yang memorable ya di antara kedua tim ini. Mungkin kalau berbicara soal Senegal, ini tidak banyak yang memperkirakan ya bahwa Senegal akan langsung menciptakan sejarah pada debut Piala Dunia 2002. Nah, ternyata di 2002 itu adalah tahun debutnya Senegal pertama kali di Piala Dunia pendengar. Namun wakil Afrika Barat itu membuka turnamen dengan menumbangkan juara bertahan Prancis. Nah, ini dia momen yang mungkin ikonik, tidak terlupakan ya, ketika Senegal itu menjegal Prancis di fase grup. Nah, pertandingan grup A yang berlangsung di Seoul World Cup Stadium menjadi salah satu kejutan terbesar sepanjang sejarah kompetisi, di mana Senegal menang 1-0 melalui gol ikonik Papa Boba Diop pada menit ke-30 sebagaimana data yang dipublikasikan oleh FIFA. Dan di mana saat itu Prancis datang dengan status juara dunia 1998 dan juara Eropa 2000, di mana banyak pihak memprediksi Les Blues akan membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan. Nah, meski diperkuat sederet pemain bintang, performa Prancis menjelang turnamen mulai menurun, di mana cedera yang dialami oleh Zinedine Zidane juga menjadi pukulan besar sebelum laga pembuka. Nah, di sisi lain Senegal ini datang dengan kepercayaan diri tinggi ya usai mencapai final Piala Afrika 2002, di mana tim asuhan Bruno Metsu diperkuat banyak pemain yang telah mengenal atmosfer sepak bola Prancis. Dan selain itu pendengar, sejak menit awal ya pada pertandingan saat itu, Senegal ini tampil berani dan tidak memberikan ruang nyaman nih bagi lawannya. Nah, sehingga kecepatan serangan serta organisasi permainan membuat Prancis ini kesulitan untuk mengembangkan ritme permainannya. Nah, gol kemenangan lahirlah setelah Omar Daf merebut bola dan memulai serangan cepat, di mana El Hadji Diouf kemudian melewati hadangan sebelum mengirim umpan kepada Papa Boba tadi. Nah, sepakan pertama Papa Boba ini sempat dibendung juga oleh Fabien Barthez sebelum bola kembali dikuasainya, di mana gelandang Senegal ini lalu menceploskan bola dan mengubah stadion menjadi saksi sejarah. Nah, El Hadji Diouf sendiri mengungkapkan suasana ruang ganti sebelum pertandingan menjadi momen penting, di mana ia mengingat semua percakapannya, di mana Bruno Metsu masuk dan mengatakan bahwa seluruh dunia akan membicarakan kami setelah laga itu. Nah, ini karena memang orang mungkin tidak bisa memprediksi Senegal bisa menang atas Prancis ya pendengar, di mana pelatih Senegal saat itu ada Bruno Metsu tadi menyebut bahwa kemenangan tersebut sebagai buah dari keyakinan yang dibangun sejak awal. Nah, ini bisa jadi apa ya, motivasi, bisa jadi pelajaran kita juga ya pendengar, bahwa ketika kita yakin itu, nah sesuatu hal yang kita harapkan tuh bisa aja kita dapatkan. Yang penting harus yakin, usaha, dan doa gitu ya. Oke, nah saat itu Prancis mencoba juga nih merespon melalui peluang David Trezeguet dan Thierry Henry pada babak kedua. Namun pertahanan disiplin Senegal ini membuat juara bertahan gagal mencetak gol. Dan sementara itu pendengar, ketika peluit panjang dibunyikan, Senegal tidak hanya mengamankan 3 poin bersejarah, mereka juga mengubah cara dunia memandang kekuatan sepak bola Afrika di panggung Piala Dunia. Wah, ini ceritanya selalu diingat ya pendengar. Mungkin
apa ya, buah dari usaha, kerja keras, kemudian keyakinan. Nah, ini yang bisa membuat Senegal ini melambung jauh walaupun Senegal saat itu adalah tim debutan. Nah, kita penasaran ya seperti apa nanti pertandingan antara Prancis melawan Senegal. Jadi pastikan tonton Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sampah. Kenapa engkau bertebaran di mana-mana? Kenapa engkau menimbulkan bau busuk? Kenapa tanahku jadi banjir karena tumpukanmu? Kenapa aku...
1: Kenapa aku tak buang sampah yang ada di kamarku?
2: Ih, adek ganggu aja sih. Lagi serius ini berpuisinya.
1: Adek juga serius, Kak. Sampah kakak yang di kamar itu kok nggak dibuang? Kan bisa jadi sarang penyakit. Puisinya tentang sampah, tapi yang baca puisinya malah koleksi sampah.
2: Oh, adek.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: bagaimana jika dua pendukung fanatik dari tim yang berbeda dipertemukan dalam satu studio? Bagaimana jika keduanya sama-sama yakin tim favorit merekalah yang paling hebat? Siap-siap menyaksikan adu argumen, adu sejarah, adu statistik, dan adu gengsi dalam program Head to Head Combat spesial Pesta Bola Dunia. Dua narasumber, dua tim berbeda, satu panggung perdebatan. Siapa yang punya sejarah paling gemilang? Siapa yang memiliki pemain terbaik? Dan siapa yang paling layak mengangkat trofi juara dunia? Semua akan dibahas, dipertahankan, dan diperjuangkan oleh masing-masing pendukung tim favoritnya. Akan berlangsung selama satu jam penuh, penuh fakta, opini, dan semangat sepak bola dunia. Tak ada jadwal pasti, tak ada peringatan kedua, karena program ini bisa hadir kapan saja. Pantau terus siaran Pro 1 selama gelaran Pesta Bola Dunia, dan jangan sampai ketinggalan. Siapkah tim favoritmu dibela habis-habisan? Head to Head Combat Pesta Bola Dunia, ketika kebanggaan tim dipertaruhkan di udara. Hanya di RRI, Radio Pesta Bola Dunia 2026.
1: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
2: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
3: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate enggak sih sama budaya Minang?
4: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
5: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.
6: Pro 1 informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih bersama kami Pro Software RI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Wah, sebentar lagi kita akan bergabung ya pendengar. Masih ada sekitar 14 menit lagi. Kita akan segera bergabung juga bersama dengan program 3 RRI Jaringan Berita

nilai pertandingan tersebut. Jadi pastikan jangan kemana-mana, tetap setia aja bersama dengan Pro 1 RRI Padang. Oke, kalau ngobrolin soal Piala Dunia 2026 ini gak lengkap kalau tidak membicarakan sepatu emas ya, dimana persaingan perburuan sepatu emas di Piala Dunia FIFA 2026 ini semakin memanas, dimana para penyerang terbaik mulai saling sikut nih demi menjadi pencetak gol terbanyak turnamen, dimana salah satu penyerang ya dari Jerman yaitu Kai Havertz dan gelandang Swedia Yasin Ayari kini bergabung dengan striker Amerika Serikat Volarin Bolugun di posisi terdepan untuk perburuan Adidas Golden Boot, yaitu persaingan ketat terjadi di mana Bolugun sendiri mencetak 2 gol saat Amerika Serikat menundukkan Paraguay 4-1 di laga pembuka grup D, di mana torehan itu menjadi sejarah bagi tuan rumah. Havertz mencetak 2 gol saat Jerman menang 7-1 atas Curaçao, di mana Ayari juga mencetak 2 gol untuk Swedia saat melawan Tunisia pada laga pembuka. Dengan masih banyak dari 48 tim peserta turnamen yang belum memainkan pertandingan mereka, pergerakan signifikan dalam daftar pencetak gol diperkirakan masih akan terus terjadi dalam beberapa hari dan pekan mendatang. Karena masih banyak pertandingannya ya pendengar, masih di awal-awal ini masih laga-laga pembuka grup semua yang bertanding. Jadi masih ada kemungkinan yang sangat amat besar untuk terjadi rebut-rebutan sepatu emas ya. Dengan banyak tim yang belum bermain, tentunya persaingan top skor ini masih terbuka lebar di Piala Dunia 2026. Di mana perubahan daftar pencetak gol diprediksi ini akan terus terjadi dalam beberapa pekan ke depan. Nah, jika dua pemain memiliki gol yang sama, asis akan menjadi penentu utama menurut FIFA Technical Study Group, di mana penilaian ini memastikan peringkat lebih adil di klasemen pencetak gol. Nah, jika masih imbang juga, total menit bermain ini menjadi penentu peringkat Golden Boot Piala Dunia 2026. Pemain dengan menit lebih sedikit akan berada di posisi lebih tinggi. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lalu lintas untuk masyarakat Sumatera Barat. Saya Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, Komisaris Besar Polisi Haji Muhammad Reza Khairul Akbar Sidik, SHSIKMH, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama menciptakan suasana aman, nyaman dan tertib berlalu lintas. Dengarkan informasi arus lalu lintas teraktual setiap hari yang dilaporkan langsung oleh polisi lalu lintas yang bertugas di lapangan dalam acara Pro 1 Lintas dan Cuaca di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Acara ini kerjasama Ditlantas Polda Sumbar dan RRI Padang. Ayo, tertib berlalu lintas mulai dari diri sendiri. Polantas Sumbar Rancak Bana, RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, masih bersama kami Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan program 3 RRI untuk mengikuti relay pertandingan antara Prancis melawan Senegal nanti di pukul 2 dini hari nanti. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.

0: Dari Bina Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Badan Gizi Nasional tengah melakukan pembenahan tata kelola sumber daya manusia seiring upaya perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis.
1: Yang kita fokuskan adalah penerima manfaat yang memang targetnya.
2: Wakil Kepala sekaligus juru bicara Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari mengatakan, pembenahan internal dilakukan melalui transformasi sumber daya manusia dan tata kelola kelembagaan. Menurutnya, ketersediaan data yang akurat menjadi prioritas karena menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan program.
1: Yang kita fokuskan adalah penerima manfaat yang memang targeted betul-betul, yang memang diharapkan pemerintah bisa mengintervensi gizi anak-anak tersebut sesuai dengan teorinya tadi. Kami nanti akan bekerja sama dengan Kemenkes, ahli gizi dan sebagainya.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles

0: dia memberikan pembeda lagi. Jadi artinya strategi yang diterapkan oleh di desa di babak kedua dengan memanfaatkan cepat-kecepatan, memaksimalkan terupas, membuka ruang tembak bagi pemain mereka, ternyata berhasil. Tiga gol sebenarnya prosesnya sama, cuma penyelesaiannya yang berbeda. Jadi kalau dari gol pertama Mbappe adalah terupas dari Olise, bermula dari umpan dari Konde, lalu terupas di bola dikontrol, lalu ditendang oleh tendangan keras oleh Mbappe. Lalu gol kedua dari Barcola terupas dari Rabiot, tetapi dibawa oleh seorang Barcola, lalu dicungkil bola. Sedangkan gol ketiga dari Mbappe berawal dari Olise juga, memberikan umpan, lalu ada pengamatan bagus atau feeling yang bagus dari seorang Mbappe ketika kiper posisinya agak ke depan, lalu ditendang langsung dan ternyata menjadi gol. Dan kalau dilihat dari permainan di babak kedua ini sebenarnya berimbang untuk goal position 50-50.
1: Yeah.
0: Tetapi memang Prancis bermain lebih cerdik dan lebih cerdik sebenarnya ini dengan memanfaatkan kecepatan, memanfaatkan membuka ruang.
1: Karena babak kedua seperti bukan Prancis di babak pertama, Bung.
0: Betul, betul.
1: Kenapa ini? Faktor apa ini? Dari apa yang di benak Deschamps ketika akhirnya babak kedua ini terlihat permainannya sangat berbeda sekali Prancis.
0: Iya, yang pasti babak pertama mereka tidak bisa membuka ruang, bahkan mereka tidak punya ruang tembak ya, hanya satu tembakan di babak pertama. Sedangkan babak kedua mereka punya 10 tembakan, 8 shoot on goal.
1: Betul, tambahan yang sangat signifikan di babak kedua.
0: Ya, ini berarti artinya mereka tidak bisa membuka celah dari pertahanan Senegal. Jadi mereka tidak punya cerah, mereka tidak bisa melakukan terupas yang bagus. Dan ini menurut saya kecerdasan dari seorang Didier Deschamps. Di babak kedua mereka memberikan keleluasaan pemain untuk bisa membuka ruang.
1: Itu sudah terlihat sebabak pertama dimulai atau ketika ada pergantian pemain, Bu?
0: Itu kalau saya lihat itu dari mulai babak pertama. Menit 47 Doué melakukan membuat hampir gol ya, apa peluang besar. Tetapi setelah gol Mbappe, Senegal kan tertinggal nih. Mereka otomatis akan
1: agresif ya.
0: Agresif. Nah, kondisi itu membuat celah mereka makin luas.
1: Itu
0: dimanfaatkan oleh para pemain Prancis dengan kecepatan mereka. Memasukkan Barcola, kecepatannya seperti apa tadi kita lihat sendiri.
1: Yeah.
0: Memasukkan Ryan Cherkin. Bahkan kalau kita lihat Prancis ini cuma melakukan pergantian yang sangat minim menurut saya gitu. Hanya dua pergantian yang mereka lakukan dan itu dua pemain yang
1: krusial banget.
0: Sama.
1: Oh iya, ya, tapi pergantian masuknya Sergei itu gimana ya? Adakah pengaruh yang signifikan juga ketika ada beberapa pemain yang masuk gitu?
0: Sebenarnya ini kan faktor karena pemainnya lebih segar saja.
1: Oh,
0: lebih segar, pemain lebih segar.
1: Dan dengan kecepatan dua pemain ini pelari, segar, otomatis back-back yang sudah kan dari Senegal mereka tidak mengganti lini belakangnya karena sangat riskan.
0: Mengganti
1: lini tengahnya.
0: Yeah.
1: Duet jangkar duo Dieye, Idris maupun Pape diganti dua-duanya. Akhirnya celah itu dimanfaatkan.
0: Padahal babak pertama impresif banget penampilan
1: kedua. Betul, dua pemain ini cukup disiplin. Tapi memang celah itu yang dilihat dan pergantian pemutus serangan dari mungkin kelelahan juga, tapi pemutus serangan dari Senegal dengan digantinya dua pemain ini agak berkurang karena pemain baru walaupun lebih segar butuh adaptasi.
0: betul chemistry ya.
1: Iya.
0: Bukan chemistry sih, kalau chemistry mungkin latihan sudah ada, tapi
1: adaptasi
0: dulu ya, adaptasi permainan. Karena tentu saja yang berbahaya dari Perancis adalah speed dan kecepatan serangan, ketajamannya itu yang sangat penting juga untuk diperhatikan.
1: Dan itu sangat terlihat di babak kedua, mereka bagaimana mereka memanfaatkan kecepatan itu, dan itu sepertinya diinstruksikan oleh Deschamps sejak menit ke-46 atau babak pertama mulai mereka harus menyerang. Walaupun poin penting adalah Mendy bermain tidak buruk sebenarnya di pertandingan ini, berapa kali pahanya, kaki kanannya bisa menggagalkan, bahkan beberapa pemain back melakukan blok para pemain dari Perancis, tapi memang lama-lama kalau di
0: tetes terus ya, lumayan ya.
1: Akhirnya terbuka dan terbukti bermula dari terupas itu kan pasti kan pemain lawan tidak bisa mengantisipasi.
0: Betul,
1: kan?
0: Betul. Ya, kecepatan itu yang tidak dimiliki oleh pemain belakang dari Senegal kalau adu kecepatan dengan striker atau serangan atau pemain penyerang dari Perancis. Artinya bahwa malam atau pagi hari ini Deschamps

0: sudah mengumpulkan pundi untuk menuju apa namanya, koleksi kemenangan, rekor barunya. Sementara Pak Pitiau harus merelakan rekor clean sheet-nya.
1: Iya. Tapi yang pasti Senegal juga tidak bermain buruk sebenarnya di pertandingan ini. Tapi memang perbedaannya adalah bahwa Deschamps melihat memanfaatkan pemain-pemain cepat mereka untuk mencetak gol. Dan terlebih tidak, dia tidak mengganti Olise, tapi justru mengganti Dembele.
0: Yeah.
1: Yang secara, tadi Bung Fajar bilang ini pemain ini yang lagi tren. Tapi ternyata justru dia melihat berbeda dan tidak mengganti Dembele, tapi mempertahankan Olise. Dan Olise 2 assist.
0: Iya,
1: ini menurut saya ya ini pengamatan atau kedekatan pelatih yang dia tahu apa yang harus dilakukan gitu.
0: Wah, senyum sumringah dari Deschamps terlihat ya. Baik, kalau kita terima kasih atas analisanya pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Mungkin kita bertemu lagi di match-match selanjutnya, Bung Estu. Sekali lagi salam olahraga, selamat pagi.
1: Selamat pagi, salam olahraga.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Prancis versus Senegal.

0: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Palu, Sulawesi Tengah. Berdasarkan data resmi BMKG, gempa terjadi pada kedalaman dangkal sekitar 10 km dengan pusat 42 km tenggara Palu. Dan guncangan ini cukup kuat dirasakan warga dan sempat memicu kepanikan. Lalu bagaimana sebenarnya analisa dari BMKG terkait dengan gempa ini dan apa yang menyebabkan gempa berkekuatan besar terjadi? Kemudian bagaimana juga membaca tren gempa susulan yang disebut mulai menurun? Kita akan perbincangkan bersama dengan Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto.
1: Wawancara Pro3.
2: Pak Wijayanto,
3: Mbak.
2: Salam sehat.
3: Salam sehat.
2: Dengan Vira di studio Pro3 RRI, Pak Wijayanto. Pak Wijayanto, mungkin bisa dijelaskan kembali ya terkait gempa yang terjadi di Palu tadi dari sisi parameter teknis, kemudian lokasi, kedalaman, dan karakternya seperti apa? Silakan.
3: Ya, terima kasih. Jadi gempa bumi yang terjadi tadi siang ya di Palu, utamanya tadi terjadi tepatnya jam 10.27 WIB atau sekitar jam 11.27 waktu Indonesia Tengah di wilayah Tarue, Parigi Muntong, Sulawesi Tengah. Jadi ini adalah merupakan jenis gempa bumi tektonik dengan kekuatan atau magnitudo sekitar 6,7 pada kedalaman kita update yang sebelumnya 10 kilo menjadi 16 kilometer setelah kita perbaiki dengan data-data yang telah lengkap. Jadi gempa bumi ini terletak pada koordinat 1,03 lintang selatan dan 120,24 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di darat, ya ini gempa di darat, 42 km tenggara Palu, Sulawesi Tengah. Jadi kalau kita lihat dari parameternya ini kedalaman dangkal, kedalaman 16 km ini akibat aktivitas sesar Sausu di Sulawesi Tengah, Mbak.
2: Baik. Artinya ini ada potensi tsunami atau tidak, Pak Wijayanto?
3: Ya, jadi dari hasil pemodelan kita ya, karena ini gempanya juga gempa di darat, bukan gempa di laut.
2: Yeah.
3: Kita modelkan, ini kekuatannya cukup besar juga, 6,7. Jadi hasil pemodelan kita, ini gempa ini tidak berpotensi tsunami ya. Namun demikian, kita juga terus monitor tadi siang aktivitas muka air laut. Kita punya beberapa peralatan yang tersebar di sekitar sumber gempa. Jadi kita tadi monitor di tiga wilayah utamanya. Di Poso tadi tidak kita lihat ada kenaikan muka air laut. Terus di alat kita yang di Parigi itu juga tidak ada kenaikan air laut. Dan satu lagi tadi kita cek di pelabuhan Pantoloan. Itu sebenarnya ada sedikit, ada kenaikan sekitar 7 cm. Cuman kita pastikan bahwa ini adalah sangat kecil sekali, tidak berpotensi membahayakan bagi masyarakat maupun aktivitas pelayaran maupun nelayan gitu ya. Jadi kita pastikan ini tidak berpotensi tsunami yang berbahaya.
2: Okay. Gempanya terjadi di darat ya, Pak Wijayanto, betul?
3: Iya, betul.
2: Okay. Terkait dengan gempa susulan ini bagaimana, Pak? Karena tadi beberapa video juga menampilkan bahwa getarannya cukup kuat, masyarakat juga aktivitasnya sempat tertunda juga ya akibat adanya gempa ini. Bagaimana dengan gempa susulan?
3: Iya, betul. Jadi tadi gempa utama 6,7 kan, ini gempa di darat juga ya. Dan secara aktif itu banyak sekali aktivitas gempa susulan. Sampai tadi sore sekitar jam 4 kita monitor ada sekitar 105 gempa susulan. Dengan magnitudo terbesar itu sekitar 5,1. Dan di antara 105 ini tadi kita catat yang dirasakan masyarakat itu ada sekitar 17 gempa yang dirasakan masyarakat. Jadi memang ini masih terus terjadi, gempanya masih banyak, aktivitas gempa susulan dan terus kita monitor, Mbak.
2: Yang belasan gempa susulan tadi itu di atas magnitudo 5, Pak, atau bagaimana?
3: Iya, jadi 107 tadi, diantaranya 17 itu dirasakan. Dari dirasakan tadi yang terbesar adalah 5,1, tadi ada yang 4,7, ada yang 4,5. Nah, tapi ini terbesar itu 5,1 dan yang lain itu di bawah magnitudo 5, Mbak.
2: Oke, untuk
3: tapi tetap dirasakan oleh masyarakat.
2: Iya, untuk di waktu-waktu kemudian apakah ada potensi gempa susulan juga, Pak Wijayanto?
3: Iya, betul. Ini masih gempa susulan masih terus terjadi, terus kita monitor ya. Tapi tentunya kita berharap gempa susulannya tidak akan sebesar gempa utama tadi 6,7, karena memang di daerah situ itu potensi gempa besarnya adalah magnitudenya 6,7 tadi sudah list ya. Jadi harapnya nanti gempanya makin kecil dan mungkin nanti frekuensinya juga biasanya akan makin melurus, semakin sedikit frekuensinya. Jadi secara frekuensi nanti akan makin kecil dan secara kekuatan juga nanti akan semakin kecil juga.
2: Oke, harapannya seperti itu ya, terus menurun sehingga masyarakat juga bisa tenang ya untuk beraktivitas di sana. Kemudian bagaimana dampak yang terpantau di lapangan, Pak Wijayanto, dari sisi getaran ataupun ada laporan dari masyarakat terkait dengan gempa susulan?
3: Iya, tentunya akibat gempa utama ini ya banyak sekali dirasakan di seluruh wilayah. Bukan hanya di Sulawesi Tengah tadi ya, bukan hanya di Palu, di Parigi, bahkan tadi kita monitor dirasakan sampai ke Gorontalo, merasakan di Toli-Toli, bahkan sampai ke Sulawesi Barat tadi di Mamuju juga.
2: Cakupannya cukup luas ya, Pak Wijayanto.
3: Iya, tapi tentunya yang di makin jauh dari pusat gempanya, getarannya hanya kecil ya, tidak sampai signifikan, tidak sampai kekuatannya merusak. Utamanya ini yang kejadian di sekitar epicenter ini yang potensi merusak seperti di Parigi Buntong, di Parigi Selatan, di Sigi, di Palolo, ini banyak tadi kita dapat laporan ada kerusakan ringan maupun kerusakan sedang gitu ya. Bahkan tadi ada rumah-rumah yang sederhana juga ada yang sempat runtuh karena memang bangunannya kita cek bukan bangunan yang standar konstruksi untuk tahan gempa gitu ya, hanya bangunan-bangunan sederhana, tidak ada kolom, tidak ada pembesiannya, tidak kuat, jadi mungkin itu salah
2: kembali
3: satu
2: kembali lagi ke infrastruktur konstruksinya ya.
3: Iya, betul.
2: Oke. Terkait dengan gempa susulan tadi itu periodenya berapa lama, Pak Wijayanto, intensitasnya?
3: Iya, jadi dari hasil pantauan kita ya, jadi hampir tiap 5 menit tadi terjadi gempa susulan.
2: 5 menit sekali gempa.
3: Iya, tapi tentunya juga itu yang tercatat di alat ya, bukan berarti yang tiap 5 menit itu dirasakan oleh masyarakat. Ya tadi dari 100 gempa itu ya rata-rata tiap 3-5 menit itu kita mencatat aktivitas gempa susulan, mulai magnitude ada magnitude 2, magnitude 3, bahkan ada magnitude 1 itu bisa kita deteksi.
2: Nah, Pak Wijayanto, wilayah Palu kan cukup dikenal punya sesar aktif ya. Apakah gempa kali ini berkaitan juga dengan sesar Palu Koro, Pak?
3: Iya, jadi ini memang segmen yang berbeda dengan Palu Koro ya. Karena kita bisa bilang kalau sesar Palu Koro itu adalah sesar utamanya gitu ya, sesar utama. Jadi sesar Sauso, sesar Palu ini adalah percabangan atau sesar sekundernya dari sesar Palu Koro. Jadi memang di situ sangat aktif sekali. Ada sesar utamanya Palu Koro, ada sesar-sesar sekunder seperti sesar Palolo, ada Sauso. Ini juga sangat aktif sekali. Bahkan kemarin juga sempat yang sebelumnya ya di wilayah Poso itu juga terjadi gempa juga dengan kekuatan signifikan 6,3 kalau nggak salah kemarin.
2: Nah, itu apa ada kaitannya Pak dengan gempa di sana?
3: Iya, jadi ini kan beda segmen ya tentunya. Kalau Palu Koro itu biasanya berhubungan dengan yang sesar-sesar di sekitarnya seperti Sauso atau Palolo ini. Tapi tentunya kita harapannya bukan gempa, biasanya gempa besar itu akan men-trigger gempa kecil, tapi tidak mungkin nanti gempa-gempa yang kecil itu akan men-trigger patahan utamanya gitu ya.
2: Baik. Nah, dengan kondisi gempa yang cukup kuat tadi ya 6,7, apa langkah paling penting yang harus dilakukan masyarakat saat ini, Pak Wijayanto?
3: Ya, tentunya himbauan kita dari BMKG ya di

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti, hari Rabu tanggal 17 Juni tahun 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami, dan tetap Merdeka!

0: Rosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar apa kabar? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami Pro 1 RRI Padang kembali melanjutkan kebersamaan kita untuk hari ini. Setelah tadi Anda juga bersama ya, dari tadi malam, dini hari, bersama Pro 1 dan juga Pro 3 RRI dalam siaran Piala Dunia. Agak pendengar, kita kembali ke siaran Pro 1 untuk hari ini. Hari Rabu, tepatnya tanggal 17 Juni tahun 2026, ini kalau di kita, hari ini juga bertepatan dengan Hari Kesadaran Nasional. Jadi pendengar, jangan lupa, biasanya kalau Hari Kesadaran Nasional di instansi Anda, mungkin itu untuk aparatur sipil negara, itu adalah hari yang di himbau juga menggunakan pakaian korpri ya. Jadi pendengar, Hari Kesadaran Nasional ini hari peringatan yang diperingati setiap tanggal 17 setiap bulannya di Indonesia. Jadi tujuannya untuk memantapkan kualitas pengabdian, meningkatkan kedisiplinan, serta memperkuat rasa nasionalisme dan tanggung jawab sebagai aparatur negara dan warga masyarakat. Oke, itu dia. Di awal perjumpaan kita, informasi untuk Anda pendengar, dan saya Rita Ismail menemani hingga tuntas nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Beragam hiburan, informasi akan terus kami hadirkan untuk Anda. Saya bersama dengan operator Robi Andesko untuk pagi hari ini. Oke pendengar, ada Mutiara Pagi nanti akan hadir ke ruang dengar Anda. Nanti kita bersama dengan narasumber kita lewat Zoom ya, berbincang tentang kegiatan ataupun hal-hal yang perlu kita tambah ya pengetahuan kita. Kalau hari ini, nanti itu adalah tentang semuanya telah ditentukan Allah. Ngaji tafsir Quran Surah Al-Qamar ayat 48-55. Kemudian saya sampaikan warta berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ada warta berita juga dari Pro 3 RRI pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupakan, jangan lewatkan apa kabar pencinta dunia olahraga. Ini khususnya pencinta sepak bola ya. Kalau tadi sudah jam 2 dini hari, tadi Prancis versus Senegal, Anda sudah tahu jalannya pertandingan. Kemudian nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat ya pendengar, untuk Anda yang sudah menantikan pertandingan antara Argentina versus Aljazair, nanti akan kami siarkan juga lewat Pro 1 RRI Padang, kemudian lewat Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Jangan lewatkan ya pertandingan Argentina versus Aljazair pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ayo mendengar, ada informasi dan hiburan lain yang tetap kami hadirkan untuk Anda. Jadi jangan lupa tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

خلق السماوات والأرض بالحق.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia, Maha Bijaksana. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain dia berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh, Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu dia akan memilih apa yang dia kehendaki dari apa yang telah diciptakannya. Maha suci dia. Dialah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atau siang dan memasukkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, dialah yang Maha Mulia, Maha Pengampun. Dia menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Kemudian darinya dia jadikan pasangannya, dan dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka, mengapa kamu dapat dipalingkan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi.
3: Dari Sudirmanda Ulas Padang Pergari, kita bersama di Mutiara Pagi untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di Mutiara Pagi untuk hari Rabu, tanggal 17 Juni tahun 2026. Alhamdulillah saya sudah lihat narasumber kita di Zoom dari tadi menunggu. Saya akan segera sapa dulu. Ada narasumber kita, Ustadz Dr. Aldomi Putra STHIMI, merupakan dosen pasca sarjana Universitas PTIKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, terima kasih sudah menunggu di Zoom ya Ustadz.
4: Ya.
3: Ya, hari ini insya Allah kita akan berbicara tentang semuanya telah ditentukan Allah. Ngaji tafsir Quran Surah Al-Qamar ayat 49-55. Pendengar silakan Anda bisa bertanya kepada Ustadz Aldomi. Silakan telepon ke 0751-812-878 atau ke WhatsApp 0811-66-66-975. Dengarkan juga acara ini melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital, serta kita live visual di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kita dengar dulu pengantar dari narasumber kita. Silakan Ustadz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa al-Mujtaba. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammadin abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallam dan nabiya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala fildausil a'la mustahil bin nabi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi wa tabi'in sallam. Qala ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar wa laqad ahlakna asya'akum fahal min muddakir wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Sadaqallahu al-'azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua anugerah yang Allah berikan kepada kita semua sehingga sampai saat ini Allah masih izinkan kita untuk mengabdi, berubudiyah, bermakrifat, bertalabul ilmi dalam rangka untuk mendekatkan diri kepadanya, untuk sampai hadratnya. Salawat dan salam kepada sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita syukur kepada Allah atas semua anugerah itu. Pada kesempatan ini kita masuk kepada surah Al-Qamar yang kita mulai dari ayat 49 sampai ayat 55 ya, atau akhir dari surah Al-Qamar insyaallah. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kalamnya inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu sesuai dengan ukuran, sesuai dengan ketentuannya. Jadi kalau kita perhatikan ini, di antara kalam Ibn Wajibah itu mengatakan begini ketika menjelaskan ayat ini, ay bi taqdiri sabiq fil lauhin qabla wuqu'ihi. Artinya apa? Seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah ini, ketentuannya, hukum-hukumnya telah ditetapkan di mana? Di lahwil mahfuz. Semenjak kapan? Qabla wuku'ihi. Sebelum terjadinya. Artinya apa? Yang kita jalani ini adalah sesuai dengan skenario yang sudah dibuat oleh Allah. Nah, karena itu, bila seseorang dihukum karena ketetapan dan hukum-hukumnya itu, dan segala sesuatu akan terjadi sesuai dengan ketentuannya. Sesuai dengan ketentuannya. Bahkan ketentuan itu ditetapkan sebelumnya. Di sisi ini lain, ayat Allah mengatakan, wa khalaqa kulla syai'in faqaddaruhu taqdira, dalam surat Furqan ya. Dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Jadi semua yang Allah ciptakan itu ketentuannya sudah ada. Khalaqnahu kulla syai'in miqdaran muhkaman murattaban ala hasbi maqtadatul hikmah. Semuanya Allah sudah tentukan semua. Walaupun demikian, walaupun semuanya sudah ditentukan oleh Allah, ukurannya, kemudian tempatnya, berapa lamanya, jika masuk misalnya kita dalam bab rezeki, memang sudah ditentukan oleh Allah, tetapi Ada kewajiban manusia. Kewajiban manusia itu adalah berusaha. Ketentuan Allah tetap diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk menjelaskan ini Allah mengatakan apa? Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Jadi, walaupun semuanya sudah ditentukan, tapi tetap di situ harus ada usahanya. Ada usaha yang mesti dilakukan oleh setiap orang. Jadi tidak boleh juga kita menjadi kelompok jabariyah. Karena semuanya sudah ditentukan oleh Allah, ditunggu saja, tidak begitu juga. Dan jangan juga kita menjadi kelompok qadariyah yang semuanya ini kan karena usaha saya. Gitu kan. Saya melakukan ini karena saya. Rajin saya berusaha, dan juga begitu. Bahkan kalau kita perhatikan ada riwayat dari Abu Hurairah. Jadi ja'a musyriku Quraisy ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhasamuna fil qadr. Wanazalat al-ayah. Jadi satu ketika musyrik Mekah, Quraisy Mekah itu datang kepada Nabi karena mereka sedang berkhusumat tentang takdir, qadar. Lalu turun ayat ini, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Karena segala sesuatu itu sudah Allah tentukan ukurannya, takdirnya. Sementara itu Umar bin Khattab juga mengatakan, wa kana Umar ya'lifu anna nuzilat fil qadariyah. Ay ala tariqil ikhbar bil ghaib. Umar mengatakan, ayat itu turun berkenaan dengan qadariyah. Artinya ini berdasarkan informasi-informasi tentang hal yang gaib. Nah, jadi semuanya sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Bahkan ada satu ketika riwayat juga dari Ahmad dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, minta tolonglah kepada Allah dan janganlah bersikap lemah. Bila sesuatu menimpamu, maka katakanlah Allah telah menetapkannya. Apa yang dia kehendaki, dia kerjakan. Dan jangan kamu berkata, seandainya aku berbuat begini, maka akan begitu. Sesungguhnya kata seandainya itu membuka ruang kemungkinan perbuatan setan di situ. Maka Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in biqadarin, hatta al-ajzi wal kayyis. Rasulullah bersabda, segala sesuatu itu ditetapkan ukurannya. Bahkan kelemahan dan kecerdasan itu ada ketentuannya, ada ukurannya, ada takarannya. Oleh karenanya, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, wa idza aradallahu biqaumin su'a fala maradda lahu wa ma lahu min dunihi min wal. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaga bergiliran dari depan, dari belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Dan apabila Allah mengendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi orang, bagi mereka selain Dia. Wa idza aradallahu biqaumin su'a fala maradda. Ini menentukan, ya semuanya Allah yang tentukan. keburukan gitu. Kalau Allah ingin satu kelompok itu keburukan, maka tak ada dapat juga yang menolaknya. Begitu juga sebaliknya, jika Allah menginginkan satu kelompok itu kebaikan, maka tak ada juga dapat yang menghalanginya. Nah, itulah bentuk takdir dan ketentuan Allah dan maha kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala di situ. Terus wa ma amruna illa wahidun kalamhim bil basar. Perintah kami ketika menghendaki sesuatu hanyalah dengan perkataan sekali saja seperti kejapan mata. Wa ma amruna illa wahidun kalamhim bil basar bil basar. Hanya sekejap mata gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Ibnu Ajibah, ai kalimatun wahidah sari'at at-takwin wa huwa qaulu ta'ala kun. Ya. Jadi kalau Allah menghendaki hanya dengan sekejap mata, hanya dengan satu kalimat dan terciptanya sesuatu itu cepat begitu. Hanya dengan kalam kun, ai wa ma amruna li syai'in nuriduhu takwinu illa an naqula lahu kun fayakun. Artinya apapun yang Allah inginkan, Allah kehendaki untuk menjadikan sesuatu, Allah hanya tinggal jadikan kun fayakun. Jadi tidak panjang-panjang, hanya dengan kalam kun saja semuanya terjadi. Jadi kalam Allah itu untuk menciptakannya enggak hanya dengan kalam kun saja. Wa ma amruna li syai'in nuridu takwinu illa an naqula lahu kun fayakun. Begitu Allah. Kalamhil bil basar fi sur'ati. Jadi gambaran dari kalam sekejap mata itu menginformasikan ke kita bahwa apa yang Allah ciptakan itu hanya sekejap mata saja gitu. Atau fisur'ati. Itu dengan segera. Ala qad ma yalmahu ahadun bi basrihi wa kila al-muradu sur'atil qiyamah. Nah. Artinya apa? Semuanya sekejap mata seseorang. Kedip mata, nah, jadi gitu. Dan dikatakan maksudnya adalah cepat ya. Kiamat ya. Kiamat itu akan segera terjadi kira-kira begitu. Nah ini juga, ayat ini juga dikuatkan dalam surah An-Nahl. Wa ma amru sa'ati illa kalamhim bil basar. Urusan hari kiamat itu tidak terjadi kecuali seperti sekejap mata. Jadi sekejap mata, jadi. Jadi bagi Allah, semuanya tidak ada yang rumit. Tidak ada yang rumit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Allah berfirman, walaqad ahlakna asya'akum fahal min mudzakir. Sungguh kami benar-benar telah membinasakan orang-orang yang kafir serupa dengan kamu, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Pada ahlakna asya'akum ay asybahakum fil kufri minal umam. Yang beberapa minggu lalu kita sudah bicarakan umam al-muttahidah itu umat-umat yang terdahulu seperti umat Nabi Nuh, Ad, Tsamud gitu ya, Alu Fir'aun dan seterusnya. Wakila atba'ukum. Dan dikatakan juga orang yang mengikuti kamu. Bagaimana? Nah kalau kita perhatikan lebih tegas ayat ini menerangkan bahwa Allah membinasakan orang-orang sama dengan mereka. Artinya apa? Jika mereka melakukan kerusakan, pengingkaran, Allah sudah binasakan. Itu umat-umat para nabi terdahulu yang telah mendustakan ajakan nabinya, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah hancur. Peristiwa-peristiwa itu hendaknya menjadi pelajaran bagi kaum kafir Mekah dan bagi siapa saja yang sudah beriman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan ya dengan firman-Nya dalam surah Saba, wahila bainahum wa baina ma yashtahun kama fu'ila bi asyaihim min qabl innahum kanu fi syakkin murib. Dan diberi penghalang antara mereka dengan apa yang mereka inginkan, sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang yang sepaham dengan mereka yang terdahulu. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia dalam kekurangan yang mendalam. Nah ini. Artinya, semua yang sudah kita katakan ini, kita mesti ambil i'tibar ya, atas segalanya. Kalau berbuat kemaksiatan, berbuat melampaui batas, tidak patuh dengan amar Allah dan amar Rasulullah, pasti Allah hancurkan. Itulah contohnya umat-umat terdahulu. Nah, makanya kita katakan kita bersyukur berada di akhir zaman ini atau menjadi umat Sayyidina Muhammad yang azabnya ditangguhkan dulu gitu. Artinya apa? Ada peluang di situ untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahal min mudzakir? Lalu adakah orang yang mau ngambil pelajaran min muta'adin bidzalika, dengan case yang begitu, dengan peristiwa-peristiwa umat terdahulu yang sudah disebutkan itu, adakah orang ngambil pelajaran di situ? Nah, wa kullu syai'in fa'aluhu bis-zubur. Segala sesuatu yang telah mereka perbuat itu tertulis dalam buku-buku catatan amal mereka. Kalau Ibn Najibah itu mengatakan, wa kullu syai'in fa'aluhu minal kufri wal ma'asi maktubun ala tafsir. Segala sesuatu itu seperti mereka kafir, mereka berbuat maksiat, maktubun ala tafsir. Itu ditulis secara terperinci. Jadi tidak ada istilahnya apa detik per detiknya itu tertulis. Ada catatannya fi zubur fi diwanil hifdh. Ada pada daftarnya. Jadi sudah ada mau melakukan apa, mau ngapain saja, semuanya sudah ada catatannya. Maka yang kita lalui ini ya kita sedang menikmatin ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini punya buku catatan nih, catatan masing-masing. Nah, semuanya sudah ada di situ. Jadi itulah salah satu fungsinya malaikat itu, memberikan catatan kepada kita itu, baik catatan yang baik, catatan buruk. Itu ada ditentukan apa namanya? Jadi tak sedikit pun luput dari catatan para malaikat gitu. Malaikat itu hanya nggak bisa nyatat itu kalau kita sudah sampai kepada wilayah sir. Nah dia tidak bisa akses itu. Nah, yang mencatat itu malaikat rakib atid ya. Lalu Allah juga menegaskan, wa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atidun. Tidak ada suatu kata yang diucap melainkan apa yang di sisinya ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu mencatat. Jadi tidak ada sedikit pun. Jadi kalau kita bincang begini, pena malaikat itu tidak berhenti untuk menulis dan mencatat. sehingga semuanya terekam. Kalau dulu orang susah benar untuk memahami bagaimana segala sesuatu itu bisa terekam oleh malaikat. Ya, itu bisa dibuktikan sekarang dengan teknologi hari ini. Dengan teknologi CCTV itu semuanya jelas gitu ya. Nah, itulah cara ya, cara Allah. Bahwa Allah punya pencatat amalia kita semua yang disebut dengan malaikat itu. Apanya yang dicatat gitu? Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Segala amalan yang kecil atau yang besar, semuanya tertulis di lahwil mahfuz. Minal a'mal wa min kulli ma huwa kainun. Dari segala aktivitas dan dari semua apa saja yang ada. Itu ada catatannya di lahwil mahfuz. Mustatar mustaturun fi lauhin bitafasilihi. Semuanya itu sudah ada catatannya, sudah ada tulisannya di lawil mahfuz bitafasil. Dengan terperinci. Jadi bukan ijmali, tapi tafsili. Detail. Detail itu. Lalu dikatakan, innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman surga atau di taman-taman dan sungai. Bagi mereka yang bertakwa, Allah memberikan surga-surga sesuai dengan tingkatan ketakwaan mereka. Bagaimana diketahui surga itu bertingkat-tingkat juga. Di dalam surga mengalir sungai-sungai yang menunjukkan bahwa surga ada tempat yang menyejukkan, indah, yang memberikan hasil yang banyak. Mereka menempati tempat yang benar dan tidak ada cacat dan kekurangan, dan mereka berada di bawah naungan Maharaja dan Mahakuasa yang akan memberi mereka apa yang dikehendaki tanpa ada halangan sesuatu pun. Innal muttaqina ay al-kufri wal ma'asi. Orang yang takut untuk berbuat kekafiran dan orang yang takut untuk berbuat kemaksiatan. Jannatin 'azimatin wa nahar ay anhar kadzalika. Kemudian fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Di tempat yang disenangi di sisi Allah yang Maha Kuasa. Jadi inda malikin itu fi maq'adi sidqin fi makanin mardi. Nanti Allah akan tempatkan kita ini di tempat yang Allah ridai. Inda malikin muqtadir muqarrabina inda malikin qadirin la yuqadara qadra malikihi wa sultan fa la syai'a illa wa huwa tahta malakutihi subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti itu ditempatkan di tempat yang diridai oleh Allah. Nah, tempat yang diridai oleh Allah itu inda malikin muqarrabin. Jadi berdekatan dengan Allah. Jadi kalau kita perhatikan, tempat mana lagi yang paling indah daripada tempat yang berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan Raja Mahadiraja yang Maha Kuasa terhadap segala hal. Karena segala sesuatu fala syai'a illa wa huwa tahta malukuti. Tidak ada segala sesuatu itu melainkan dia berada di bawah kekuasaan Allah, berada di bawah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya inilah yang kita sebut tadi, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau orangnya mujrimin gimana? Kalau orangnya mujrimin, pasti Allah taruh juga di neraka. Orang yang melakukan dosa, tempatnya adalah neraka. Tapi orang yang melakukan perbuatan baik, maka tempatnya adalah surga. Nah, untuk itu, ini yang menjadi renungan bagi kita semua. Bagaimana kita bisa memahami semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita jalankan saja skenario yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai pengantar kita.
3: Baik, terima kasih Ustaz. Pendengar, demikian pengantar tentang perbincangan kita pagi hari ini. Semua telah ditentukan Allah. Ngaji tafsir Quran Surah Al-Qamar ayat 48-55 disampaikan Ustaz Aldomi. Dan pendengar, silakan Anda bisa bertanya. Silakan telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Ustaz, ini sudah dari tadi juga masuk di WhatsApp ya Ustaz. Saya bacakan ya. Assalamualaikum, saya Rani Aneva dari Lubuk Selasih, izin bertanya. Jika Allah telah menetapkan takdir setiap manusia, mengapa Surah Al-Qamar ayat 54-55 tetap menegaskan bahwa surga adalah balasan bagi orang-orang yang bertakwa? Bagaimana hubungan antara ketetapan Allah, pilihan manusia, dan keadilannya dalam pemberian pahala? Itu dari Ibu Rani Aneva, Ustaz. Silakan Ustaz.
4: Oke, ini pertanyaannya bagus. Tadi sudah kita jelaskan ya. Allah menciptakan segala sesuatu itu sudah ada ketentuannya. Jadi, satu, dalam hak penciptaan itu hak prerogatifnya Allah. Karena kita tidak dikasih akses oleh Allah untuk ngecek sampai kepada lahul mahfuz, catatan kita apa, takdir kita apa. Kita tidak tahu itu. Karena itu berada dalam ilmunya Allah. Maka tadi Allah kata.
3: Halo Ustaz. Halo. Ustaz Aldomi. Halo Ustaz. Oke, pendengar, sepertinya kita ada sedikit gangguan jaringan ini ya. Mudah-mudahan kita bisa segera bergabung kembali dengan Ustadz Aldomi. Halo Ustadz. Mohon maaf, kami tidak bisa monitor suara Ustadz ini Ustadz. Halo Ustadz Aldomi. Oke, pendengar, kita akan nantikan kembali kebersamaan dengan Ustadz Aldomi Putra. Kita masih bersama dalam Mutiara Pagi untuk hari ini. Dan tadi berbicara tentang semuanya telah ditentukan Allah. Ngaji tafsir Quran Surah Al-Qamar ayat 49-55. Kita akan coba sapa dulu kembali Ustaz Almi. Halo Ustaz.
4: Iya, oke, ini terlempar kita ini. Jaringan.
3: Iya, jaringan. Silakan dijawab kembali Ustaz.
4: Oke, tadi kita sudah mencoba mulai menjelaskan. Jadi memang Allah telah ciptakan segala sesuatu. Tapi Allah juga berikan wilayah, hak otoritas juga kepada ciptaannya gitu. Nah, tadi

0: sandarkan kepada diri sendiri. Nah, beginilah Allah Subhanahu wa taala itu memberi ruang kepada kita. Usaha dulu begitu ya. Kerja dulu gitu. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Nah, lalu nanti akan jadi perhatian oleh kita. Kalau kita perhatikan ini, wilayahnya kita tidak bisa akses tadi itu dalam wilayah Lauhul Mahfuz gitu. Kan tidak tahu kita takdir kita apa. Karena kita tidak tahu takdirnya apa, kita disuruh usaha oleh Allah. Nah, makanya dalam bab takdir misalnya, itu kan ada takdir takdir mu'allak, ada takdir mughram, ya. Ada takdir yang tidak bisa berubah sama sekali. Itu jika kita perhatikan masuk dalam takdir qudrah iradah misalnya. Ada, karena takdir itu banyak ya. Ada takdir qudrah, takdir iradah, takdir jais, takdir baqaik, macam-macam bab takdir itu. Nah, ada takdir yang bisa dirubah dengan doa misalnya. Nah, masalahnya kita kan tidak tahu juga takdir kita itu gimana. Tapi Allah semuanya sudah tentukan takar-takarnya. Kalau kamu berdoa, maka akan berubah jadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jika tidak berdoa, ya bagianmu hanya sampai di situ. Jika kamu tidak usaha, ya bagianmu sebegitu juga. Sama halnya begini. Allah kan sudah tentukan rezeki. Orang tidak kerja, kalau rezekinya ada, dia pasti bisa makan, hidup. Tapi hanya cukup untuk makan hidup saja, tidak lebih daripada itu. Tapi jika dia berusaha, nah inilah yang tadi kita sebut, apa yang dia usahakan, itu akan dia peroleh, itu akan dia perdapati. Nah, jadi disinilah poinnya. Makanya kita dua hal di sini. Tidak boleh jadi orang jabariyah, dan tidak boleh juga menjadi orang qadariyah. Kalau menjadi orang jabariyah kan semua sudah ditentukan oleh Allah. Kalau mau pintar ya pintar sendiri aja, enggak begitu. Nah, disinilah letaknya usahanya. Nah, itulah kenapa ayat ini menegaskan kepada kita, benar, semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Tetapi kita mesti lakukan usaha juga terhadap apa yang kita kerjakan. Jangan sampai kita seperti orang-orang terdahulu gitu. Jadi orang pembangkang dan seterusnya. Nah, itu di antara hal kenapa harus ada juga usaha dari manusia itu. Gitu.
1: Baik, itu untuk Ibu Rani Anefa di Lubuk Selasih, Solo. Sebenarnya masih ada telepon tadi Ustadz, tapi karena memang keterbatasan waktu kita ya Ustadz, kita harus ke closing statement dulu. Pendengar nanti bisa saksikan kembali di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Silakan Ustadz.
0: Oke, di bagian akhir ini ada yang perlu kita tegaskan di ayat wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar, wa ma amruna illa wahid hadza fi alamil amr. Ini kata Munajibah, ini adalah fi alamil amr. Alamul amr itu juga disebut dengan alamul qudrah, ada alam kekuasaannya Allah, atau disebut juga dengan nanti ada alam lagi, ada amma fi alamil khalqi wa yusamma alamul hikmah. Jadi alam khuluq itu juga disebut dengan alam hikmah. Maka di situ ada usaha yang mesti dilakukan, ada aktivitas yang mungkin dilakukan, karena Allah juga tutupi wilayah asal rububiyahnya, karena di situ ada sir qudrah ilahiyah. Nah, ini untuk menggambarkan apa? Ini menggambarkan apa namanya kekokohan iman dan juga menunjukkan, menampakkan bagaimana orang mukmin itu dia lebih baik. Maka urusan yang semua yang terjadi itu seperti yang tadi sudah dikatakan, semuanya sudah ada ketentuannya. Maka ada ungkapan begini, wa kullu syai'in fa'aluhu fi diwani safahib sahaifihim. Segala sesuatu itu sudah ada dalam catatan lembaran-lembaran mereka. Wa kullu saghirin wa kabirin fi a'malil ibadah masturah fil ilmi wal qadim. Segala sesuatu, baik besar maupun kecil, tentang amal-amal beda itu semuanya sudah ada catatannya di alam qadim,

0: إن المتقين ما سوى الله في جنات المعارف وأنهار العلوم والحكم. Jadi orang yang bertakwa takut kepada sesuatu, ya, orang mutakin terhadap sesuatu yang selain Allah, dia nanti akan berada di surga kemakrifatan, dan di dalamnya ada sungai-sungai ilmu yang mengalir dan sungai hikmah, dan dia berada pada tempat yang disebut dengan maq'ad siddiqin huwa hadratul kursi. Dia berada pada hadrah al-kursi atau disebut juga dengan hadrah ilahiyah. Itulah tempat manusia yang disebut juga tempat halul uns, tempat keintiman situ ya. Inda malikin muqtadir, ya, di tempat yang sudah ditentukan. Nah, ini bagian akhir. Ada Ibnu Ajibah itu mengutip kalam dari Wartaji. Apa kata beliau? Maqamatul indiyah jananaha zafariful uns wa anharuha anwarul qudsi. أجلسهم الله في بساط الزلفة والمدانة التي لا يتغير صاحبها بإلة القهر ولا يزال عنها بالتستر والحجاب. لذلك سمى مقعد صدق أي محل كرامة دائمة ومزية قائمة ومواصلة سرمادية والله مقدر القادر. Jadi kata Wartaji, ada tempat, ada makom-makom yang disebut dengan makom India. India itu bersama, gitu. Inda, di sisi, itu India namanya. Nah, itulah nanti surga yang disebutkan surga para kekasih, yang di situ ada terjalin keintiman, ya, kemesraan. Nah, jadi di kemesraan itu, lalu ada makna sungai tadi itu disebutkan wanharu anwar kursi. Sungainya itu adalah cahaya-cahaya kesucian. Al-Quds di situ. Nah, artinya apa? Bahwa orang yang sudah Allah tentukan, ya, berada pada posisi India bersama dengan dia, di Maq'adis Siddiqin itu, ini orangnya memang orang-orang dekatnya Allah. Orang dekatnya Allah siapa? Di antaranya ada para nabi, para rasul gitu ya. Kemudian ada aulia Allah di situ. Itulah orang-orang yang berada pada maq'ad siddiqin itu. Itulah orang-orang yang apa namanya? Yang Allah bukakan hijabnya, membersamai dia. Orang yang Allah berikan pada tempat mulia, daiman dan dia selalu. Nah, orang-orang itu, orang-orang juga selalu terhubung dengan Allah di dunia ini. Terhubung dengan Rasulullah semenjak di dunia ini. Maka nanti Allah pasti berikan dia tempat yang paling baik di sisinya. Yang disebut dengan maq'ad siddiqin. Nah, bagian akhir. Wa huwal hadi ila sawa'it tariq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Dan dialah Allah yang maha beri petunjuk kepada sebaik-baik jalan. Dan kita berselawat kepada sayyidina Nabi SAW. Semoga kita selalu ditunjuk oleh Allah, dibimbing oleh Rasulullah, dan kita sampai ke hadratullah. Maka karena itu, selalulah beribadah, selalulah berzikir, selalu berusaha untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz sudah bersama kembali menambah ilmu ya. Pagi hari ini. Selamat bertugas kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian Mutiara Pagi hari ini bersama Ustadz Aldomi Putra STHIMA, merupakan dosen pasca sarjana Universitas PTIK Jakarta. Tadi berbicara tentang semuanya telah ditentukan Allah, ngaji tafsir Quran Surah Al-Qamar ayat 49-55. Saksikan kembali di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya akan segera sampaikan warta berita daerah.
3: Demikian pendengar telah Anda ikuti program

0: Dan inspirasi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
3: Bagi kita umat muslim tentu memang naik tahun baru hijrah itu dengan perubahan-perubahan perilaku, baik yang selama ini masih kurang taat menjadi lebih taat.
4: Siapapun yang lahir di bulan Juni bisa masuk ke Waterboom secara gratis ya. Jadi promo ini khusus bulan Juni, tapi mudah-mudahan di bulan-bulan lahir yang lain bisa diberikan promo.
2: Sari Berita. Tahun baru Islam 1448 Hijriah jadi momentum hijrah menuju pribadi yang lebih baik. Pendangkalan hambat aktivitas nelayan Ula Karang pasca banjir bandang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Rita Ismail. Memasuki tahun baru Islam 1448 Hijriah, umat muslim di seluruh dunia diajak menjadikan momen pergantian tahun sebagai sarana introspeksi diri dan memperbaiki kualitas keimanan. Pergantian tahun Hijriah bukan hanya pergantian angka dalam kalender, melainkan momentum spiritual untuk berhijrah ke arah yang lebih baik. Selengkapnya dilaporkan Iwan Setiawan.
3: Naik tahun baru Hijriah itu dengan perubahan-perubahan perilaku.
5: Saat dikontrol hari kemarin di Padang, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhas Provinsi Sumatera Barat, Muhammad Rifki mengatakan bahwa pergantian tahun baru Islam memiliki makna mendalam bagi umat muslim. Selain menjadi penanda perjalanan waktu, momen tersebut juga mengingatkan umat untuk terus melakukan perubahan positif dalam kehidupan sehari-hari. Ia menjelaskan dalam 3 tahun terakhir, pergantian tahun baru Hijriah di Arab Saudi ditandai dengan penggantian kiswah Ka'bah yang menjadi momen istimewa bagi pemerintah dan masyarakat setempat. Namun bagi umat Islam secara umum, makna hijrah saat ini bukan lagi perpindahan fisik seperti pada masa Rasulullah SAW, melainkan hijrah dalam sikap, perilaku, dan kualitas keimanan. Menurut Rifki, semangat hijrah harus diwujudkan dalam kehidupan nyata melalui peningkatan ibadah, memperbaiki akhlak, serta meninggalkan berbagai perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Bahkan bagi mereka selama ini masih jauh dari nilai-nilai kebaikan, tahun baru Islam dapat menjadi titik awal untuk bertaubat dan memperbaiki diri.
3: Alhamdulillah kita sudah memasuki tahun baru Islam 1448 Hijriah. Dan biasanya kalau di Saudi Arabia, pergantian tahun baru ini sudah 3 tahun terakhir itu ditandai dengan menukar kiswah Ka'bah. Dan itu momen yang spesial ya buat pemerintah Arab Saudi. Nah bagi kita umat muslim tentu memang naik tahun baru Hijriah itu dengan perubahan-perubahan perilaku, baik yang selama ini masih kurang taat menjadi lebih taat, kemudian yang sudah taat menjadi lebih taat lagi, dan ekstrimnya kalau ada orang yang belum tobat ya mungkin tobat, artinya berubah menjadi ke arah yang lebih baik.
5: Senada dengan itu, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 9 Padang, Muhammad Rajab Siregar menilai tahun baru Islam merupakan kesempatan bagi setiap muslim untuk melakukan evaluasi diri atas perjalanan hidup selama setahun terakhir. Ia mengajak generasi muda untuk menjadikan semangat hijrah sebagai motivasi dalam meningkatkan kualitas diri baik dalam aspek spiritual maupun sosial.
6: Tahun baru Islam bukan sekedar pergantian angka dan waktu, tetapi momentum untuk berhijrah menjadi pribadi yang lebih baik. Mari tinggalkan dosa, perbaiki ibadah, perkuat akhlak, dan dekatkan diri kepada Allah.
5: Melalui peringatan tahun baru Islam 1448 Hijriah, masyarakat diharapkan tidak hanya merayakannya secara seremonial, tetapi juga mampu mengambil hikmah dari perjalanan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, semangat perubahan menuju kehidupan yang lebih baik dapat terus tumbuh dan menjadi bekal dalam menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang. Iwan Setiawan melaporkan.
2: 7 bulan pasca banjir bandang, nelayan di kawasan banjir kanal air tawar, tepatnya di Kelurahan Ula Karang Utara Padang, masih kesulitan melaut akibat pendangkalan alur sungai yang dipenuhi sedimentasi lumpur. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Febian Syafitra.
7: Wah, susah sekali. Jadi kita pergi ke laut, perahunya tandas, kena kedangkalan muara.
0: Pasca banjir bandang yang terjadi 7 bulan lalu, nelayan di kawasan banjir kanal air tawar atau muara Ulak Karang, tepatnya di Kelurahan Ulak Karang Utara, Kota Padang, masih menghadapi dampak serius berupa pendangkalan alur sungai. Sedimentasi lumpur yang menumpuk di tepi hingga bagian tengah sungai menghambat perahu nelayan untuk keluar masuk muara. Nelayan Kelurahan Ulak Karang Utara, Afrizal, mengatakan pendangkalan terjadi di sepanjang jalur dari muara hingga kawasan jembatan air tawar. Menurutnya perahu kerap tersangkut saat melewati alur sungai akibat dasar perairan yang semakin dangkal. Menurut Afrizal, kondisi tersebut membuat aktivitas melaut menjadi semakin sulit, terutama saat air laut surut. Banyak perahu kandas sebelum mencapai laut lepas, sehingga nelayan terpaksa menunda keberangkatan maupun kepulangan.
7: Menyangkut lah pasang, kalau pasang surut, nya menyangkut. Dari muaro, dari puntu muaro sampai ke jembatan, itulah didorong. Kadang-kadang tak payah doh. Kalau terlampau tersangkui kan, tak dipayah doh. Kalau harapan kita pemerintah ya digali, itu mohon tak bantuan digali. Saya nelayan ini lancar.
0: Selain itu, nelayan kini harus menyesuaikan jadwal melaut dengan kondisi pasang surut air. Jika sebelumnya mereka dapat berlayar dan kembali lebih leluasa, kini waktu keberangkatan dan kepulangan harus menunggu air pasang agar perahu tidak kandas. Afrizal mengatakan pemerintah telah melakukan pengerukan di sejumlah titik yang mengalami pendangkalan. Namun ia berharap pengerukan dapat dilakukan secara menyeluruh karena sedikitnya puluhan kapal nelayan bergantung pada akses jalur tersebut. Febian Cepitra melaporkan.
2: Unit Pelaksana Teknis UPT Rusunawa dan Rumah Khusus Pemerintah Kota Pemko Padang terus melakukan penertiban terhadap penghuni yang menunggak pembayaran sewa. Langkah tegas berupa pemutusan aliran listrik hingga penyegelan unit diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan penghuni dalam memenuhi kewajiban pembayaran sewa bulanan.
5: Saat dikontak dari Padang kemarin, Kepala UPT Rusunawa dan Rumah Khusus Kota Padang, Angga Liberdo, mengatakan setiap penghuni diwajibkan membayar sewa setiap bulan sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila penghuni tidak memenuhi kewajiban tersebut, pihak pengelola akan memberikan peringatan sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Ia menjelaskan sebelum dilakukan penyegelan, penghuni terlebih dahulu diberikan kesempatan selama sekitar 2 bulan untuk melunasi tunggakan tersebut. Pada bulan pertama, biasanya diberikan dispensasi karena penghuni berjanji akan melakukan pembayaran pada bulan berikutnya. Namun jika tetap tidak ada penyelesaian, tindakan tegas akan diterapkan. Menurut Angga, saat ini jumlah unit yang mengalami pemutusan listrik akibat tunggakan relatif menurun dibandingkan beberapa tahun lalu. Rata-ratanya sekitar 5 hingga 6 kamar yang dikenai sanksi setiap bulan, sekaligus menunjukkan meningkatnya kesadaran penghuni untuk membayar sewa tepat waktu.
8: Yang pertama, kita penertiban setiap bulannya itu wajib membayar sewa. Kalau tidak membayar, kita melakukan pemutusan listrik. Kalau tidak juga mau membayar, kita lakukan penyegelan. Penyegelan itu berarti dalam arti kata pengosongan. Itu mereka nunggak lebih kurang 2 bulan. Karena waktu bulan pertama nunggak, kita kan mesti ada dispensasi. Karena dijanji-janji, dibayar bulan depan. Seandainya bulan depan juga tidak dibayar, itu kita lakukan pemutusan dan penyegelan. Berikutnya langsung penyegelan. Pemutusan listrik kalau sekarang ini cuma 6-5 kamar palingan setiap bulannya. Kalau dulu merata ya, waktu pertama saya kesini merata, mulai banyak yang menunggak. Tapi setelah yang kita tertibkan dengan hal aturan seperti itu, paling 5 kamar, 6 kamar setiap bulan. Karena orang itu sudah mulai sadar.
5: Angga menuturkan tingginya tunggakan sewa yang terjadi saat ini merupakan dampak yang masih tersisa sejak masa pandemi COVID-19. Pada periode 2019 hingga 2020, banyak penghuni kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan sehingga tidak mampu membayar sewa dan menimbulkan akumulasi tunggakan. Ia menyebutkan total tunggakan penghuni Rusunawa Kota Padang sebelumnya pernah mencapai sekitar 1,5 miliar rupiah. Namun berkat upaya penertiban dan kewajiban pembayaran rutin yang diterapkan sejak 2023, jumlah piutang tersebut mulai berkurang dan kini tersisa sekitar 1,3 miliar rupiah. Pemerintah berharap kesadaran penghuni terus meningkat sehingga tunggakan dapat ditekan secara bertahap dan pengelola Rusunawa berjalan lebih optimal. Iwan Setiawan melaporkan.
2: Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Kepulauan Mentawai semakin memprihatinkan. Hingga Mei 2026, pemerintah daerah mencatat sebanyak 25 kasus kejadian dengan korban merupakan anak di bawah umur. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
9: Sudah dikejutkan dengan kejadian kasus LGBT yang menjadi korban itu anak-anak kita sekitar 17 orang.
10: Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai, Rosmaida Sagurung, kepada RRI di Tua Pejat kemarin mengatakan, total kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masuk ke unit pelaksana teknis daerah P3A Kabupaten Kepulauan Mentawai sejak Januari hingga Mei 2026 mencapai 25 kasus. Sebanyak 17 diantaranya merupakan kasus kekerasan seksual dengan pelaku LGBT serta 8 kasus lainnya yakni pelecehan seksual dengan korban anak di bawah umur. Rosmaida menjelaskan, dari kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak yang dilaporkan, modusnya merupakan keluarga terdekat korban. Yang cukup memprihatinkan menurutnya, kasus LGBT yang kian marak di kalangan anak, seperti perilaku gay terhadap anak SMP yang saat ini sedang dalam pendampingan hukum.
9: Korban yang dalam proses peradilan ini masih sangat kecil, dia waktu itu masih kelas 3 SD ya. Dia sudah ikut proses peradilan, dia sudah melihat kondisi ini, kan mentalnya sudah kena itu. Menyampaikan kepada setiap desa, bagaimana desa punya regulasi terkait untuk pengawasan jam keluar anak. Seyogyanya PATBM ini harus ada di semua desa. Jadi begitu ada kasus, ya sama-sama kita bekerja sama untuk memberikan informasi ini, sehingga kita bisa menindaklanjuti.
10: Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Kepulauan Mentawai, Rosmaida menambahkan, mendorong agar setiap desa memiliki unit perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, agar setiap potensi kekerasan terhadap anak dapat segera dilaporkan. Selain peran seluruh unsur desa, ia mendorong peran lebih dari orang tua untuk melakukan pembatasan jam keluar anak dari rumah untuk menekan dan mencegah potensi kejahatan yang mengintai anak. Hans Primananda melaporkan.
2: Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sumatera Barat menurunkan tim untuk melakukan penanganan setelah adanya laporan kemunculan 2 ekor harimau di Koto Tabang, Nagari Koto Rantang, Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam kemarin. Selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda.
11: Kepala Resort Konservasi Wilayah 2 Maninjau BKSDA Sumatera Barat Ade Putra saat dikonfirmasi RRI Padang mengatakan pihaknya langsung bergerak bersama tim patroli anak nagari dan perangkat nagari setempat terkait dengan kemunculan 2 ekor harimau di Nagari Koto Rantang. Upaya yang dilakukan dengan melakukan penanganan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku. Ade menyampaikan tim melakukan pemeriksaan terhadap keterangan saksi mata, identifikasi kondisi lapangan, serta pemantauan di lokasi kemunculan satwa liar tersebut. Dari hasil identifikasi sementara, BKSDA menyimpulkan satwa yang muncul merupakan seekor induk harimau Sumatera bersama anaknya. Kemunculan harimau dimaksud diduga berkaitan dengan keberadaan mangsanya.
12: Jadi sejak kemunculan 2 individu harimau di Kota Tabang, Nagari Koto Rantang, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, pada hari Selasa 16 Juni 2006, kita dari BKSDA langsung menurunkan personel bersama tim patroli Kepolisian Nagari atau Pagari, kita perangkat nagari setempat melakukan penanganan sesuai standar operasional prosedur atau SOP yang ada. Kita sudah melakukan wawancara dengan saksi mata, identifikasi lapangan, dan juga melakukan pemantauan. Hasil identifikasi lapangan kita sementara ini kita menyimpulkan bahwa satwa yang muncul ini merupakan harimau Sumatera yang terdiri dari induk dan anak dan diduga muncul karena adanya atau mangsanya berupa babi hutan.
11: Ade menyebutkan BKSDA bersama perangkat nagari telah mengimbau masyarakat agar sementara waktu mengurangi aktivitas di area sekitar lokasi kemunculan harimau. Warga yang beraktivitas diminta untuk tidak pergi seorang diri dan selalu meningkatkan kewaspadaan. Ade menambahkan pihaknya akan terus melakukan patroli dan pemantauan pada siang maupun malam selama beberapa hari ke depan guna memastikan kondisi tetap aman bagi masyarakat. Langkah dimaksud bertujuan untuk mengurangi kemungkinan interaksi langsung antara harimau Sumatera dengan manusia. Bobby Febrianda melaporkan.
2: Pemerintah Kota Sawalunto terus mendorong kebangkitan sektor pariwisata melalui revitalisasi dan promosi Waterboom Sawalunto. Langkah tersebut dibarengi dengan pemberian promo gratis tiket masuk bagi pengunjung yang berulang tahun pada bulan Juni.
13: Pemerintah Kota Sawalunto terus berupaya meningkatkan kunjungan wisatawan ke Waterboom Sawalunto melalui berbagai program promosi menjelang libur sekolah. Salah satu promo yang diberikan yakni gratis biaya masuk bagi pengunjung yang berulang tahun pada bulan Juni. Wali Kota Sawalunto, Rianda Putra di Sawalunto kemarin mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menghidupkan kembali Waterboom Sawalunto agar semakin menarik bagi masyarakat dan wisatawan. Menurutnya, objek wisata tersebut memiliki potensi besar untuk kembali menjadi destinasi favorit keluarga. Ia menegaskan pemerintah Kota Sawalunto serius melakukan berbagai pembenahan terhadap fasilitas dan pengelolaan Waterboom Sawalunto. Perbaikan itu dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kualitas layanan bagi pengunjung. Selain menikmati berbagai wahana yang tersedia, masyarakat juga dapat memanfaatkan promo gratis masuk bagi pengunjung yang berulang tahun pada bulan Juni. Program ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan selama periode libur sekolah.
4: Dan yang paling menariknya di bulan Juni ini, setiap siapapun yang lahir di bulan Juni bisa masuk ke Waterboom secara gratis ya. Jadi promo ini khusus bulan Juni, tapi mudah-mudahan di bulan-bulan lahir yang lain bisa diberikan promo seperti bulan Juni ini. Jadi untuk semua masyarakat, khususnya Kota Sawalunto dan daerah sekitar, mari datang ke Waterboom Kota Sawalunto.
13: Rianda mengajak masyarakat untuk memanfaatkan momentum libur sekolah dengan berkunjung ke Waterboom Sawalunto. Dengan fasilitas yang terus dibenahi dan dukungan seluruh pihak, destinasi wisata ini diharapkan kembali menjadi kebanggaan masyarakat dan ikon wisata Kota Sawalunto. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Solok Selatan terus mengembangkan potensi wisata alam melalui pembukaan dan peningkatan akses jalur pendakian Gunung Kerinci via wilayah Solok Selatan. Program tersebut diharapkan menjadi daya tarik baru yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.
11: Bupati Kabupaten Solok Selatan, Kairunas, kemarin kepada RRI Padang mengatakan pemerintah daerah telah memprogramkan pengembangan jalur pendakian Gunung Kerinci sebagai salah satu sektor unggulan pariwisata daerah. Menurutnya, pengembangan akses pendakian tersebut mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum yang membantu pembangunan jembatan gantung sebagai fasilitas pendukung bagi para pendaki. Kairunas mengungkapkan, selain dukungan pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga mengalokasikan anggaran daerah untuk pembangunan jalan setapak dan peningkatan sarana pendukung di sepanjang jalur pendakian.
14: Itu bagaimana nanti kami punya program hari ini, kami memprogramkan pendakian Gunung Kerinci dibantu oleh pemerintah pusat PUPR membuat dua jembatan gantung untuk pendakian Gunung Kerinci, jalan setapak dengan APBD Kabupaten Solok Selatan.
11: Kairunas menjelaskan pembangunan infrastruktur tersebut dilakukan untuk memberikan kemudahan akses, meningkatkan kenyamanan, serta menjamin keselamatan wisatawan yang akan mendaki Gunung Kerinci melalui jalur Solok Selatan. Bobby Febrianda melaporkan.
15: Saatnya kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
2: Batuk dan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA menjadi keluhan kesehatan yang paling banyak dialami jemaah haji yang tiba di Debarkasi Padang hingga kloter 11. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang mengimbau jemaah menjaga pola makan, memperbanyak istirahat, dan mengkonsumsi cukup air putih setelah kembali ke tanah air.
16: Sakit batuk sama ISPA ya.
0: Batuk dan infeksi saluran pernapasan mendominasi keluhan kesehatan jemaah haji yang tiba di Padang. Keluhan tersebut ditemukan pada jemaah hingga kedatangan kloter 11. Pelaksana harian Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang, Dr. Resnita mengatakan, sebagian besar jemaah haji tiba dalam kondisi sehat, namun ada sejumlah jemaah yang memerlukan pemeriksaan dan observasi kesehatan. Menurut Dr. Resnita, batuk dan infeksi saluran pernapasan akut menjadi keluhan yang paling sering ditemukan. Kondisi tersebut umumnya dialami jemaah setelah menempuh perjalanan panjang dari Arab Saudi.
16: Sakit batuk sama ISPA ya. Ya karena kelelahan juga. Kemudian kadang di sana mungkin mereka minum panas-panas tapi minum air zam-zam yang dingin gitu kan. Itu menyebabkan kan bisa menyebabkan batuk juga, flu. Gitu. Jadi kalau jemaah ini setelah datang memasuki rumahnya dia 14 hari sebenarnya tidak boleh keluar dulu. dulu, isolasi mandiri dulu. Kemudian kalau dalam 14 hari itu mereka merasakan ada sakit atau keluhan apapun, harus segera ke puskesmas yang terdekat.
0: Ia menjelaskan kelelahan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi kesehatan jamaah. Perubahan cuaca dan suhu juga diduga berkontribusi terhadap munculnya keluhan tersebut. Selain batuk dan infeksi saluran pernapasan akut, petugas juga menemukan beberapa keluhan lain. Keluhan tersebut diantara lain gangguan jantung dan nyeri di punggung. Meski demikian, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang belum menemukan penyakit menular pada jamaah. Dr. Resnita menghimbau jamaah menjaga pola makan dan memperbanyak waktu istirahat setelah tiba di rumah. Jemaah juga dianjurkan untuk memperbanyak konsumsi air putih untuk mencegah dehidrasi. Febian Cepitra melaporkan.
15: Baru saja kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
2: Kita beralih ke berita olahraga. 6 wakil Asia melewati laga pertama Piala Dunia 2026 tanpa kekalahan. Hasil itu memperpanjang tren meningkatnya daya saing negara-negara Asia di panggung sepak bola dunia. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
10: Iran menutup rangkaian laga perdana wakil Asia di Piala Dunia 2026 dengan hasil imbang 2-2 melawan Selandia Baru di Stadion Los Angeles kemarin. Hasil itu membuat 6 negara Asia yang sudah bertanding termasuk Arab Saudi, Jepang, Australia, Qatar, dan Korea Selatan belum tersentuh kekalahan pada fase awal turnamen setelah berhasil mencuri poin dari lawan yang secara tradisional lebih diunggulkan yang selama ini mendominasi kompetisi sepak bola dunia. Pelatih sepak bola Sumatera Barat Diandrama Saputra kepada RRI kemarin mengatakan, hasil awal tersebut menunjukkan semakin meratanya kualitas sepak bola internasional. Investasi jangka panjang dalam kompetisi domestik, pengembangan pemain muda, dan meningkatnya jumlah pemain Asia yang berkarir di Liga-Liga Eropa mulai tercermin dalam performa di level tim nasional.
17: Ya, jadi kalau grassroots-nya masih berantakan, nasional timnya nggak akan bagus. Makanya kenapa Jepang itu sekarang di atas untuk di Asia, ya lihat grassroots-nya dari usia mudanya seperti apa, kompetisinya, kemudian latihannya seperti apa. Nah, makanya dia bisa menghasilkan nasional tim seperti itu. Sepak bola itu ada teknik, taktik, fisik, mental, itu 4 elemen penting sepak bola. Makanya karena teknologi berkembang, meminimalkan kesalahan-kesalahan manusiawi yang bisa mengakibatkan berubahnya hasil pertandingan.
10: Mantan asisten pelatih Semen Padang FC Dian Rama menambahkan, posisi sebuah negara dalam peringkat FIFA bukanlah jaminan mutlak untuk melaju jauh di ajang Piala Dunia. Meski peringkat FIFA dapat menggambarkan konsistensi performa tim dalam beberapa tahun terakhir, hasil di turnamen sepak bola terbesar dunia mengatakan bahwa sejarah Piala Dunia telah membuktikan sejumlah tim dengan peringkat lebih rendah mampu menciptakan kejutan dan menembus babak-babak akhir kompetisi. Hans Permananda melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Tahun baru Islam 1448 Hijriah, jadi momentum hijrah menuju pribadi yang lebih baik. Pendangkalan hambat aktivitas nelayan Ula Karang pasca banjir bandang. Demikian warta berita daerah pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Persatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Hiburan kembali kami hadirkan untuk Anda pagi hari ini. Dan apa kabar untuk yang sudah sibuk ya, siap-siap untuk berangkat ke tempat aktivitas ataupun berangkat ke sekolah. Mudah-mudahan tidak ada segala sesuatu yang tertinggal, terutama untuk kegiatan-kegiatan ataupun peralatan yang menunjang aktivitas pagi ini. Oke, pendengar, untuk informasi juga bagi Anda, kalau nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama ikuti jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 ya, antara Argentina versus Aljazair. Jadi jangan lewatkan bersama kami Pro 1 RRI Padang, atau Anda bisa dengarkan juga melalui Pro 3 RRI, pertandingan antara Argentina versus Aljazair.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Persatu Radio Republik Indonesia Padang mendengar perlindungan terhadap perempuan dan anak terus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah kekerasan, perdagangan orang hingga perkawinan anak yang masih menjadi tantangan di sejumlah daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, tindak pidana perdagangan orang TPPO. Anak yang berhadapan dengan hukum serta pencegahan perkawinan anak. Ini digelar Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKB P3A Kabupaten Pasaman Barat di Kantor Camat Sungai Aur hari Senin yang lalu. Pendengar, seperti diberitakan rri.co.id, Kepala DPPKB P3A Pasaman Barat Armen menyampaikan, perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Menurutnya diperlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari berbagai bentuk kekerasan maupun eksploitasi.

0: Aduh, telepon dari siapa ya? Cuci piring belum selesai lagi. Halo.
1: Halo, apa kabar Ena?
0: Kabar baik. Ini kamu, Ti? Wah, Titi, udah lama banget gak ada kabar. Kamu kemana aja? Ena. Air keran cuci piring kok dibiarkan mengalir, tapi tidak dipakai.
2: Ibu, biar Ena aja Bu yang cuci piringnya.
0: Ena, kalau air kerannya tidak dipakai, matikan ya. Jangan seperti tadi, dibiarkan mengalir terbuang percuma. Belajar untuk hemat air.
2: Iya Bu, maaf ya Bu.
3: Kalau saya, Anda, dan kita semua bisa hemat memakai air bersih, pasti kita tidak akan pernah krisis air bersih. Iya kan?
4: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
5: Kamu kenapa, Tari?
4: Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
5: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
4: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
5: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
6: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
7: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera. Jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo,

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

101 Radio Republik Indonesia Padang. Perengar, dimanapun Anda berada, kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan Perengar. Selanjutnya Pro 1 RRI Padang akan segera ikuti Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Untuk Anda yang tetap setia di sini, kami harapkan Anda juga tetap dengarkan siaran Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Oke, kita masih coba untuk bisa tersambung pendengar dengan Pro 3 RRI untuk pagi hari ini mendengarkan Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat. Oke, pendengar, jangan kemana-mana dulu, kami akan coba bisa tersambung kembali dengan Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Ya, pendengar, kita belum tersambung ya pagi hari dengan Pro 3 RRI. Untuk itu kami akan hadirkan kembali terlebih dahulu, pendengar, informasi-informasi untuk Anda yang saat ini mungkin bisa Anda baca juga pada portal berita kami rri.co.id. Tetap di sini, pendengar, kita akan coba untuk bisa bersama dengan Pro 3 RRI.

0: Ya, pendengar, selanjutnya kita akan segera ikuti warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI.
1: Minta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang.
2: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan.
3: KPK akan menganalisis keterangan tentang dugaan suap 21 miliar rupiah ke Dirjen Bea Cukai. Program magang nasional memberikan pengalaman kerja dan peluang karir bagi lulusan.